0: murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadayan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kabudangan bagian anu kasalapan. Wilujeng ngadangukeun. Sora.

0: awak ragrag jabakat tinggang kukujang anu seket tinang tu awak paraga terakhe tu kujang geus moal pisah wala kaya deui taeta misilna teh mamang.
1: Tah kulantaran kitu urang sakabeh kudu ati-ati jeung gumati kalawan ulah poho jeung ulah sologoto. Bagjana cilakana eta lain batur anu ngalaman tapi diri urang pribadi. Aya ucap paribasa, ratu tara ngahukuman, pangeran tara nyiksa. Anging laku lampah sorangan anu bakal madawa kana diri eta ngan ukur tanggung jawab dari pribadi urang sakabeh. Tah kitu kaayaan urang teh paman. Numatak bener pisan eta misil teh perlu direnyepan, perlu dipesek eusina, perlu dihartikeun kalawan perlu dijalankeun keur kasalametan urang sarerea.
0: Sakura nu ngariung ungut-ungutan ngadangukeun wasiat raja. Wasiat raja piwuruk ratu anu memangna karasa pisan ku sarerea oge. Yen hirup teh kacida beratna anu kudu ati-ati jeung waspada.
2: Aduh. Lauh Gusti kaulanun.
0: Ngan sakitu temal paman lengser, liang irungna bekah atoh menang pamuji ti Kangjeng Raja.
1: Coba lenyepan deui ku sarerea geura. Para punggawa, para abdi-abdi kaula sadaya. Poe ieu urang bisa senang-senang, bisa suka seuri galumbira, bisa ulin bisa moro. Naon anu dipikahayang kalaksanakeun?
0: Estu senang ngahanang-haning, jauh tina rasa bingung anggang tina rasa kasusah. Tapi saha coba nu nyaho kana kajadian dina poe isuk? Saha nu nyaho bakal datang ajal, bakal ditagih ku pati? Saha anu apal?
1: Tah kulantaran kitu merenah pisan omongan paman lengser.
0: Cep jempe teu aya anu nemalan. Para mantri jeung tumenggung para menak nagara anu sami hadir di eta patempatan. Istuni ngeluk tungkul bari ngalenyepan haratina hirup jeung alam anu bakal kaalaman. Masing-masing ngalenyepan dirina pribadi maca lampah nu geus kaliwat.
1: Boh nu bener, boh nu teu bener, boh nu hade, boh anu goreng, boh anu bungah, boh anu sedih.
0: Kawih paman lengser sanajan teu puguh rumpakana ngajajapkeun para pongkawa ka alam anu anggang. Tapi ngahiji jeung pikir ngulik acining hirup eusining hirup, hirup anu keur kalakonan, pati anu bakal kaalaman.
1: Ari paman lengser reueus aya reueus aya.
0: Naon reueusna pedah menang pamuji kaanggo ku Kangjeng Raja. Ari rewasna sok sieun goreng balukarna bisi ngurangan kana kabungahan Kangjeng Raja lantaran gara-gara kawih manehanana para pangagung menak nagara jadi simpe teu aya anu wani ngomong.
1: Da buku geus kanyahoan Kangjeng Raja oge sakitu daria na mikiran hirup jeung maot.
2: Aduh hayang siang ye omongan aing matak jadi halangan harungan ieu mah. Matak ngurangan kana kabungah jungjunan. Tapi piraku sugan. Apana sakitu daria na Kangjeng Raja teh. Sakitu sungguh-sungguhna, sakitu seriusna Kangjeng Raja teh. Mana kitu oge omongan aing teh bener meureunan.
1: Kitu teu pikirna paman lengser mang saharita.
0: Diranggon jadi sepi jempling, jadi rehe combrek kawas anu keuna ku tenung.
1: Kabeh oge ngaharuleng teu aya nu loba omongan. Nu kadenge iwating keresekna suradang daunan anu oyag katebak ku angin leutik.
0: Manuk recet di sarada patemalan jeung baturna sakapeung kadenge sora surili pating cararit. Salah monyet pating cerewet di kajauhan hawar-hawar sorating harau ngoyak uncal harita. Tak itu keayaan Kangjeng Raja anu aya di Rangon di tengah leuweung luang liwung leuweung tutup pantai. Ayeuna urang nyaritakeun dina hiji rungkun, rungkun anu rungkunuk di eta leuweung teh. Urang nyaritakeun Bagong Bikang anu ngaranna teh Celeng Wayungyang atawa Nyimas Wayungyang meureunan eta Bagong Bikang teh. Harita teh keur ngadakom bae bari meretet teu hees eta Bagong teh. Sakapeung masok ngiceup ceulina rancung utek-utekan. Gigireunana eta Bagong Bikang aya nu ngagoler dina tumpukan kalakai garing. Nya eta anakna anu mahiwal anak Bagong tapi hiji manusia awewe deui teu umum jeung batur lantaran wujudna beda jeung indung nyaeta ari manehna mah Wayungyang mah Bagong bungkeureukan Bagong sabada geuneurna ari boga anak bet awewe orok manusia mimiti nama Celeng Wayungyang teh ukur usik meungeusan mata nangiceup ceulina usik gerak sasagrok lalaunan bari melong ka anakna. Tapi sakali mangsa ngadenge anu rame seuri. Da puguh rada deukeut atuh ka rungkun anu tempat cicingna Cadeng Wayungyang teh. Ti Rangon anu aya sangrajaan. Ngan teu pati jentre teuing di mana datangna. Celeng Wayungyang usik terus malik. Jurung kunung nangtung terus lajak rejek bari bawa tek kuliat munjel emak mah merenan supaya secalang keteing korosak dinaruyuk aya anu ngorosak si horeng bajing letik luncat muruk tangkal kai gede puruluk kalakai murag salamar ningang kena benget anakna benget orok tea sedangkan Celeng Wayungyang beteng na kerasa lapar terus manehna dangah ungas ingus geus kitu tungkul sururu bangusna nyungkuran taneuh cungurna nu seukeut kaya kapaur teu sieuneun kacugak sigana teh tapi dasar atuh keur sial di dinya teh teu aya hakaneun teu aya inumeun deui nu akhirna si Celeng Wayungyang sakadang Bagong anu anakna aneh kaluar tina sayangna ningalkeun anakna anu ngagoler bari roroesan kayuhan ku kalakai ditiungan ku rungkun diasuh ku angin leuweung anu tiis ngahiliwir kurubas Bagong Wayungyang init ningalkeun eta patempatan maksudna rek neangan hakaneun ngeusian peujit anu karasa lapar ngan bae initna nu jadi indung karasaeun ku anakna sabab pirasatna seukeut jeung waspada ari budak leutik keneh mah kulisik orok teh ngulisik goar ceurik maniga goaran kadenge kajauhna kawantu di leuweung tutupan teh malah mah kadenge bijil aweuhan harita teh

0: Kangjeng Raja anu aya di Ranggon ngarenjak curing hak bari dangah sakapeung dengdek hayang jentre naha sora naon nu bieu teh naha nyaan sora orok atawa lain nu ngarenjak lain Kangjeng Raja Wungkul dalah paramenak nagara oge curing hak ting larenjak bakat kureuwas paman lengser dangah bari bahamna calanga panona molotot terus dengdek ngadedengekeun eta sora.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti itu mana lingkit teh?
4: Di Cihideung.
3: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
4: Dua katilu aina.
3: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkul.
3: Mohon.
4: Leuleus riut.
3: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
4: check up teh.
3: Mohon.
4: Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras dari
3: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse, gitu. Mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh.
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabarhiji benjolan teh?
4: Namana mah hiji kawit nama.
3: Seueuran
4: jantung tujuh.
3: Tah ayeuna kan.
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya ya.
4: Teu nyeri, alhamdulillah.
3: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
4: 2012
3: ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngadat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah aya karosna gitu.
3: Mohon.
4: Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
3: Ayeuna
4: seueur we pamana karosna
3: ena. Alhamdulillah.
4: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
3: Salit deui nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan
4: lah. Mudah-mudahan nya.
3: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
4: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
3: Cobian apa gitu nya?
4: Cobian we, tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
3: Aya karaos nanya.
4: Oh. Gitu.
3: Sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya.
3: Oh.
4: Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ya ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
3: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya.
4: Mohon mangga.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah.
1: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: Tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Tesma Aini.
1: Iya.
2: Ya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Arenjak lain Kangjeng Raja Wungkul dalah para menak nagara oge curinghak. Ting rarenjak bakat kureuwas, paman lengser dangah bari bahamna calanga panona molotot terus dengdek ngadedengekeun eta sora. Sora orok ceurik beuki tarik kaanginkeun ka sakuliah alas Bandawasa. Sora orok ceurik mempeuskeun kaayaan anu sepi jempling ngagareuwahkeun lamunan para menak. Sarerea reuwas curinghak heran harita teh.
1: Aduh, paman lengser.
2: Tepi do damel Gusti.
1: Na teu salah dedengean kitu. Na kaula lain keur ngimpi ieu. Da eta tu kadenge. Sora orok ceurik geuning paman lengser.
0: Kitu dawuhan Kangjeng Raja bari ngareret ka paman lengser.
2: Aduh, tepi no damel Gusti. Aduh, pun mang oge nguping pisan dunungan. Semuhun sada-sada aya orok nangis, nanging kekelanan. Mugi sing atos-atos yeuh pideu aya jurig nyiriwuri, pideu aya setan minah rupa. Aduh, di tengah leuweung teh atuh saorana atuh juragan ieu teh.
0: Ceuk paman lengser bari curinghak manehna oge rada heran bet di leuweung aya sora orok ceurik.
1: Coba tegeskeun sakali deui, coba tegeskeun sing eces. Dedengekeun ku urang, ngasora naon eta teh? Anak careuh atawa anak babi atawa bener anak manusia? Da geuningan aya ceuk beja mah sora anak babi oge kawas orok cenah geuning eta teh.
2: Semuhun teh. Tiga anak wek. Komo daun babi dipencit kira sorana sakawas orok. Aduh, karunya cenah teh. Bilih ya ge sora babi atuh da kitu sorana anakna teh. Jeung anu wae jangan lain anakna inungna kitu lamun dipencit kira babi kocos. Mencit babi mah beda jeung mencit mehe atawa mencit doma.
1: Kumaha kitu mamang

0: nguping karo nangis sidik pisan sora orok nangis ade nanging duka orok manusa atawa orok babi duka naon teh cek bejama cenah di leuweung mah bet anak meong oge sok kawas sora orok cenah biasa juga orok manusa cenah anak meong teh komodi anak babi mah gitu anak dodo jadi ya oge masih kena cacan ketuguh ieu teh.
1: Cek hiji mantri manehna oge sahate jeung paman lengser malah nu sejena oge raong nyarebutkeun kitu ngakurkeun dedengian masing-masing. Atuh Kangjeng Raja beki heran pok deui sasauran bari gogodeg.
2: Aduh, aneh. Aneh pisan. Naha orok saha aya di tengah leuweung tutupannya. Jeungna deui di mana ayana ieu teh? Bet asa araneh deui. Upama sarerea ngadenge mah sidik lain anak cari piraku jadi urang salah kabeh atuh ieu mah tapi piraku aya jelema anu ngahajamiceun orok mah ka tengah leuweung.
3: Aduh rek bisa ni ceur eta teh ceur heueun disebutkeun anak jadah teh cenah geringan anu indung papana teu tanggung jawab ngadamelan putra aing geus jadi budak dipiceun indungna teu tanggung jawab daerah teh. Tuh ngomong ke kolor tadi teh nurun jadah teh gitu. Aduh wabohnya ngaha aja micin ke leweng. Aduh kumaha ya jang manor ya.
0: Waduh rupi nama teu mungkin lantaran ieu leweng teh memang ketat pisan dijaga anak tongrodah ya jalan manu asup atu apan benang putih kuding tengah jaga ieu leweng teh giliran jeung baturan pan saur Kangjeng Raya oge cate acan aya Kangjeng Raya mah tekeng ayah nu lebet tong paroraah nuar tangkal kai alias moro bet ngalarokrak oge ngalorotek teu meunang eta teh kitu. Jadi salami ku juragan raja ditutup salebih genep sasih teu aya larasan mah anu sok ngulampreng ka ieu leuweung da kitu.
1: Pala ponggawa jempe paman lengser sirahna dengdek celina rancung deui ngadedengekeun suara orok teh ya. Malah nu sejen oge nyakitu hayang jentre hayang awas mertela ngemang boled sora orok anger cara tadi sidik pisan keur ceurik gogoakan malah mah manis seeleun eurihun cirina eueuh anu nyambat kana eta orok deudeuh teuing nya kaayaan sepi jempring dipepeuskeun ku sora anu ceurik mangkaning aya di tengah leuweung anu arang langka kasaba ku manusa malah sok aya nu nyebutkeun leuweung eta mah leuweung sanget kari-kari ayeuna aya sora orok anu ceurik nyapuguh cerereya bakal heran boga curiga goreng sangka nyangka kanu lain-lain.
0: Aduh moal anak siluman mah kitu.
1: Cek hiji mantri ngaharewos ka baturna nu diharewosan gogodeg bari kerung cerining teu mampu mikir da teu kaharat ti ku pikir teu kahontal ku akal.
3: Nongon Gusti eta sora orok beki tarik beki jendre sidik pisan kumaha atuh eta Gusti palang siang kila-kila awon rupina mah kada kumaha ayeuna ieu teh.
1: Cek paman lengser bari nyembah ka Kangjeng Raja anu keur ngahuleng samo bingung.
2: Paman,
3: semohon, kumaha Kangjeng Raja?
2: Tibati.
0: Kaulanun, kumaha Kangjeng Raja?
2: Aduh, asa mustahil mun aya kila-kilana anu teu bener mah, asa mustahil. Cigana eta mah aya sato anu disada. Ngan sorana kawas sora orok, bisa babi, bisa maung, bisa naon wae. Atawa memang aya anak siluman anu kasasar kagebah. Akhirna ngaganggu ka kaula. Bisa wae edan teh. Tapi mana anu bener kaula oge teu nyaho. Teu ngarti can ngarti.
3: Kitu waleran Kangjeng Raja sungging perbangkara pok tumenggung wira nempas. Eta tumenggung wira teh manehna tumenggung anu gede luhur awakna wewek beungeutna bosongot kumis baplang sangadulang. Nyengkli kaluhur dahade ome alus ngurus atuh jika anu ngadongeng nabaheula.
2: Kaula nun Kangjeng Gusti abdi bade usul manawi.

0: bahan kotak bio. Bari nyembah alus naker eta tumenggung teh senajan jangkung badag simar dada peungeut napu diamprotan tapi teu weleh tungkul rengkuh ka Kang Jeng Raja mah. Nu sejen jempe saprakna tumenggung ngomong mah rita teh. Daya bayana tumenggung. Pok bae rek usul mah, usul kumaha ieu teh? Oh, kieu. Dangukeun ku sareana nya.
1: Nya sesemanga Kang Jeng Demenggung anggung-anggung.
0: Ulah, tong jeung anggung-anggung Temenggung kitu kuring teh. Da lain ngaran anggung kuring mah. Kumaha upami urang buktoskeun? Buktoskeun kumaha? Oh, kieu. Lakuk sae parios wae. Sumaros kantenan pulih hideungna. Ulah janten emutan kana manah Kang Jeng Gusti. Da kitu. Harus dibuktikan dulu, gak gitu.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Bu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur,
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, ya, amin.
4: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat, keluarga.

0: sapuk saya paling suai. Coba ros kantenan pulih hidungna ulah jantan emutan karena mana kang dan gusti tak gitu harus dibuktikan dulu tak gitu.
1: Oh syukur bang ya kemanyangan atuh kaulah bunga haya ponggawa anu grewawanen sanggup ngebuktikeunana. Tak itu ayo nama Jungku Andika sorangan pariksa kaditu. Nah sora naon usanyana sora orok atawa anak care yang nadei di mana asalna di mana pernah na eta sora muntemahnya orok cokor sakalian ku anjun berat Tumenggung gera ini karitu Kangjeng Raja marentah ka Tumenggung Wira anu usul naharita teh jigan hu'eh nyapuguh we Tumenggung Wira teh da biasa namah lamun manehna usul teh nu init manu sejen dapuguh sanajan manehna ayeuna memang jangkung gede kumis baplang hatena mah aduh sieunan Tumenggung Wira teh samunerna mah sieun kacida manehna teh komo ieu aya di jero leuweung nyapuguh we rada ngagebeg Tumenggung Wira teh lantaran teu disangka teu dinyana bet meulit kabitis sugan teh rek nitah nu sejen bet kalah nitah manehanana tapi dasar jelema atuh da awak jangkung gede simar dada rek nolak teu basa nyebut embung teu sanggup era temenan wirang temenan hiji Tumenggung teu taat ka Kangjeng Raja meureun gerak dada jatna kitu ceuk pikirna Tumenggung Wira teh ya meureun pareum komarana jabawi wirang di kolong catang padangan cunan ku penggawa liana atuluk tungkul eta Tumenggung teh sidik pisan awak lamah memang atuh bitis ting berhil dampal suku jebrag roromeheun deui dicampur ka kadalieun awak seseg dedeg najan kumanehna teu kaciri beungeutna geus kasawang posong hot pikasieuneun da sakapeung sok ngenteng di imahna yen awakna Tumenggung Wira teh gede luhur gagah sembada piraku mundek nolak kana timaran Kanjeng Raja teh kulantaran boga pertimbangan kitu atuh najan hate tepat tibuleud cedok nyembah pok haturan ka Kanjeng Raja.
2: Waduh tugas dawuh Pangandika timalan parantos katampi amit mungkur amit munur kaulanun sim kuring sejama luruh sora eta uro
0: bari cedok nyembah deui
1: ya.
0: Tumenggung Agung Ponggawa gede wawanen turuwesen kaula reueus boga Ponggawa Carandika bral ayeuna mah mangka geramiang sugan hasil jeung salamet bral kaditu Tumenggung Wira beuki seungah atuh lantaran tos dipuji ku Kangjeng Raja lamun téh mah gagal mancen gawe aduh kacida wirangna bibirang di kolong catang nya gedenya panjang tapi geus kagok asong aduh cung Tumenggung Wira cengkat memeh turun tina ranggon mali ka babaturanana mangut bari seuri leutik.
3: Waduh, berjeng angkat Tumenggung. Mangga hasil dimaksud lah. Mudah-mudahan we atuh lah. Hasil yo, dimaksud ku salira yo.
0: Cek hiji mantri ngawirujengkeun.
2: Nuhun juragan mantri. Disuhunkeun pidu anak ti sadaya ieu teh nya.
4: Nah, loba ting samara aduh Tumenggung. Alah, apalah memang lengser mah yeu. Buru-buru geura turun. Gancang geramiang. Omatnya teangan sora orok anu ceuri. Eta karunya tah, bangun lapar, hayang nyusu.
0: Ceuk paman lengser satengah ngeureuyan, da geus kabaca jeung geus apal kana sifat-sifat Tumenggung Wira. Mamang lengser mah yen Tumenggung teh jelema sieunan, setengah hate, biasana mun meunang perintah raja, teraloba itu ieu. Estuning pok tolong. Tapi ayeuna mah make ruak yeuh heula cirining teu panceg hate eta Tumenggung teh.
2: Aduh, paman.
4: Naon Tumenggung?
2: Mohon tong loba catur. Tong loba ngomong jeung kuring mah, paman. Teh nyokeur ku paman lah. Kaula rek maluruh orok ceurik yeuh.
4: Nya syukur atuh.
0: Geus kitu Tumenggung bari muril-muril kumis anu paplang kumisna teh. Terus ngangsrodkeun tali calana. Berada konor atuh tali calana harita teh.
2: geus kitu tuluy turun tina rangon dijajapkeun ku paneuteup para penggawa.
4: Alah, cikan lah, sok lah mamang mah. Nah bisa ngabuktikeun teh eta surat teh yeuh.
2: Paman lengser nyerengeh bari mencrong ka Tumenggung anu geus turun tina rangon. Siliwir angin leuweung nebak kana dangdaunan, aroyag pating arulang. Ting korosak, ting keresek, kawas anu keur silih rewos. Manu krecet di sarada patemaran jeung pada baturna. Teu malire sora orok anu ceurik gogoakan. Kawas geus teu anehan, geus ngadenge unggal poe harita teh. Nya harita Tumenggung Wira geus nangtung dina taneuh, terus ngajanteng nyang hareup ngidul. Ari angin nebak di kaler, sora orok ceurik. Henteu jentre, sorana angin-anginan, asa leres-leresan katebak angin.
5: Ay ay ay ay. Aha, asa beda jeung di luhur. Aduh, buah-buahnya jauh ieu sora orok. Aduh, ulah.
4: Boro-boro leuwih ngajeng-ngajeng jeung kitu atuh, Tumenggung yeuh. Boro-boro ieu. Kunaon teh? Rahurang-hurang kitu teh.
5: Aduh. Tadi mah ka dina rangon di luhur, asa jentre ka dingina, asa awas cenah pisan. Tapi naha nya? Ari ayeuna teu puguh datangna sora. Di mana nya? Waduh, babaya.
2: Cek Tumenggung Wira dina hatena, sirah dengdek panon molohok, kumis ngulapes, ngadedengekeun sora orok, terus malik nyang hareup ngetan, sakapeung tungkul, sakapeung dangah, sakapeung dengdek, sakapeung ajeg. Mun kelenci mah pasti ceurina rancung. Hayang sidik hayang jelas. Nah, di mana datangna sora orok teh?
5: Kuak,
2: orok teh cerik deui, beuki tarik, mata khawatir. Sidik pisan kawas anu lapar, hayang ngenyusu, gebeg. Tumenggung Wira ngegebeg, ayeuna mah sidik pisan sora orok teh anak manusia.

Aduh, dah tinggi. Waduh, menyanyi suara satu mah gitu. Waduh, nyaan suara orok iya mah. Suara orok jelema iya. Tapi nanya, anak satunya itu. Anak dongeng-dongeng lah gitu. Atau anak pangarang. Waduh, waduh. Wah, mungkin deh. Wah, menyanyi iya. Waduh, asa mah hiwal teing. Aya orok manusia di jero lubung. Kece-kece-kece. Eta orok codiknya nabil kakitu.

0: Ayang nau nyong kira-kira nanyo. Waduh, waduh, eta orok yo. Cek temenggung bari malik saeutik, terus dengdek nengkeskeun sora ceurik. Ras inget basa manehna mimiti boga anak keur orokna ceurik kawas kitu. Tuluy ku indungna dibere nyusu, cep jempe. Atunya temenggung Wiraseuri terus ngomong sorangan.
1: Lamun kitu mah hayang nyusu ngurunan yuk, aduh, nyanyo. Tapi eta teh jempe, berarti indungna eueuh ieu teh. Waduh, lapar nu kitu mah jigana mah yuk. Eta orok teh hayang nyusu eta teh. Tapi nya kemana atuh indungna nya? Wah, kacida indungna yuk. Teng-tengan kitu mah. Wah, da loban mah indung kitu teh. Anak diantepkeun. Bari keur meujeuhna di sisuan. Manehna beger deui. Wah, loban kitu teh. Beger deui manehna teh. Waduh, bapana teu tanggung jawab deui. Wah, tungtungna naon? Aki jeung ninina nu katempuhan. Walah. Kacida aja deh.
0: Terus kereung. Ras inget yen harita teh lain di nagara, tapi di tengah leuweung tutupan anu arang langka kasabak ku manusa. Ukur sataun dua kali nuturkeun raja eta temenggung teh harita teh. Kebeg temenggung reuwas, rai bulu punuk na muringkak. Ras inget kepala siluman sirmin, curig nyiriwuri setan minah rupa, kelong newo-newo anu sok ngaganggu ngagoda manusa.
1: Waduh. Wah. Ieu teh jero leuweungnya. Saha atuh indungna? Palang siang ieu mah anak kunti sigana mah atau anak kelong wewe. Kabayang eta lamun dikeresakeun panggih jeung indungna kelong wewe. Mangkaning cenah kelong wewe mah letahna beleger peureum sok nyedotan getih jelema. Hukuna rangawas beungeutna berwes. Di mana-mana ge eueuh kelong wewe anu geulis. Eueuh lah pokona mah. Sarajan mun nya ge geulis teh siluman atuh. Kabayang ngerweg aing, ngerweg bool di aduh.
0: Teu kebat nyarita na terus malik deui nyang hareup ka tempat datangna sora. Da sidik ayeuna mah beuki kadenge. Barang ditegas-tegas tetela sora orok teh datangna tina rungkun tea. Anu pernahna teu pati jauh tina ranggon Kangjeng Raja. Nyapuguh temenggung teh maningah huleng. Sajongjongan mah colohok bengong. Asa teu percaya kana dedengianana. Malah mah ngupat jero hatena.
1: Waduh. Moal kitu. Moal nya tina rungkun anu sakitu remetna. Orok saha nya? Cing saha tuh? Baraya. Sugan, baraya sadaya, sugan ngangkeun ieu orok saha di dinya nya. Waduh, mustahil ieu mah. Mustahil ieu mah yeuh. Manya ya orok di jero leuweung, saha nu micul nya? Teganya. Waduh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih paling mana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Kantos pengobatan ke mana wae, Pak?
3: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, saatos habi ngomisumsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus teu aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
4: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya sa aya tos aya perobian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya raos ku abi ini rada lumayan iya na gitu. Khasiatna
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan atos na konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: orok di jero lubung. Sanu miculnya. Teganya. Waduh.
1: Cek hatena tu manggung. Sirah gogok deg. Bari ku mecrek. Dan teka harti ku pikir. Teka hontal ku akal. Yang di lubung bisa ayanu kitu. Temenggung puguh wai bekisian atu. Kumis nak no tadina centang kaluhur. Kumis ngecedik segede pagar kabupaten. Cek pada bahasa tema. Tapi etan beka ngulapes hari tau kumis nate. Pemadegan temenggung teanger. Maneh nah yang teges hela. Nah nya suara orok teh datang nak tipa lebah rungkun. Terus maneh nah ngalengkah lalaunan. Panona melong kena rungkun. Celik nak menirancung. Tapi tetelah suara orok teh anger datang tidinya. Reg. Temenggung erendui. Pok ngomong sorangan harita teh.
0: Wah, nyak ya mah. Mustahil pisan mun eta orok na manusia. Sabab, saha pijal maun. Anu atuh, anu tega nuna orok dina rungkun. Nah rungkun ya mah yo. Waduh, jeung deui di jero leuweung geledegan. Sama manusia nanu tega gitu. Urang mana deh? Waras atau hendel teh jelema teh? Wah, bobo jelema kelo jelema. Numicen orok di tengah leuweung kieu mah. Jadi asa mustahil. Mustahil pisan ieu mah yeuh. Pasti eta mah orok. Waduh, bobo ayo. Wah, bobo anak siluman. Halo. Jauh-jauh bobo gua asa hayang kieu teh. Waduh, sok bae seur kuring mah teh. Duh, mun aya mangih kareuwas jeung kasieun teh. Waduh, ngan ieu era kumis ieu aduh.
1: Kebat ngomong nak tarang nak kereung hatena beki ngaran cabang eta temenggung teh akhirna temenggung teh asa-asa deui jeung cangcaya teu percaya kana dirina loba kasieun jeung kahariwang sarta loba sangka anu lain-lain malah ngupat dina hatena bari ngajanteng melong karungkun.
0: Ah lain tomo ah sing sumpah lah lain tomo lain sora orok eta mah lain anak jelema lah pasti ieu mah ukur dengan wungkul. Waduh, dah mustahil lah tu hari kudu ayah orok di luung mah. Nyok, baraya nyok, nartu. Waduh, paling-paling di tengah luung kiu mah, eta teh, juri, atau siluman, ngorek nipu, ngebobodok ke manusia. Aduh, kabayang mun aing datang ke narungkun. Niat rek nyokot orok teh, kalah kadi leg-leg dihakan siluman. Tapi bukilnya, ka awak aing sedangkan itu mun dibuka mah loba kesrek. Waduh, loba kesrek jeung loba raratul awak teh. Ting kunaon ieu teh? Buduk diongkohan. Waduh, salah meureun keur leutikna ieu teh. Loba mani di walungan anu kiruh. Waduh. Aduh, aing jadi wadal alas siluman. Jadi wadal-wadal alas tutupan maksud teh. Amit-amit. Teu sulit najis aing mun kudu jadi wadal moh.
1: Kitu teu pamikir nak kitu menggung istuning sabil harita teh atuh puguh beuki mandeg mayong wae niatna teh daya wawanen daya kawani pikeun ngadeukeutan rungkun bulu punukna kalah muringkak asa kandal jajantungna ratug tutungulan hatena pating sareblak malah keur kitu teh ras inget kana kejadian anu tumiba ka tatanggana basa manehna dipegat caah ujug-ujug kadenge aya sora awewe diceritan meta tulung harita teh nah ari dideret diteges-teges breh aya anu kokoleaban dina cai ka bawa caah harita puguh we atuh eta awewe teh nuker kokoleaban dina cai ka bawa caah panon budal bencelik leungeuna oyup ayap nyangan pamuntangan sedangkeun jelema anu nyaksianana karunyaeun sarta jorojoy hayang nulungan barang plus kana cai ngojay rek nulungan eta awewe bet kalah kangeralep ka jero. Terus palid temenyat deui lantaran nu tadi teh lain awewe samanea tapi siluman anu nipu ka manusa menta wadal keur walungan bray inget kadinya rai bulu punuk tumenggung wira beuki kanel kasieun jeung kahariwang geus ngawasa kana dirina nya puguh we bitisna jadi berat bujurna rerempodan teu wanieun maju deui malah mah teu karasa bujur tumenggung prat pret pot ngadurutut harita teh.
0: Aduh. Halah. Cing hayang kiih ieu teh. Halah. Ngadak-adak hayang kiih hayang ngisi. Halah. Pirakunya mangaburusut di dieu mah era aing. Waduh. Palang siang. eta oge siluman anu niron-niron sora orok keur nipuka aing. Kabayang mun aing geus datang ka dinya ari lol ari kop dihakan. Amit-amit teu sude najis aing mah yeuh.
1: Kitu putusan Tumenggung Wira, tetela poho kana tangtungan geningan. Teu sadar kana kaayaan awak jangkung gede teu jadi jaminan, peungeut bosongot teu jadi patokan. Najan kumis baplang sanga dulang oge, geus yeun mah nya sieun we. Malah kumisna hampir ngulapes kabeh, leuleus kabina-bina harita teh. Tapi najan sieun sakumaha sieun oge teu wani ari balik deui mah kana ranggon, da geus kajudi. Pisa kumaha ngeunana benduna Kangjeng Raja jaba mana teman wiwirangna keur Tumenggung Wira, da pasti para mantri jeung penggawa sejena bakal nyengserikeun kamanehanana. Mangkaning geus kakocap geus kasohor yen Tumenggung Wira teh jadi tameng dadak kerajaan Galuh. Pangawal raja nu satia jeung gagah perkasa, awak jangkung dada rubak dedeg sembada matak sawan orok. Komo kumis nama baplang sangat ulang nyengkli kaluhur cara treng pikagi laun. Ari Tumenggung Wira bingung nu teu mangihtung-tung, susah nu taya hingga na. Maju bingung mundur bingung, tungtung na ngajanteng bari nulak cangkeng mencrong kana rungkun. Eta Tumenggung Wira bari ngadadengekeun sora orok anu ceurik. Atu celengkeung paman lengser nanya cina rangon, nanya semungoa curaseuri semunga hina.
2: Dang dang dang dang dang yo juragan Tumenggung, nah hawat kalah ka dibarajoan orok teh boro-boro pariksa sing jelas atuh. Nah anak saha teh, anak saha?
1: Kitu ceuk paman lengser nu geus lila nitenan gerak-gerik Tumenggung Wira anu bangun bingung. Gebeg Tumenggung ngarenjag ret malik rei asa era, da cek rarasaan mah sakabeh para penggawa neuteup kana dirina. Renghap Tumenggung Wira narik napas jerona keranan hate bingung, pikir rungsing kudu kumaha ari geus kieu. Daun ceuri asa panas asa robah jadi beureum, era ku pananya paman lengser nu akhirna ukur ngupat jroning atina.
0: Waduh, kurang ajar si lengser teh, teu nyaukeun kana keur bingung. Awas ya mun keur salse ditanya ku aing.
1: Kitu ceuk hatena ngagremet amek ka paman lengser harita teh.
3: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian anu kasalapan. Urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum. Urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wirujeng kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ya teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu.
1: Mohon.
2: Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio bahwa di radio aya obat lambung, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah cita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Iya. Yeah.
3: Nama tersabu dalapan ya hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatannya kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak.
2: Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh paal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinta
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Iya. Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun ka anu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleu alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ya teh puyeng bae. Janten mapah ge kedah ngangotongkat peh gitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lancuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat kiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Biasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geuning aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong pami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap. Alhamdulillah gitu kana paru-paru mah gitu. Mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapun
2: teh. Sampean.
1: Mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah. Tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami itu mah. Aduh, nyeri tah ieu teh nuju damang. Hoyong yeun deui kitu. Upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu. Mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh. Alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya. Da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat. Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu. Tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng.

0: perjalanan.
1: Amin bisa nih ya Bu. Ibu kita terus ke mana wae Ibu? Bek obat ieu teh terus nganggo naon wae?
0: Tah, kawin ngapan sok ka rumah sakit? Masa sih nya? Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri. Alhamdulillah majang damang.
1: Naon dada nuju
0: nyeri? Dada ieu janten ieu. Tah kawin mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya dari nama sakedik deui. Janten ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel, kram. Janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
0: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga engal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
1: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
0: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
1: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol Bapak atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos Bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok kupina.
0: Tur nuhun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alpa Propolis sabaraha botol?
1: Nembe sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geuningan, mun harita hungkul terus ngeliat itu aja we deui karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus teu ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alpa Propolis itu terus dileut kangge Bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi alhamdulillah karaos nih aya karaosna gitu tah. Tak abdi tah meser we deui kitu dua.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu perih nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobian lah meser Alpa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ke Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan ngawa naon wae ibu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, gak usah gala rupi ay obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Kapalawar disadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Kuyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya.
1: Nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawatnya teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, nu lalinu teu araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes satengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya buktosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang

0: 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang Jepang di Pangandaran ya.
1: Perhatian, perhatian, segera diberangkatkan. Ojek dengan kode pemberangkatan AKI.

0: edan, Wak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
2: Bapak Sapri.
1: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
2: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
2: 6 sabotol.
1: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
2: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
1: Ngangge obat atau kangge naon?
2: Ngangge obat.
1: Kumaha karosna?
2: Lah anger wae geuningan mun harita ungkul terus ngelain muntah ya we doi karawas doi.
1: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
2: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya dada. Terus ngeleut malah anger we doi.
1: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
2: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we doi gitu 2.
1: Eta panyawatan naon panu di bumi?
2: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
1: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
2: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karos naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
1: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bahaya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malagpeg irung.
2: Malagpeg irung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bantal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna benteng.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace

0: Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
2: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
3: Alhamdulillah, tos karos peuri, teu karos pegel gitu.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
2: Di botol kasabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
3: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
2: Oh, terus saya kelebihan nyamanya.
3: Nuhun, alhamdulillah.
2: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. orang Kepang di Pangandaran ya.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Cek?
6: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Cek.
7: Tetes mata, tes ma, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
6: Wah, geningan seir kasihan mah Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
7: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
6: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Uh-uh. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Yes. Nah, makanya kemudian mengkerut.
1: Yeah.
3: Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
3: atau doang. Udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
1: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
1: Terlalu sensitif.
3: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
1: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
1: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
1: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkuasa.

0: Kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayana teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
5: Iya.
4: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Mm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh,
5: desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah,
5: ya,
4: berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpa Propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
5: Bapak Sunar.
4: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Saur dokter oge sesahnya di prediksi nanti mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
4: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
5: Upami tos janten teh leuleus, aya tanagi ngagalali brig kitu.
4: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
5: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
4: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi Alpa Propolisnya, Pak?
5: Alhamdulillah atos.
4: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
5: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
4: Bapak saatosna konsumsi Alpa Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
5: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
4: Janten Bapak pas di botol pertama saatosna konsumsi Alpa Propolis probihan naon wae nu diraos, Pak?
5: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
4: Bapak konsumsi Alpa Propolisna kumaha, Pak?
5: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
4: Bapak uninga Alpa Propolis di mana, Pak?
5: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
4: Bapak hatur nuhun ti abdi doa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpa Propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
5: Amin, amin.
4: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Meni rajin ke kos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
2: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
2: Tetes mata naon, iya tes cu.
6: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sokotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
2: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ce. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ce.
2: Oh gitu, aman ya teh Ce?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Oh, yeah.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Muhammad Rifki, warga Bandung yang terseret arus Pangandaran ditemukan meninggal di Pantai Barat. Kecelakaan di Cikoneng, Ciamis, satu remaja 15 tahun meninggal dunia. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Muhammad Rifki, 20 tahun, wisatawan asal Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus di Pantai Barat Pangandaran, ditemukan meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan Minggu 19 Juli sekira jam 3.15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan terdampar di bibir pantai. Ketua Sar Barakuda Pangandaran, Sakyo Adrianto, membenarkan penemuan jenazah korban. Tim gabungan langsung melakukan evakuasi sesaat setelah korban ditemukan.
5: Korban atas nama Muhammad Rifki asal Bandung Bojongsoang sudah ditemukan jam 3.15 menit mendarat sendiri di Pantai Barat, dan kami khususnya Sar Barakuda dan tim gabungan unsur TNI Polri langsung mereka evakuasi ke Pandega. Alhamdulillah sudah diserahkan ke pihak keluarga, dan posisi sekarang korban ada di RSUD Pandega Pangandaran. Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
2: Sakyo menambahkan, setelah dievakuasi di Rumah Sakit Pandega Pangandaran, jenazah akan dipulangkan ke rumah duka di Bandung. Untuk diketahui, Muhammad Rifki dilaporkan hilang Jumat 17 Juli jam 6 petang. Saat itu korban bersama dua rekannya bermain menggunakan papan bugi di kawasan pantai pos 3 hingga pos 4 depan Hotel Menara Laut. Meski waktu berenang sudah berakhir, ketiganya tetap berada di laut. Ombak dan arus kuat membuat mereka terseret. Dua orang berhasil diselamatkan petugas Balawista dan warga, sementara Muhammad Rifki hilang terbawa arus. Operasi pencarian hingga hari ketiga kemarin melibatkan Basarnas, Sar Barakuda, Satpol Airut, Balawista, TNI, Polri, PMI, dan relawan.
1: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan truk box terjadi di Dusun Wetan, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, Jumat malam. Insiden merenggut nyawa seorang remaja berusia 15 tahun. Kasat Lantas Polres Ciamis AKP Anjar Maulana membenarkan peristiwa itu. Kecelakaan bermula saat sepeda motor Honda Beat bernomor polisi Z5681VP melaju dari arah barat Cikoneng menuju Ciamis. Dari arah berlawanan, melaju mobil Mitsubishi Colt diesel truk box dengan nomor polisi B9288UCA yang dikemudikan Ferry Hendiana. Sesampainya di lokasi, kedua kendaraan bertabrakan hingga mengalami kerusakan parah. Sepeda motor Honda Beat dikendarai Sigit Banyu Ardiansah, 15 tahun, warga Kabupaten Ciamis. Ia membonceng Chandra Maulana, 14 tahun, juga warga Ciamis. Akibat benturan keras, keduanya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke RSUD Ciamis. Namun nyawa Sigit tidak tertolong.
6: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan, truk dan kendaraan bermotor. Pada saat kita mengecek ke lokasi, ada korban, 3 orang, 3-3-nya sudah dibawa ke rumah sakit, dan kami mengutip dari salah satu petugas rumah sakit bahwa salah satunya ada yang meninggal dunia, dua luka-luka.
7: Kritis Pak, yang dua seperti apa?
6: Yang dua penyampaian dari rumah sakit kritis namun masih bisa diselamatkan dan saat ini dalam penanganan medis. Dari ketiga korban ini, tiga-tiganya berada di bawah usia 17 tahun, antara lain 15 tahun, 14 tahun, dan ketiga ini masih sekolah.
1: Kasat Lantas juga mengimbau masyarakat agar tertib berlalu lintas. Gunakan helm bagi pengendara motor dan sabuk pengaman bagi pengendara mobil.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
8: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bergerak cepat menangani kasus pengeroyokan di sebuah tempat hiburan kawasan Dobo, Kelurahan Pataruman, Kota Banjar yang terjadi Jumat 17 Juli dini hari. Hingga kini, polisi telah mengamankan pelaku dan masih melakukan pengembangan kasus. Kasat Reskrim Polres Banjar, Ibtu Purnomo Adi, memastikan penanganan perkara ini sudah masuk tahap penyidikan dan sudah ada pelaku yang diamankan. Namun untuk jumlah pasti pelaku yang terlibat, pihaknya masih melakukan pendalaman di lapangan. Ibtu Purnomo pun membenarkan pasca insiden sejumlah warga sempat mendatangi Mapolres Banjar karena merasa terprovokasi oleh informasi yang beredar. Situasi berhasil diredam setelah pihak kepolisian memberikan penjelasan langsung kepada warga dan akhirnya warga menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada proses hukum.
3: Saat ini proses penyidikan dan saat ini sudah ada pelaku yang sudah kita amankan. Adapun ada beberapa warga masyarakat tadi datang ke Polres merasa terprovokasi atas kejadian tersebut. Namun demikian sudah kami berikan penjelasan, serahkan sepenuhnya pada proses hukum.
2: Kasus pengeroyokan yang terjadi di sebuah tempat hiburan yang terjadi pada Jumat dini hari itu mengakibatkan 6 orang dilaporkan menjadi korban luka-luka setelah diserang oleh sekelompok pengunjung yang diduga kuat berada di bawah pengaruh alkohol berat atau mabuk. Munir, seorang petugas pengamanan di lokasi kejadian, membeberkan kronologi mencekam yang berlangsung hingga jam 3:30 jelang subuh itu. Peristiwa bermula saat suasana di tempat karaoke awalnya berlangsung aman dan santai. Namun situasi mendadak memanas ketika sekelompok orang tiba-tiba mengeroyok salah satu pengunjung di dekat area toilet. Dirinya yang bertugas sebagai pihak pengamanan segera mengambil tindakan dengan melerai dan membawa korban keluar dari area. Sayangnya, tindakan melerai ini justru memicu cekcok susulan di luar, sehingga salah seorang kerabatnya menjadi korban pemukulan secara membabi buta oleh sekitar 4 orang pelaku. Situasi semakin tidak terkendali ketika para pelaku mulai melemparkan benda tajam dan tumpul. Dalam kekacauan, seorang pekerja perempuan di tempat karaoke berinisial D menjadi korban luka parah. Pelaku awalnya berniat melemparkan kayu balok ke arah kaca, namun lemparan tersebut meleset dan menghantam wajah D. Akibatnya, pelipis mata robek sepanjang 4 cm dengan kedalaman 2 cm. Tidak hanya D, seorang korban laki-laki lainnya juga berinisial D dilaporkan mengalami luka memar serius di bagian pinggang akibat hantaman balok kayu yang sama. Akibat insiden, total ada 6 orang yang menjadi korban dengan rincian 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Hingga saat ini, 2 orang korban harus dilarikan ke rumah sakit umum untuk mendapatkan perawatan medis intensif, sementara 4 korban lainnya telah menjalani proses visum untuk keperluan penyelidikan pihak kepolisian.
4: Ada kejadian lagi teman saya yang kena pukulan dari balok kayu, yaitu pinggangnya yang berinisial D.
5: D juga ya?
4: Iya.
5: Laki-laki? Oh,
4: terjadinya pengeroyokan mungkin karena pengaruh alkohol yang sudah, mungkin mabuknya udah parah. Awalnya emang tidak ada permasalahan, kita baik-baik saja dari awal juga. Ya mungkin karena alkohol udah terlalu...
5: Oh, berarti di karaoke itu menyediakan alkohol atau bawa sendiri?
4: Tidak menyediakan, cuman dia bawaannya dari luar aja gitu.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
9: Kilas Radio.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
11: Info Alpha.
12: Info Alpha.
13: Info Alpha.
14: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindung.
7: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
12: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
11: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
12: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampakna tina obat peksambingna mohon.
11: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
12: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya kamari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya yuk ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
11: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
12: Payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut Alfa Propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateacan sape tos saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Suspensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
11: rada
12: sakinten. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
11: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
12: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
11: Bapak uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
12: Pak nyetel radio tadi dina bapak hoyong nyobian. Bapak ikhtiar nya rada karaos aya panginten ku nganggo Alfa Propolis teh.
11: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
12: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak geus tos lami kitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina Alfa Propolis anu ayana teh di Radio Maya.
11: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
15: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
17: Bapak Sakum.
16: Bapak Sakum dari
17: NPEN
16: Kecamatan Mundu ya,
17: Kabupaten Cirebon.
16: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
17: Iya, betul.
16: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
17: Sudah.
16: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
17: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
16: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
17: Iya, suka berair.
16: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
17: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
16: Enggak begitu buram lagi
17: enggak,
16: ya.
17: Enggak.
16: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
17: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
16: 20 hari ya.
17: 20 hari ya, 17 hari
16: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
17: Sehari 2 kali, Pak.
16: 2 kali ya.
17: 2 tetes.
16: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
17: 2 tetes, iya betul.
16: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
17: ya, punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
16: Iya.
17: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
16: Tesma Aini.
17: Iya. Barangkali cocok.
16: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
17: Iya.
16: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
17: Iya.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
18: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya peace. Alhamdulillah. Ayeuna abi kasumpingan deui.

0: Lasavios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeunna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugi keun tuang ge cieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng ka alaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Oke.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain nih berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil.
4: Nah, khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
3: Iya.
4: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm. Ya,
4: asam galat.
3: Galat. Ya.
4: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
3: Ppm per?
4: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna alfa propolis. Bapak saha
6: nami
5: napa?
6: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
5: Bapak teh kunaon, Pak?
6: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada roco, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
5: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
6: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser Pak Papori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
5: Da tebih nya Pak lokasina.
6: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
6: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
5: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura
8: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua kali
8: iya,
7: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya
8: iya.
7: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
0: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nukapidangkeun di 102,4 Peace FM. Wirujeng ngadangukeun.

0: para mitra sadaya. Caturkeun di hiji lembur harita kadenge rame ku budak caririk. Aya anu kokosehan, aya anu bari ngapebetan imahna ku batu, malah aya oge anu bari ngabedol samping indungna. Ari nu jadi sabab pangna loba barudak caririk teh pedah teu diturutkeun pamentana. Sabab harita teh aya tukang mainan ngaliwat bari ngabebita barudak ku rupa-rupa kacooan. Aya wawayangan tina kertas, rorobotan, gangsing, tarompet, malah aya sarung tinju sagala. Harita tukang mainan teh nungtun sepedah anu remei ku kacooan bari dituturkeun ku barudak anu caririk. Tukang mainan teu malire ka barudak anu rame caririk, samalah kalah beuki ngahajakeun ngabibita ka barudak. Reg tukang mainan teh eureun sepedahna ditungka. Sarta pok harita manehna kadenge ngomong.
1: Heup, areureun heula cenikna. Ngeunakeun heula yeuh, ngaran bapa anu nelah mah Aki Nanyud. Nya eta salah saurang kolektor kacoan buatan dalam negeri. Tah, ieu robot ajaib anu bisa diajak ngobrol. Geura yeuh ku bapa rek ngajakan diajak nyarita. Hei, robot, saha ngaran maneh teh?
0: Cek Aki Rayud harita teh nanya ka eta rorobotan, tuluy kadenge aya nu ngajawab. Nusok padahal mah sora Aki Rayud kene. Ngan waktu ngomong sora rorobotan, sungutna dihalangan bari sorana rada dibedakeun.
1: Ngeunaan dewek cungsung permainan, cungsung permainan.
0: Barudak eueuh anu teu hookeun ngadenge aya robot bisa ngomong. Anak goak teh harita salah saurang budak aya anu ngagoak ceurik.
1: Ma, hayang susu permenan, hayang susu permenan, Ma.
0: Jung eta budak teh nangtung tuluy dirik diglumpat muru imahna bari teu eureun gogorowokan menta dipangmeulikeun rorobotan. Sanggeus budak nu hayang rorobotan indit ceg harita Aki Rayud kana wawayangan anu dijieun tina bahan kertas. Bentukna teh wayang Gatot Kaca, sigana mah jieunan Aki Rayud sorangan. Kaciri we bentukna teh rada ngaco. Ari hulu Gatot Kaca, ngan awakna katempo teu matut. Sabrehan mah siga awak buta beuteung naburayut. Bari nyekel wawayangan, harita kadenge Aki Rayud nyarita niru-niru dalang bari ngamainkeun leungeun wawayangan.
1: Barudak, ngenalkeun ngaran dewek anu katelah mah nyaeta Gatot Kaca. Satria Malajang Tengah anu sakti mandraguna bisa ngelehkeun wayang naon bae anu jonggol jeung dewek.
0: Beres Aki Rayud ngomong soal Gatot Kaca, goak saurang budak harita teh aya anu ngagoak ceurik.
1: Ma, ma, ujang hayang wayang Gatot Kaca, Ma. Awas, pokona mah, lamun teu dipangmeulikeun, ujang mah rek kabur, moal balik deui ka imah.
0: Tiriling budak teh lumpat balik ka imahna nyalukan indungna. Nempo kitu Aki Rayud kacida bungahna. Cek pikirna pasti budak teh bakal meuli kacooan anu dipikahayangna. Teu cukup kitu bae. Aki Rayud harita nyokot boneka anu mangrupa orok. Tuluy boneka teh diasongkeun ka budak awewe umur 5 taun. Bari pok harita teh Aki Rayud nyarita.
1: Tah, nyang si neneng mah anu ieu-ieu. Boneka India. Bisa ngijep jeung bisa ngomong. Geura yeuh, musi bapa rek ditanya. Neneng, saha ngaran teh?
0: Tuluy kadenge boneka teh siga anu nembalan, padahal mah sora Aki Rayud keneh diru-niru sora budak.
2: Ngalah Nyai Sukaisi.
0: Tuluy boneka teh ditanya deui.
1: Neneng hoyong naon?
0: Kadenge boneka teh siga nu nembalan.
2: Hoyong nenen, hoyong nenen.
1: Tah, kadenge teh ku si neneng. Pokona boneka model kieu teh moal aya di batur mah.
0: Kadenge caritaan Aki Rayud, goak eta budak awewe teh ceurik. Tuluy manehna lumpat ka imahna bari ceceuleuweungan.
2: Ma, ma, hayang boneka India, Ma. Gancang belikeun, Ma.
0: Para mitra sadaya, tilu urang budak harita teh baralik ka imahna rek bebeja ka indungna menta dipangmeulikeun kacooan. Atuh lain deui bungahna pikeun Aki Rayud, tuluy manehna ngagerendeng.
1: Nah, si, teu aun mah hasil. barudak anu tadi baralik pasti bakal meuli kacauan. Aing pasti bakal meunang duit pangeranis. Lumayan lah.
0: Para mitra sadaya, beres ngagerendeng kitu, telila torojol teh saurang nini-nini nungtun budak nyamperkeun ka Aki Rayut. Sanggeus aya hareupeun Aki Rayut, pok si nini teh nyarita, bari leungeuna anger nyekel leungeun incuna.
2: Ujang, nu bener bae atuh dagang teh. Yeu incu dewek ceurik teu beunang dibebenyokeun. Majar cenah hayang susu anu aya permenan.
0: Lieuk Aki Rayut teh ngalieuk ka si nini. Tuluy pok nyarita. Naon? Maduk hayang susu anu aya permenan?
1: Susu naonnya? Dewek mah teu ngajualan susu.
0: Ulang si nini katempo ngahuleng, telila pok nyarita deui.
2: Kumaha? Dedengian teh teu ngajual susu. Ari tadi incu dewek ngomong, majar hayang meuli susu anu aya permenan. Mun aya mah nini ge hayang asaan.
0: Ari incu si nini ngadengian ninina salah ngomong teh manehna noel. Bari harita teh tuluy nunjuk kana robot susu permenan. Atuh huleng harita si nini ngahuleng, telila pok nyarita.
2: Oh, nu kitu. Atuh nu kitu mah lain dahareun. Tadi cenah hayang susu anu aya permenan, ari ayeuna kalah nunjuk kana robotan. Geus lah urang balik. Engke nini rek niangan ka warung. Geus tong mulian kacoan. Tengenah di dahar.
0: Gadengnya si nini ngomong kitu, Aki Rayut ngicepan ka budak. Ceg harita Aki Rayut teh kana robotan, tuluy diajak nyarita.
1: Hei robot, saha ngaran maneh teh?
0: Kadenge rorobotan teh siga nemalan pananya Aki Rayut, anu sok padahal mah suara Aki Rayut keneh anu niru-niru suara robot.
1: Ngaran dewek susu permenan.
0: Lieuk incu si nini teh ngalieuk ka ninina, tuluy nunjuk bari pok ngomong.
2: Tuh, nih, robot anu ieu mah bisa ngomong. Teu siga robot anu di imah. Keur mah robotna teh geus kolot. Eueuh huluan ongkoh.
0: Huleng si nini teh ngahuleng, bari matana molotot teu ngicep-ngicep, nempo kana eta rorobotan. Tuluy harita kadenge nanya ka Aki Rayut.
2: Beneran ieu teh Ujang? Robot bisa nyarita? Cing, ayeuna ngacakan. Nini anu nanya. Hei, robot. Maneh teh awewe atawa lalaki?
0: Barang si nini nanya kitu, rikat Aki Rayut nembalan, bari ngagerakeun leungeun rorobotan.
2: Dewek lalaki, lalaki.
0: Gebeg si nini teh ngegebeg. Baku namah dumeh ngerasa kaget pedah ngadenge robot bisa ngomong. Maneh nagigisik kana matana, hayang yakin kana tetempuanana. Tuluy pok nanya deh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
5: Lami tos 12 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh
5: perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatan Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sasiatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatan tapi maksimal gunasnya.
5: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
4: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa terinspirasi, mangga bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Oh, ternuhun ibunya. Bidung ati abdi. Seatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tambi sehat. Ogi rezekina tambi lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura
8: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
7: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua.
8: Iya,
7: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini,
8: enggak,
7: Pak.
8: Enggak. Oh, asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
0: Manehna gigi si kana matana, hayang yakin kana tetempuanana. Tuluy pok nanya deui.
2: Aeh, nah dewek teh teu salah dedengean kitu. Tadi kadenge ku dewek robot bisa ngomong. Nya anjang ieu robot teh bisa ngomong siga jelema. Wah, ieu mah sihirnya. Cing sakali deui rek ditanya. Heh, robot maneh anak saha?
0: Ditanya kitu ku si Nini, akhir hayud ngahuleng. Baku namah ngerasa bingung, kudu ngajawab kumaha. Atuh antuk namah, maneh na ngomong kieu. Teuing kalepasan, teuing memang dihaja.
2: Akhir hayud, akhir hayud.
0: Atuh dijawab kitu ku akhir hayud, si Nini teh ngahuleng, tuluy tetelepek loba tatanya.
2: Kelanan. Ari akhir hayud teh ngaran Andika lain. Tadi we cek incu dewek, cenah tukang mainan teh ngaran akhir hayud. Jadi ieu robot teh anak Andika?
0: Huleng akhir hayud teh ngahuleng deui, manehna beuki bingung. Sabab teu nyangka si Nini bakal tetelepek nanyakeun soal robot anu bisa ngomong tea. Tapi manehna lah-lahan ngajawab, anger sorana niru-niru suara robot.
2: Nya, akhir hayud teh ngaran dewek.
0: Sigana sial pikeun Aki Rayun. Keur masalah ngomong, turug-turug si Nini nempon kana renyom sungut manehna. Atuh banget Aki Rayun jadi sepa. Sabab manehna katohyan ku si Nini, yen anu ngomong sora robot teh manehna pisan. Tetatapa si Nini deui gantawang teh si Nini nyarekan lak-lak dasar.
2: Ae ae ae. Geuning anu nembalan teh Anika, lain robot. Jadi anu tadi ngajawab pananya dewek teh Anika? Kurang ajar sia. Geus nipu ka aing. Hayang dikieu sugan yeuh.
0: Ceuk si Nini para mitra, kituna teh bari ceg kana sisig anu diselapkeun dina jero kutangna. Sirinting nyamperkeun Aki Rayun sarta teu asa-asa. Wow, harita sisig teh dijajalkeun kana sungut Aki Rayun. Bari terus digesek-gesek. Kumaha we jelema anu keur nyisig?
2: Hayo sia, rek ngomong naon deui? Urang ajar pisan sia. Geus nipu ka aing. Tuh, incu aing kalah ceurik lolong seran. Dibibita kacoan ku Andika meureunnya. Pokona Andika kudu tanggung jawab. Kadieukeun si robotna.
0: Kerewak robotan teh harita direwak ku si Nini. Tuluy dibikeun ka incuna.
2: Yah, Yang, bawa robotna ka imah. Geus tong ceuriknya. Kan, tukang mainan mah urusan Nini. Wani ngalawan, dikieu yeuh.
0: Cek si Nini nyarita kituna teh, bari ngamang-ngamang iteuk si garek dibabukeun kana beuteung Aki Rayun. Atuh Aki Rayun harita teh unur-unuran, bari sungutna uhak ohek, ngutah-ngutahkeun bako sisig anu ramui sidina biwirna.
1: Aduh ampuni ampun. Rumah saya dewek salah. Ngan etan robotan. Aduh wayahna ulah dibawa. Dewek bisa rugi ya. Tukuran maiku ya ya.
0: Cek Aki Rayun harita teh bari nembongkeun wawayangan tina bahan kertas. Ngan edas harita robotan teh geus dibawa kabur ku incu si Nini. Sedengkeun si Nini teu malire ka Aki Rayun. Koloyong manehna ge indit nuturkeun incuna. Para mitra sadaya, Aki Rayun ngahuleng salila-lila. Bakuna mah hatena baluas, kaleungitan rorobotan daganganana anu pangajina lain lumayan. Atuh harita manehna ngalaman rugi gede. Keur ngahuleng kitu, torojol aya nu datang saurang budak lalaki ngahingking ceurik ditungtun ku indungna. Kadenge harita indung eta budak teh ngomong tarik ditujukeun ka anakna.
2: Mana Ujang wawayangan anu bisa ngomong teh? Saumur-umur emak mah karek ngadenge aya wayang bisa ngomong. Teuing lamun anu ngomong nadalang mah.
0: Gebeg Aki Rayun ngarenya gaget. Tuluy manehna ngomong jero hate.
1: Wah, gila gak yuh. Aya deui bae anu maranan. Moal salah, bakal siga si Nini deui bae yeuh mah.
0: Tapi Aki Rayun harita teh nyoba-nyoba neger-neger maneh. Tuluy nyarita ditujukeun ka indung eta budak.
1: Bener pisan bibi. Ieu wayang Gatot Kaca teh bisa ngomong. Tur sakti mandraguna. Totosane bojana kulit ganti sukma kandangan dewa. Tulang wajah urat kawat balung wesi.
0: Tah, numadak ieu wayang teh loba nu mikah hayang.
2: Yok tah gancang duitan.
1: Barangna ngan kari hiji-hijina.
0: Budak harita ngahing-hing cerikna beuki tarik. Delek mata eta budak teh ka Aki Rayun bari ngiceupan. Aki Rayun surti tuluy nyokot wayang Gatot Kaca tea. Tuluy prak diigelkeun bari harita teh sungut Aki Rayun niru-niru sorak kendang.
1: Pak tung tung pak tua pang pak tung tung pak tua pang tua pang tua pang tang tang bang bang bang kung.
0: Dah mimi gerakan ibing nagi mani alus kia.
2: Cong tah duitan.
0: Ari si Bibi indung eta budak melong tengicep-ngicep kana eta wawayangan bari tuluy kadenge pok nyarita.
2: Cing kuring hayang ngadenge sorana baruk bisa ngomong cenah. Cing, kukuring rek ditanya. Heh wayang, bener ngaran maneh teh Gatot Kaca?
0: Si Bibi nanya kituna teh bari matana melong kana wawayangan. Ari Aki Rayun kalayan ati-ati maneh nanimbalan. Sarta sorana teh niru-niru sora Gatot Kaca dina wayang golek.
1: Bener orang ngamilu gawe. Ngaran kaula nyaeta Gatot Kaca. Satria Malajang Tengah, pahlawan Pringgandani. Ari ngaran si Bibi saha? Ngenalkeun atuh. Ulang si Bibi teh ngahulang sakeudeung, tuluy kadenge nanya deui.
2: Ke, ari maneh boga indung teu? Mun nya boga, saha ngaranna?
0: Beres nyarita kitu, rikat si Bibi teh ngalieu ka Aki Rayun. Breh katempo ku manehna sungut Aki Rayun ngare nyom nembalan.
1: Nya punguh atuh boga indung mah. Ngan poho deui ngaranna. Mun si Bibi daek mah, ku kaula rek dijieun indung. Sabab kaula teh boga kabiasaan mun rek sare kudu bae mentil.
0: Rengse Aki Rayun ngomong niru suara Gatot Kaca. Kan tawang teh si Bibi nyarekan bari tutunjuk.
2: Nah, kanyahoan si ayeuna mah. Majar aya wayang bisa ngomong, si horeng bohong. Tuh, anak aing kalah ngahinghing bae ceurik gara-gara Anika. Pokona Anika kudu tanggung jawab.
0: Karawak harita si Bibi teh ngarewak pewayangan tina leungeun Aki Rayun. Bari kadenge nyarita deui.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Ibu saha teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh
5: perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alfa Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasihatan Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tami maksimal gunasnya.
5: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleut deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan teh sapertos inspirasi mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alfa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten Bu?
5: Di opis, sok ngupingkeun wayang sareng dongeng.
4: Tur nuhun ibunya, dina ati abdi.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah.
1: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
2: iya.
1: Suka berair gitu ya.
2: Iya, suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Dua kali, Pak. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga.
6: Karawak harita si bibi teh ngarewak pewayangan tina leungeun Aki Rayun. Bari kadenge nyarita deui. Pokona aing menta ganti rugi. Ieu wayang rek dibawa. Hayu jang, urang balik.
7: Leo si bibi teh init nungtun anakna anu harita keur nyekel wayang, bari sungutna ngaraweco niru-niru sora dalang. Para mitra sadaya, Aki Rayud bati colohok nempo anu init ninggalkeun manehna, bari jeung kaleungitan deui dagangan siga ti heula. Robotan direngket ku si nini, ayeuna wayang direngket ku si bibi indung salah saurang budak. Sarta spontan, teu sadar gorowok teh manehna ngagorowok.
8: Hei, rek dibawa ka mana eta dagangan dewek? Dasar awewe racun dunya.
7: Para mitra sadaya, sajungna si bibi jeung anakna indit, rentang-rentang katempo ku Aki Rayud, Bahrowi nungtun incuna saurang budak awewe anu ngahinghing jerik. Anu tayalian nyaeta budak anu tadi ku Aki Rayud di bibita boneka India teh. Jog harita teh Bahrowi jeung incuna anyog ka hareupeun Aki Rayud. Gantawang teh Bahrowi nyarekan ka Aki Rayud.
8: Weh, tukang mainan ka sebelan. Dikumahakeun incu aing sia. Kalah ngahinghing bae ceurik. Baru ku Anika disingsiran boneka cenah. Urang ajar sia. Mana kadieukeun bonekana? Dipariyeuskeun sia ku aing.
7: Ngadenge Bahrowi ngomong kitu, Aki Rayud tarangna kerung teu ngarti ku omongan Bahrowi. Sabab kurarasaan manehna, tadi teh teu kungsi nyingsieunan eta budak. Nu puguh mah ngabibita budak ku boneka. Teu lilapok Aki Rayud harita teh nyarita.
8: Nuh, unten bah. Tadi si neneng teh hoyongeun boneka anu ieu yeuh.
7: Ceg harita Aki Rayud teh kana boneka nu tadi dipake ngabibita ka incuna Bahrowi.
8: Nah, ieu mah boneka aneh. Bisa ngicep jeung bisa ngomong. Cok, geura ajak nyarita atawa nanya naon bae? Pasti bakal ditemalan.
7: Bari harita boneka teh ku Aki Rayud dioyag-oyagkeun. Bener.

0: Wei katempo ku Bahrowi, mata boneka teh kucap kicep. Bahrowi colohok tului kadengan nyarita semu helok.
1: Wah, nyaan ieu mah ye. Canggih boneka teh. Jung siga ngicupan ka dewek deui.
0: Lain lain boneka rek dibales kicupanana.
1: Cing ayeuna ku dewek rek ditanya. Lamun bener mah ieu boneka bisa nyarita. Nyai, ari hartina I love you naon?
0: Puleng akhir hayud ngauleng.
1: Manehna ngarasa bingung lain dikieuna. Sabab rek ngajawab teh, teu nyaho kudu ngomong naon.
0: Da manehna mah teu ngarti kana basa Inggris. Ngan manehna teh harita lahan, ngawani-wani maneh ngajawab. Kalayan sorana, niru sora budak awewe umur 3 taun.
2: Ari I love you teh, artina abdi hoyong dahar.
0: Dijawab gitu, Bahrowi ngahuleng. Tuluy hulu boneka teh kumanehna ditepak, bari ngomong nyentak.
1: Dasar boneka belegung. Salah atuh. Ari I love you teh, artina nyaeta abdi nyeri huntu.
3: Guys lah neneng, tong dipikah yang sagala boneka kawas gitu mah.
1: Nyage bisa ngomong, tapi belegung.
3: Manya ya I love you hartina abdi hayang dahar.
1: Ari I love you teh abdi nyari huntu.
3: Hayu neneng balik ah.
1: Abah masieun bisi neneng kabawa bodo. Mending jajan hujap bae kasih abah yuk.
0: Koyong Bahrowi teh harita init. Bari nungtun incuna nu harita lempang na teh nuturkeun Bahrowi bari beungeut nama ngaliek bae ka akhir hayud.
1: Para mitra sadaya, sajungna Bahrowi jeung incuna indit, Aki Rayud ngagerendeng sorangan.
4: Anu, salamet, salamet. Borok tani nama, aing teh. Cieun bisi boneka dibawa si garorobotan jeung wawayangan. Aduh, mun nya teh kitu, wah, aing bisa rugi gede.
1: Para mitra sadaya, keur ngahuleng kitu, ujug-ujug kadenge kumanehna, sada aya sora jelema nanawarkeun dagangan.
5: Lotre, lotre. Lotre, lotre, sarebu, sarebu. Hadiah menarik, lotre, lotre, lotre.
1: Iyak Aki Rayud ngalieuk kalebah datang nasora.
4: Eh, geuning wakuhu. Nah, atuh eta jelema pakasaban teh ngan gunta ganti bae. Ayeuna kana dagang lotre. Nah, teh sieun ni teh wakuhu berwajib kitu. Pan lotre teh sarua jeung judi.
0: Gerentes Aki Rayud harita teh bari matana angger mencrong kawakuwu anu harita lempang bari nungtun sepedah anu rawei ku dagangan mangrupa lotre.
1: Hadiahna katempo mani loba jeung rupa-rupa.
0: Aya rokok, sabun mandi, odol sikat gigi, malah aya sisiuk sagala.
1: Beuki lila wakuwu lempangna teh beuki deukeut
0: sarta antukna majog anjog ka hareupeun Aki Rayud.
1: Gebeg harita wakuwu teh ngagebeg.
4: Aih, geuning si lain Aki Rayud.
1: Tiraha euy dagang kacoan budak.
4: Teu pantes atuh euy, pantar si lain dagang kacoan budak mah. Kacuali mun dagang kacoan kolot.
1: Diomong kitu ku wakuwu, Aki Rayud kontan nemalan.
4: Geus ngandeng lah, bari nangge sok usil. Daripada wakuwu dagang lotre. Sakeudeung deui geuning teh wakuwu berwajib.
1: Sabab lotre teh sarua jeung judi.
0: Uleng wakuwu ngahuleng, ret kana sapedahna anu raweuy ku rupa-rupa hadiah lotre.
4: Lah, pirahku teuing dagang lotre bae make ditewaku nu berwajib sagala.
1: Da ieu mah hadiahna ge hadiah leuleutikanan.
4: Tuh, aya sabun, aya rokok, aya sikat gigi, aya odol, aya sisiuk, malah aya canting jeung parud sagala.
0: Cek wakuwu harita teh nataan rupa-rupa hadiah anu raweuy digantung-gantungkeun dina sapeda. Keur jongjon kitu, teu kanyahoan torojol teh wa abu harita teh leumpang ngagidig bari ngajingjing bangkol.
1: Sanggeus anyog ka hareupeun wakuwu.
0: Gorowok teh harita bah abu ngagorowok.
4: Nah, beunang sia.
1: Di uber-uber ka ditu ka dieu, panggih di dieu yeuh.
4: Hayo, ka dieu kaneungeuna.
0: Cageu harita leungeun wakuwu teh direwak ku bah abu. Satulina cekek-cekek harita teh di bangkol.
4: Ayo jalan, jalan.
0: Para mitra sadaya, wakuwu teu bisa majar kumaha harita di bangkol ku abu.
1: Satulina manehna leumpang dituturkan ku Bah Abu anu nungtun sepeda wakubu nurawei ku rupa-rupa hadiah. Ari akirahyun, nampo wakubu digiringkan ku Bah Abu pada jeng lengena di bangkol teh, cikikik manena seri. Rasain siya. Rasakan siya. Pokoknya mah, rasakan. Cugan enak siya di bangkol teh. Hari waku hari teh liuk deh ka tukang. Red ka Bah Abu, red ka Akirayud. Hari Akirayud ngadadahan mari.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Assalamualaikum, Pak.
8: Waalaikumsalam.
7: Terpangken sareng Bapak saha itu, Pak?
8: Bapak Mbing.
7: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
8: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
7: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
8: 55.
7: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
8: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
7: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
8: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
7: 10 tahun ya, Pak?
8: Mohon.
7: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
8: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampean tinggal pret geuning kitunya, tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
7: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
8: Wah, tosku herbal nu sanes. Terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
7: Bapak, saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
8: Alhamdulillah, gitu ku ngaleut Alpha Propolis, gitunya tuh acan saya VGG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini namanya tebal pisan, puyeng, terak karaos saya puyeng, ini namanya gitu. Wah, lambung, ini namanya alhamdulillahnya, ente mual wae, sampean, tebal, gitu tuh lah, sekatun sekedik deh lah, gitunya. Terak puyeng wae, kugah bobotnya gitu, ini namanya alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70% lah pengen karawat gitu.
7: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
8: Di Radio Peace FM Ciamis.
7: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
8: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobo 7 tetes.
7: Mohon.
8: Aya genep tetes gitu.
7: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
8: Mohon.
7: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
8: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
7: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
8: rezeki
7: bagi sadayana tambi lancar banyak.
8: Amun amin.
7: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur
11: ya.
10: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
11: Iya.
10: Nah setelah memakai obat tetes mata ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
11: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocoknya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
11: Amin.
10: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu.
11: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma'a ini.
10: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang disebut.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahanamina, Pak?
3: Abdi Wasta Mukhtar.
2: Bapak alamat lengkapnya di mana?
3: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
2: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
3: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, pirajina nyetel, hoyong nyubian.
2: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
3: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
2: Bapak teh tahu sabaraha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh?
3: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun hulet-huletan gitu.
2: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
3: Gak acan. Mulai dia anggap teh lah, iya mah pangten biasa, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
2: Ada ngukenaon, Pak?
3: Resep dawa yang golek gitu.
2: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon, Bapak ya?
3: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
3: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Tegeng ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Adanya musim kemarau yang ditambah kekeringan, inisiatif membangun saluran irigasi ini tuntutan dari para petani juga.
2: Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Kejari Kabupaten Bandung ungkap korupsi dana hibah, kemarau panjang di Bogor, hektaran sawah retak dan warga berebut air bersih, aksi buruh di BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, tiga tuntutan disuarakan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Muhammad Rifki, 20 tahun, wisatawan asal Bojong Soang, Kabupaten Bandung, yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus di Pantai Barat Pangandaran, ditemukan meninggal dunia.
4: Jenazah korban ditemukan Minggu 19 Juli sekira jam 3.15 waktu Indonesia Barat dalam keadaan terdampar di bibir pantai. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakyo Adrianto membenarkan penemuan jenazah korban. Tim gabungan langsung melakukan evakuasi sesaat setelah korban ditemukan.
2: Korban atas nama Muhammad Rizki asal Bandung, Bojong Soang, sudah ditemukan jam 3.15 menit mendarat sendiri di Pantai Barat. Dan kami, khususnya Sar Barakuda dan tim gabungan, unsur TNI Polri langsung mereka evakuasi ke Pandega. Alhamdulillah sudah diserahkan ke pihak keluarga dan posisi sekarang korban ada di RSUD Pandega Pangandaran. Selanjutnya setelah diotopsi nanti untuk dipulangkan ke rumah duka ke Bandung.
4: Sakyo menambahkan, setelah dievakuasi di Rumah Sakit Pandega Pangandaran, jenazah akan dipulangkan ke rumah duka di Bandung. Untuk diketahui, Muhammad Rifki dilaporkan hilang Jumat 17 Juli jam 6 petang. Saat itu korban bersama dua rekannya bermain menggunakan papan bugi di kawasan pantai pos 3 hingga pos 4 depan Hotel Menara Laut. Meski waktu berenang sudah berakhir, ketiganya tetap berada di laut. Ombak dan arus kuat membuat mereka terseret. Dua orang berhasil diselamatkan petugas Balawista dan warga, sementara Muhammad Rifki hilang terbawa arus. Operasi pencarian hingga hari ketiga kemarin melibatkan Basarnas, Sar Barakuda, Satpol Airut, Balawista, TNI, Polri, PMI, dan relawan.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan pengungkapan itu, Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang ASN di Pemkab Bandung Barat yang juga sebagai ketua Yayasan Anwarul Rohman.
5: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengungkap modus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai 1,5 miliar rupiah yang diterima oleh Yayasan Anwarul Rohman Kabupaten Bandung Barat pada tahun anggaran 2024. Dengan adanya pengungkapan tersebut, maka Kejari Kabupaten Bandung menetapkan seorang tersangka berinisial S, seorang ASN di pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang juga sebagai ketua Yayasan Anwarul Rohman. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Bandung, Wawan Kurniawan mengatakan, penyidik menemukan modus korupsi dana hibah yang digunakan untuk kegiatan yang tidak pernah direalisasikan sebagaimana tercantum dalam proposal. Menurut Wawan, Yayasan Anwarul Rohman ini sebelumnya mengajukan dana hibah untuk pembelian lahan sekitar 4.200 meter persegi dan pembangunan tembok penahan tanah sebagai penunjang kegiatan pendidikan. Namun dari hasil penyidikan menunjukkan bahwa yayasan tidak memiliki gedung sekolah, tenaga pendidik maupun peserta didik sebagaimana dicantumkan dalam proposal pengajuan hibah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6: Pada intinya bahwa setelah yayasan tersebut menerima dana hibah dari Provinsi Jawa Barat senilai 1,5, di mana atas permohonan proposal kelembagaan itu bahwa item ataupun penggunaan dana hibah itu tidak sama sekali dilakukan oleh yayasan.
3: Musim kemarau yang berlangsung beberapa bulan terakhir mulai berdampak di Kabupaten Bogor. Puluhan hektar sawah mengering dan retak, sementara ratusan warga di sejumlah wilayah mengantre mendapatkan air bersih. Pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki saluran irigasi agar kembali berfungsi saat musim hujan. Sementara di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea, ratusan warga mengantre distribusi air bersih dari pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air mengering.
7: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah desa bersama warga bergotong royong memperbaiki dan membangun kembali saluran irigasi yang rusak. Langkah ini dilakukan agar saat musim hujan tiba, aliran air dapat kembali menjangkau lahan pertanian secara maksimal. Krisis air bersih juga terjadi di Kampung Cibanteng, Kecamatan Ciampea. Warga terpaksa mengantre bahkan berebut mendapatkan air bersih yang didistribusikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor setelah sumber air yang mereka gunakan mengering akibat kemarau.
1: Untuk pembangunan irigasi ini karena adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini. Ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga, tembok yang jebol di sebelah sana. Otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit SPTSK SPSI Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi. Di bawah pengawalan ketat personel Polres Sukabumi Kota, massa menyampaikan 3 tuntutan utama kepada BPJS Ketenagakerjaan. Mereka menilai pelayanan klaim jaminan hari tua JHT masih berbelit-belit, meminta pemberantasan praktik percaloan, serta mempertanyakan keamanan pengelolaan dana peserta.
8: Ketua SPTSK SPSI Sukabumi Muhammad Popon mengatakan, aksi tersebut merupakan puncak dari akumulasi keluhan para anggota yang merasa kesulitan saat mengurus pencairan hak mereka. Selain persoalan pelayanan, pihaknya juga menyoroti pengelolaan dana peserta yang diinvestasikan di pasar modal.
9: Akibat dari banyaknya keluhan anggota beberapa bulan ini yang merasa sulit untuk klaim haknya dia sendiri. Sementara BPJS itu mengelola dana buruh.
8: Menanggapi tuntutan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Alfian menyatakan pihaknya menghargai aspirasi yang disampaikan para pekerja dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Alfian menegaskan BPJS Ketenagakerjaan tidak mentoleransi segala bentuk praktik percaloan dalam pelayanan kepada peserta. Terkait kekhawatiran mengenai dana investasi, Alfian memastikan seluruh dana peserta dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9: Aspirasi dari tim aksi, dari ketuanya, kita ucapkan terima kasih untuk semua masukannya. Itu kami menjadi catatan kami untuk kami sampaikan ke kantor wilayah dan kantor pusat.
3: Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Perhubungan, Dishub, memastikan layanan bus Transbeken rute Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi, PP, akan kembali beroperasi pada awal Agustus 2026 setelah sempat dihentikan sementara untuk evaluasi.
10: Kepala Dishub Kota Bekasi, Seno Bakhtiar, mengatakan pengoperasian kembali dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan. Evaluasi mencakup penataan titik pemberhentian, titik pelayanan, serta aspek operasional lainnya. Sebelumnya, operasional 9 unit bis Transbeken di rute tersebut dihentikan sementara sejak 1 Juli 2026. Langkah ini diambil agar Dishub dapat melakukan pembenahan menyeluruh demi meningkatkan kenyamanan dan efektivitas layanan bagi masyarakat. Selama masa penghentian operasional, Dishub mengimbau masyarakat menggunakan moda transportasi umum lain yang tersedia. Dishub juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pengguna bis Transbeken atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses evaluasi berlangsung.
11: Untuk lintasan Terminal Induk Kota Bekasi Harapan Indah Pulang Pergi, sudah dioperasikan 9 unit, dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap apa? Terhadap titik-titik henti, tingkat layanan, dan lain-lain. Akan dioperasikan kembali di awal bulan Agustus 2026. Tentu dengan hasil evaluasi yang menjadi dasar perbaikan kualitas layanan.
3: Dalam sebulan, sejumlah rumah pemilik burung kontes dan ayam bangkok di Kabupaten Cirebon disatroni kawanan maling. Pelaku yang berjumlah 2 orang berhasil membawa kabur 27 ekor burung kicau dan ayam bangkok dengan nilai kerugian lebih dari 27 juta. Bahkan salah satu burung merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga 13 juta.
12: Dalam rekaman CCTV, dua pencuri tampak sedang memahami kondisi lokasi dan berusaha mencari burung yang berada di area rumah. Bahkan, mereka hilir mudik, mengangkut burung dan ayam sebanyak 14 ekor. Pemilik burung dan ayam baru mengetahui peliharaannya Raib digondol pencuri saat akan memberi makan pada pagi hari. Pemilik terkejut karena hewan peliharaan yang hilang mencapai 14 ekor yang tersebar di 4 rumah berbeda. Salah satu burung yang hilang merupakan juara kontes kicau yang dibeli seharga 13 juta rupiah. Menurut pemilik, dalam sebulan terakhir sudah 2 kali pencurian terjadi di wilayah tersebut, dengan total kehilangan mencapai 27 ekor. Burung dan ayam tersebut merupakan peliharaan yang ditempatkan di kandang khusus di luar rumah. Akibat pencurian ini, total kerugian ditaksir mencapai 27 juta rupiah.
13: Dicek di CCTV, terus saya lihat burungnya emang udah nggak ada semua.
14: Berapa pelakunya, Pak?
13: Dua.
14: Untuk yang hilangnya, Pak?
13: Burung 4, ayamnya berapa? 14.
14: Itu kalau ditaksir berapa itu, Pak?
13: Sekitar 20-an.
14: 20 juta?
13: Dua kali.
14: Dua kali.
13: Dalam 1 bulan, di tempat yang sama.
15: Pak, udah coba lapor kepolisian, Pak, untuk?
13: Belum.
12: Sementara itu, meski sudah 2 kali mengalami kehilangan, pemilik belum melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Ia hanya menambah perangkat CCTV di sejumlah titik serta meningkatkan sistem keamanan lingkungan di kawasan permukimannya.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Darita. Galis kang Kapiwarti.
1: Oh.
0: Kawontenan selebeting kedaton negara Amarta. Prabu Yudhistira anu dideheusan ku sadaya para saderek ti masing-masing patuwun. Kawuhipun ingkang Raka Sri Narendra Kresna ti jengalaman. Dekakan tun Raden Gatut Kaca ti kasatriaan melajang tengah. Ulu cupu Panawa Lurah Semar Kuda Pawang. Samia jajar dianira pada pinara tukuh kamengu ajrihan ningali pangkun ingkang Raka Sadaya. Cenuki waktu merahaj patane masa utama gun nirahana.

0: Protan memang sabur mirahangan di kasri nalenra.
1: Lele kedah atra pertela
0: mengkanteng pengantika.
2: Dah.
0: Raka Batara unyuk syumanga sugeng rawuh kuhunyuk panjenengan
1: Yai Brata.
0: Pembagi rayu ditampi dening tangan Rokiwa Tengah simpen peningati di cancang sapu cuking rema pun di imas taka Yai. Yai Brekurera.
3: Kang aku kucali teng.
0: Warai.
3: Bagia satu kamu.
0: Pembagi rai katampi dari tangan orang tua tengah simpul peringati di cangcang sapu cuking lima putih masakan.
3: Sebari aku caluk malum. Kau bisa tatap juga kaya wongian ni.
0: Oh, atuh tewa gana. Ya, ya, temennya.
3: Net. Bagia net.
0: Kapino Dama Raka Prabu Winyuk Sumanga Rai Arjuna ngahatu kesmas pangabak ditarima ku akang Rai Winyuk Raka Batara ditampi ya Rakarya
3: tak terima net
0: tak lalu Raka Gusti. Unyuk sumangga rayi nak pulang hatur ke sumat pangabaktus kuhunyuk pandenengan kalayan haturan kuhunyuk Raka Batara katampi ya ini dikarima rayi dirayi sadewa sami-sami yang akun sumat pangabaktus kuhunyuk pandenengan ditarima sadewa Gatut Kaca anak gua
1: kaset Gatut Kaca bagia satekara den.
3: Tot.
2: Loh,
3: bagia tot. Putra dalam Gatut Kaca. Ngahaturkeun sembah sinung kempuhnyupan dengan Ramawa Prabu.
0: Ditarima kuwa Raden.
3: Kuhunyuk Ramawa Seikin Jengalamani.
0: Kaset, ditampi kuwa.
3: Kapihatul dateng Ramaharia.
2: Tot.
3: Loh. Tak terima, Tot. Kauhipun para sepuh saranya.
0: Ditampi kumang nakula, Kaset. Ditampi kumang Raden. Ditarima, Gato.
3: Kuloh. Milani pun pandengan kersani mali putra Gatut Kaca katus pang sunapa margani pun dipun ajeng-ajeng siang pun lalu angin jauhan pangresa jeng ramah uwa
0: syukur bahagia kakang Badranaya coba kapayung kang
3: mar karep mar
0: kakang Semar.
2: Lo mara katakan
0: aduh ayanak jungjunan kalbu Semar dan jisim abdi nu unyuk sumanga jisim abdi pun Semar hatur nampi karena pembagi kalayan ngahatur ke Semar pangabaktus kunyuk tanpa Gusti sadayana ayanak ditampi kakang Semar syukur bahagia dari Astra Jingga udah wala di mana di luar lu
1: atuh senak aja roh kan
0: ah sayo. Malumnya kita baru dak masalah lo.

0: sajnos, a narinuárban én sajnos. Nah, bukti malam nyata aja pikir saya naon purwa pangrasa ngahaturan nanti ngalamani Gusti Batara kau hipun ti masing-masing pakuan abdi ngantos ya nu. Beres. Saprekawis akang nyubadanan undangan katampi kumaha rayi ajarin nak kawilu jengan. Ibaring pangestu.
1: Allah.
0: Kali nanti kitu ya teh aya naon pamasaran tua rayi ngemplakeun soraya para sadari teh kantun ngundang akang ti di ngalamani. Aya naon nu?
1: Aya naon? Lah. Coba kula nu.
0: Kaulanya yang bikin tanah gasreng emutan aya naon tua panjenengan ngahaturanan raka baon tua panjenengan ngahaturanan raka batara.
1: Kalintang di anjing-anjing na.
0: Aya naon kaulan raka Gusti tua dihaturanan lingih
1: terus.
0: Sah perkawis rayi masam negerakan rasa kasono ukalamian tetepan.
1: Oh, sami-sami bahas. Iyo, pada-pada.
0: Tajeng non. Kali nanti gitu. Arantos jantan biasa.
1: Laras.
0: Dimana panawaknya nangkap tungara.
1: Oh.
0: Kancikan ku kaprihatinan sok tarang maka kanu sanes angin panjenengan be anu diperdi reking rayu tenuju ayat dina pasiris kaprihatinan uju ayat dina sagara katungaraan.
1: Oh
0: Dupi anu janten margalan parang tenau
1: si
0: kasasah naon nah ayah teh kasasah nutungi bakana penggali kuayana ayah nagara bakal kadampal gejala anu bakal tumiba istilah serangan timan sanagara sanes eta
1: suara
0: ina perkawis naon ayana nah kasasah ku kakirangan biaya kanon nantoskin pangangunan ina nagara sanes eta
1: kasusah naon? Kasusah naon? Coba cari dagen.
0: Bupinu janteng marga lantaran uninya kenrayi terdina uni jumaah mangkukna nampi suaratan ketinggalan istilah kena ganam ramu.
1: Oh ganam ramu
0: suanten anu katampi tanpa rupa tekapi nodama
1: kumaha unggulna
0: cabi kumaha unggulna no? Dupi unggulna suara tangkap tinggalan anu katampi Yudhistira pangagung nagara Amarta anu dipunyungku para pangagung dipujaku para raja dipetri para narpati kolotnya stok budak erak dengan nikah yungyun sarta angin buka gelar ratu mulku usejati
1: lah laras tinggi
0: hari hartina ratu mulku ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja syuksana jen angin sugih mukti berat benghar keraya dina burung nangtung siang lempangah kenangah ni tegesna anjin teh keraya dina tungtung ancaman wilalah dat kersana yang widiwasa.
1: Oh sakal deh
0: nuju ayat dina tuntung ancaman wilalah kersana zat yang widiwasa. Margi
1: sabab
0: margi nu arimu jadi sabab madi kacukan lantaran utang tu sok abung kena bapak geus daya. Istilah ngajentu karitu tungguna ayak ngan sakalar paesanana dek dipanang eueuh jeung hirupna. Ingat Yudhistira maot sote wujudna tapi hirupna mah masih kena ngancik isagara sirna utang tu. Bisi angin teu apal arwahna bapa anjeun Prabu Pandu Dewanata.
1: Leres.
0: Dina waktu ayeuna teh keur meunang panyiksa. Di para dewata digodog di kawah canda di muka dina nusi balagadamba.
2: Amuing.
0: Ya, buat asyakarari itu ya.
2: Mana, hayu di bulan
0: ay. Aduh, ayah nak kabar ulang tahun jarak rauh gitu ya.
2: Ah, akan masa luar saling terlihat tara-tara.
0: Salah jenak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dok pangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Nakotaringin, Kabupaten Kakuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
5: Abdi genep tilu.
4: 53 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sateu acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
5: Lah, ka mana-mana entos bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngagunaon namina
5: Alpha Propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
4: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu
5: kesampaian.
4: Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
5: Nuhun.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dina hal ieu teu aya dinu bakal bisa Nyai Katunggara jadi bapak ukur aya dina panyiksa para dewata. Kayalian iwati ku kasolehkan jadi anak kalayan amal jariah muka dua muka tilu ilmu nu diamalkeun geraprak yudhistira dek make jalan kumaha anjeun pikeun nemukeun kasolehkan hate pikeun nebus dosa nu jadi bapa. Sakitu anu janten kaprikatin kaula. Saparantosna nampi suaratan katinggalan anu rupi kitu kaula teh di mana siang tega seueur ngantung kemenda
10: wengi
0: upami wengi kaula teh tega nyileuk seueur ngantungkeun kana mono. Kakak Prabu

Sa perkawisan jatuh maros nah ya telar suara tangkah tinggalan ternyata kamu gak masih kan kapra usah.

0: Uya ngeras kana dosa bapa ucu. Rumah sabapa teta melarkan uja di kolot. Abung kena geus maot ngajentul karitu tunggul nacik paribasana. Ujeng hingga eling kakaruhun ujang bapa teta ragrahek mangoredkeun acan di paesana na dosa. Ya. Ya.
1: Malam laun suratan ketinggalan uka terima.
2: Dina malam Jumaat.
1: Hiu. Coba minta keterangan jelas. Isi kakang Krisna.
0: Jadi,
1: nah ini suara tanpa tinggalan benang dipercaya. Yakin bapak kula kerajaan ini siksaan dewa arwahna. Cap.
0: Aduh, ya ini penengah.
3: Waulanun kula
0: yang gak kebobot pangan. Seperkawis para maklum kasuhun hapun teranu kapta. Ini
2: bawa nungkula.
0: Ya ini berapa kurara?
1: Kenapa kakakku? Coba minta keterangan pasti.
0: Yang gak raka batara
2: kalau yang gak raka prabu.
1: Wah, pasihan nu jelas wah.
0: Jauh bingung nah ya teriwan atau napi kumaha nu? Ya, bucin baru lindak di sini nanti ingat kaki baru dah.
4: Ya, ya. Sintang dari
0: Jawa. Ujang ngajentul kari tutung luna ayah kari paesana ngasakaya nyekar ngecewis ukur diri pribadi ngecoblak ukur sorangan dan unemalan mahawah aing jajah.
4: Ya, ilah.
0: Ayah nakarasana numatak dimana kolot ke ayah dimana ngagamreng ulah dipanang radio butut. Didengeh ku celik kenca plos kanu katuhu sumawona nyakitu kadengeh ku celik katuhu plos kanu kenca. Karasa amis jeung mangpaatna di mana kolot geus teuweuh karasa kune ya. Yang naon eta di jero teh mermanakeun sawaratan katingalan
4: sumuhun cenah Kang.
0: Sugan deh kita ke mana-mana kan paningkatan gaji teh juga
4: ayah bahan
0: bang sumuhun
4: kalau mudah-mudahan sing duri naik
0: moga-moga weh moga-moga sing ayah milik
4: gitu
0: ya
4: naon jenau deh di nanti akan dimana wae makin naon dimana wae
0: pres
4: ih dah kita kena sare deh atuh.
0: Dan dia dengan itu jika nggak bareng ikon, ya baju hansi itu dengan itu.
4: Is.
0: Ya dia betul sepatu nasi boga tuh.
4: Ya, baju nasi saya.
0: Eh?
4: Baju nasi.
0: Wah, bajunya mah kumkri.
4: Naung saya.
0: Kunang rereongan di masyarakat.
4: Oh, itu.
0: Sewari, hingga hasil dibuat.
4: Ya.
0: Diborong, ku hansi. Menyegaran dia dua kotak. Ini ayah, bagian hansi.
4: Ya.
0: Itu cina kerbekel, nah cina biasa perelek, ayah. Biar teh, nanti.
4: Ya.
0: Ah, lumayan. Ini nyapu wu. Nyapu wu.
4: Ini,
2: nangai, lumayan. Jadi, yang akan pandangan upami telapat anu kaemukku akang, iya suara tangkat tinggal anu katampi biasa dipercantum kalayan ayah hubungan anak sereng nyata.
1: Bener.
2: Tetapi no, iya.
0: Margi istilah nasarira teh kagungan kakasih, tangapun ten. Dharma kusuma. Anu hartosna dharma eta dharma lakuning gawe hirup. Kusumah nyatani suci.
4: Nah
0: ieu. Ieu pasoalan yakin ayana suratan katingalan anu katampi ieu teh tumiba nakarai anu murni galih.
1: Doh.
0: Jadi kai akan persanten 100% yakin dina rasan ieu eta mah nyangakeun bobot pangayom timang teraju bari ngago jalan kumaha kanggo nebus arwah tuang rama.
2: Nyangakeun. Ayah naon Bima?
0: Naon jadi?
1: Kula minta kesempatan keur nyarita.
0: Oh, sae.
1: Duh. Jadi ieu pasoalan yakin beunang dipercaya.
2: Numutkeun katerangan dina ogan sangkala sidik ngabukti waspada ternyata.
1: Jadi yakin kesempatan keur nyarita.
2: Oh, sae.
1: Nah. Jadi ieu pasoalan yakin beunang dipercaya.
2: Numutkeun katerangan dina ogan sangkala sidik ngabukti waspada ternyata.
1: Jadi yakin arwahna si bapak panu Dewanata kera ayah dina paniksa dewa.
2: Laras kitu telepat. Bener kitu Bima.
1: Lamunnya dipikir dibulak balik kukula. Kula baca dina katerangan. Manusia gelarna kalam dunia. Kukersana zat anggi diwasa. Nukagungan bumi langit sawarga neraka katut pagesina.
4: Nyanang.
1: Dimana pae?
2: Laras no.
1: Dirawatan deui kukersana. Istilah anu tangtu asal manusia. Nyalah mulang kalah.
4: No.
2: Laras. Ya ayah nyai aku cu. Lajeng.
1: Ayeuna barang teh kaharti. Bapak aing asal ti Allah. Kudu mulang ka karewaan.
4: No.
1: Bari jeung arwahna di siksa ku dewa. Liur aing.
4: Ya.
2: Siogan teh wae nu liur teh cu.
4: Ya, ayahnya batulah.
2: Memang ya teh aya ayatna nu kapenak. Upami telepat mah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamun kenyataanna mah inna lillahi wa inna ilaihi warudoyong. Ai biji tirinya ai asup ka itu na ye teh dewa teh aya hak nyiksa kumaha
4: ieu
2: lah jadi mah kana. Oh nyangakeun rakarya kumaha pisayeunana ngabuktoskeun kasolehan anak kanggo nebus Kanjeng Rama.
1: Jeung rasa aing leuwih halus kula idinan. Bin ini kasawarga deuk nanyakeun ka dewa.
2: Ieu
1: lamun bener si bapa disiksa ku dewa. Naon alasanana? Naon dosana? Sanajan bener bapa aing aya dosa. Menyangkut ka dewa dina geus paeh otipati teh aya urusan. Asal manusia ku kersana Allah gelar. Paeh manusia dirawatan ku kersana Allah. Kumaha cek rasa aing yakin otipati ku ayeuna kawasa nyangking tiu alam jagat luhur sorga jagat tengah mayapada jagat hanap hilapisan bumi kahiji tepi ka katujuh aya dina kakawasaanana napeda kawasa gampir nyiksa jelema pikir
2: laras mun teu salah
1: taun
2: jadi nyumutkeun catetan sejarah dina nuju nonoman.
1: Yeah.
2: Kanjeng Rama teh kasemengna bubujeng
1: moro.
2: Bubujeng ngalah sato leuweung anu hak jeung halal di Dakar di leuweung mangih dua uncal anu keur udag-udagan di Kanjeng Jalu. Tuluy ku Kanjeng Rama dipentang tepi ka paehna. Cenah mah boregah teh eta uncal jadi dua jelema lalaki jeung awewe. Mun teu salah mah lalakina tersikin dama anu ngundag-ngundag eta awewe nu teu rideueun tepi ka disapa jadi uncal.
1: Deui.
2: Jadi jang teu numutkeun pamenak eta resi teh ahli tapak tukang ibadah taat ibadah kahyang jagat nata. Wayana Kanjeng Rama disiksa teh ieu teh pamerdihna eta resi kitu numutkeun katerangan nu katampi tina sejarah sareng diluyukeun sareng suratan katingalan.
1: Pangna eta resi jadi uncal.
2: Nah aja lantaran eta awewe teh teu daekeun dipikahayang ku manehkeunana. Tuluy we eta uncal dijanteuh awewe teh disapa jadi uncal.
1: Hayu resi.
2: Resi ge jadi uncal jaluna tuluy we Sri Udang anu dipamrih bebas cina panempo jelema aya sato mangundag-undag deui sato wajar.
1: Hieu.
5: Oh janten ieu teh jantenna uncal teh kanggo milari kabebasan maksa milu sahiji awewe anu tridoeun.
2: Ya. Teu kapina.
1: Yai. Sabiali.
4: Duh,
1: bae dieu. Lamun bener bapa aing dihukuman tina ieu pasoalan, sarua jeung Otipati lieur ieu.
4: Ya, moh.
2: Duh. Kapina.
5: Bieur kumaha rai?
1: Resi maksa hiji awewe disapa jadi uncal.
4: Oh.
1: Manehna jadi uncal. Tuluy dipaksa. Jadi-jadi na unca teh ieu teh supaya bebas tina panempo jelema.
4: Geuning.
1: Aye nu sok maksa milu sama sipat sato. Kumaha dieu resi ahli tapa?
4: Duh.
1: Resi ahli ilmu.
4: Ya.
1: Bari jeung tukang ibadah taat iman takwa ka Otipati. Tuluy tepi ka maksa hiji awewe antrideun tepi ka disapa jadi unca. Moal resiko sak mah ieu. Moal buah.
5: Bisa jadi kitu.
1: Kari-kari dewa mangunangkeun ka eta resi. Sarwana jeung dewana lieur jigana. Cek rasa aing. Uri jalan pikeun negrakeun kasolehan hiji anak. Iwati aing dek hanyat ka Suraya.
2: Maksud
1: dek minta katerangan teu Otipati. Di mana bener kitu di amuk poin sawarga.
2: Kana bima ulah kuara guru busuh bima.
1: Teu bisa.
5: Jadi, emut rayi. Upami rayi nganggu ancaman rupi kitu sami sareng nyabut sifat malah sifat asih dewa kapan awak? Kapan panawa teh tos aya istilah di piasih ku dewa?
1: Aing, najan teu di piasih ku dewa moal matak jadi rugi keur aing.
4: Hanya
5: ke nyanyi. Upami dina resan ieu, ieu pasoalan akang ngantek, akang teu tiasa ngareskeun kana naon rupi ka itikad rayi, rayi ngancam ka dewa sami sareng akang teh hiji batara teu benten ditumbuh.
1: Jawab.
5: Teu benten ti hiji batara mangrupakeun arsa, nangtungkeun bener jeung adil di ieu dunya, kanggo sasapu nyapukeun anu kaduliman, anu kajahatan, anu kamurkaan. Ayeuna rayi ngancam ka dewa saolah-olah kapimpinan akang, akang ngantep sasareng kitu bae sami sareng akang teh aya tanggung jawabna. Mangagal. Rayi ari akang, akang lanceuk rayi upami salira tetep kitu. Tetela rayi teh sami sareng teu nyaah ka akang, sami sareng akang nantang pamecatan ti dewa eta maksad. Cabut deui eta saur, kita ulah tega rayi ngancam ka dewa, nuntut ka dewa. Cilaka pangut akang upami kitu.
2: Ya resmi ieu teh bakal aya akibat coplok tina welas asih dewa.
1: Bisa. Sanajan bari dewa, sanajan bari Otipati kawasa aya salah wajib dituntut.
4: Nih,
1: hukuman jelema teu meureunah kajadina hakna.
5: Aya akang batara tugas dewa.
1: Keur si kakang batara tugas dewa payus. Teu kitu-kitu acan goreng patut hiji bawahan teu mangmeunangkeun pimpinanana. Geura aing aya hubunganana jeung dewa.
4: Ya.
1: Si Gatot jaman keur umur 3 tahun setengah. Ngaran keur jabang tutuk ka keneh. Dipentes gawe ku dewa. Lantaran aya hiji buta nu mikahayang ka Susu Prabha. Kabidadari. Dewa teu kuat, batara teu mampu. Tapi nah anak aing umur kakarak 3 tahun setengah.
4: Ya.
1: Geus bisa maeh naga persona. Panawa geus ulang tambah.
4: Budak.
1: Coba pikir. Ayeuna bapa aing disiksa. Ya hartina panawa. Anu geus nyiasa ka urang sawarga. Dewa hartina cucut mata nu asih di pulau seungit. Kadi,
2: aduh. Ya Bima, ulah wara gurung kusyuk lamun rayi ngancam ka dewa sarwa jeung kaniaya ka dulur-dulur.
1: Tebiga. Iya. Ieu teh pamaregan. Idinana aing ini.
2: Ulah Bima,
5: jadi ulah yeuh.
1: Tebiga. Sanungah langan ka aing dipateni bae.
2: Ayana.
1: Aku sing bakal mah, aku sing bakal maning gontri Suraya. Duh, amuk.

0: waktu dulu itu engkengkean acrut aja ajak kukus di Bima.
1: Ah,
0: mangkanin keur HS di lawang karaton.
1: Teteh sarena teh kara gedegkeun.
0: Oh, nuju kuleng.
1: Mohon.
0: Terus nangis gagaikan. Jang, silaka euy.
1: Naonahan?
0: Ngancam ka dewa kadenya tinahna panjenengan karaton ku ayana arwah ramana di hukuman ku dewa. Yakin ye pamadegan dewek kuyu.
1: Kumaha ge?
0: Gayahak naon tipati nyiksa arwah jelema? Mages kia ayo ahnya betul kumah iki perbadi mah yakin itu akibatnya rakyat membakar kegeleng kuroda alam
1: nah eta
0: di jero dogdag di Gusti Kresna dewa ancur ku Gusti Bima danu ketempuhan pan rakyat itu mah istimulung pikir
1: bener
0: nyai Gusti tegal nama Gusti Bima rakyat dipandang runtah bet bae aduh ayana. Aduh, yai cilaka. Kumaha bae pipeutanana parantos kiraka.
2: Pangemut akang kumaha upami? Gatot kaca kanggo ngabujingan Rayi Brekodara supados batal kana ieu pamaksanaan. Lumpuh nafsuna laas amarahna.
0: Upina bae, yai. Pangemut Rayi.
2: Kumaha yai panengah?
0: Upami Gatot Kaca anu ngahalangan Kakang Bima. Sahanteuna bapa keur nafsu dihalangan ku anak rupina ieu teh bakal urang maring. Gatot Kaca ge moal wasa pikeun ngahalangan anak kana nafsuna Kakang Bima.
1: Tah,
0: ai kitu. Pangemut mah moga widi saleh Rayi we. Nyuhunkeun diring ku para pawongan Kakang Semar.
2: Iya nu,
0: ayu barengan ajak Astri Ngadawala urang susul ku urang sarerea.
2: Oh, saya. Gatot Kaca.
1: Kumaha?
2: Hidup ulah angang tiga keraton. Ketok antar jajak Gatot Kaca.
1: Kumaha?
2: Hidup ulah angang tiga keraton. Ketok antar jajak katawang jaga keraton bisa ya hal kejadian anu teu barudak.
1: Mungkin datu sanika.
2: Jadi,
0: tapi nodamu.
2: Maka, urang meraku ngunukun muja berataka. Kersana mugara ini macing sadar pengemutan anak. Lebet, ini.

Arjuna maksud ngabunjengan ingkang raka ureh kunara kairingku para pawongan sapratane pun wadya balat tentara kot buta angkot buta di nagara bata merah sakidulun nagara mandura ayah nagara jin anu dipimpin ku Prabu Gorawana Dupi Gorawana tesanderek sabraina Gorawangsa kapirama pamana Kang Sadewa anu masana bakal malas pati dateng panawa khususna ka Bima sareng Arjuna siapa medale pun cigrah-cigrah kepapa ka dia winenda megat Arjuna ayo.

0: Bungkulan.
1: Aer muntah salah itu si Janaka. Kang Semar,
2: iya nu,
1: dawala pulang pulang. Asrajinya habis dari
3: abdi kan?
0: Ya,
3: kan ayah buta kan?
0: Baru.
1: Gini itu buta teh ngajak megatan di sisi alun-alun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Tepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, sudah sampai ting jalepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tosku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh iya.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah sakatun sakedik deui lah kitunya. Tara teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, databu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ieu tos karaos pisan gitu khasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: 102,4 FM.
7: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Bener abang mana Arjuna? kapino gawe.
9: Modar
8: sia Kakang Semar ieu buta ti mana duka gusti tepi karerom kitu.

0: caballo y en la plaza.
1: Ya. Ah, hai tangkas kuda rengong gitu.
2: Ah. Ya, di kuda rengong kan sama ada juga kita.
1: Memang teh salah ya teh siar juna geret bengetahan teleungi. Danaka coba-coba gara inget-inget dosa anjeun dina lalampahan kan sangat berjago di Mandura baheula.
3: Kaponakan kaula mencar sirahna ku si Bima tuka doli mana nasib rek kondara kula tapa taun-taun deung balas pati kawak maneh jeung kasaturunan panjenengan
0: geura teh nyewa dia malam tentara sikep penantang sirgara benih can rasa panah.

0: Arjuna,
1: itu di negara Batu Merah. Huruf minum gawe, he? Kula kadangnya si kakak Gurawasa anu gugur ku si Arya Prabu. Kadangnya si Wasudewa.
2: Samat inung nunganung Arjuna bapa nungo yuga janaka
1: urang ingatna jiga cukang
2: wah teteh nu ngomong teh babi buta teteh
3: atanya keun hayang jago ku akang nya
1: eta ke irung tarompet
2: nya irung mana eta gigireun irung teh pipi balon teteh.
1: Untung ngahina si Awa Walak.
2: Ya. Maneh ulah sok ngahina.
3: Ya.
2: Aing geus ini ti nagara mawasan jatah.
3: Tak.
2: Dek maehan pan.

0: awak manis kakaulah ha? Angin saha kulangaran gurawana kadang ekan coba orang pada cekel sabuk bilang tatu adu teluhan para tiga ha?
1: Jana ha? Maju jana ha?
2: Kakang Semar iya non nyumput kakang pakai itu nyumput di nadrem kolot pakai itu
3: maksudnya
2: bisa iya abis hayangnya udah kepun tau di dia ya, bangun pak, mundur pak pak, mundur kaji kolot mah bukan budak syare, ayo bilut coba-coba orang pada cekel sabuk bilang tatu adu telu ampar tiga
0: aja malah ditegakkan gak pati tewak
2: kena siku kula. Gurapati. Untung war sia.
3: Awas kang.
4: Silain saha ngaran. Ngaran saha
2: tumengung siwung bitung.
3: Ya.
4: Laden ieu.
3: Awas.
4: Kumaha sia geus kieu?
3: Kaju. Nya. Awas tong jeung.
4: Oish, nyabut bedog deuleu itu.
3: Awas. Kadekang.
4: Asupkeun sia bedog. Eueuh, sia. Rasakeun sia janten tilu tapi benul teh ku aing.
3: Tilu ceuni.
4: Naon jadi tilu hulu dicacag ku aing.
2: Penas tiker sayang dumampara kot buta dikadek tilu hematan bencar sapisan.
4: Ciaaat!
2: Pamarentah anu deuk nganiaya ka nagara wah dibasmi ku aing
3: mah. Ah bener beres Kang. Tah kitu Kang Satria tah anu kitu mah.
2: Tobat Gusti dulu aing bencar huluna.
3: Aduh
2: Gusti.
4: Haling aing sia maju.
5: Jeung aing lah.
3: Ya,
5: tuh lah. Tinyu jeung aing mah hayangnya. Kurang ajar.
4: Wah, sia make sarung leungeun.
3: Ya.
4: Jiga tukang tinyu.
3: Loh, tukang tinyu.
4: Sabara ronde sia wani?
5: 600 ronde.
3: Oh, naker tah mah.
5: Sok tak loncengna euy.
3: Wah, sok trok ah.
5: Iya.
3: Ronde satu tadi. Tadi dikit ya. Dikitnya mau temu.
4: Ya.
3: Iya. Ya. Aduh, nang.
6: 2-0 dah.
4: Bontong nonyok angin sia.
3: Bahaya.
6: Dasar ukuan nuhun atuh dah.
3: Bahaya itu mata.
2: Utah euy bijil deui mih teh jigana.
3: Ya. Jadi kekemusan.
4: Weh beda pepe.
3: Ya.
6: Asongkeun bedi.
3: Tiupan.
6: Bukan.
3: Kecil-kecilnya.
4: rasa kena senjataku dewek Sarotama, rasa kena Gurawana. Arjuna melepasnya pun senjata Sarotama. Cahayana kilang kumilang, lajeng dipun pentas.

Dinasti Kersayang Dumam para Prabu Gorawana. Kadange Prabu Gorawangsa katibanan dening pusaka Sarotama amles dening tenggorokan Nana Musrat getih dina tenggorokan.

0: Hiji, dua, tilu.
1: Aduh,
2: nyaman,
1: paman.
0: Sabaraha tulang daging di pasar aja nu? Si kunyuk si aing ngomong deh. Rengse nu, kabeh jalari cir, patihna korban raja naponya kitu. Untung di dia keneh ujang. Mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima, mangkani salengkah anjeuna 20 lengkah urang.
1: Nya.
0: Boa-boa tos dugi ka lawang salapet tangkep ayeuna nun. Bisa jadi Kakang Ayu Dawala.
3: Somo, mangga sun. Aya mah yeuh sun di tegar mata panasan resep ti baheula oge.
1: Naon Kang?
3: Dunya teh tatangkalan bubuahan teh. Rupa-rupa kalapa mah. Apel mah. Apelna ge ieu acula.
1: Naon?
3: Kan? Apel Jaya.
1: Oh, di apel Jaya.
3: Weng di pasar Anir itu. Nu ngepros teh.
1: Pasar Anir.
3: Penayagan butuh kayaknya keringan loloy kayaknya.
1: Tah, digana Kang
3: meuli. Moal meuli ka penayagan mah.
1: Moal. Geura deka itu ah.
3: Penayagan di berena teh hiji penayagan sekilo.
1: Aduh, beres. Nah. Beres, Kang. Ya,
3: tapi orang kudu mikeun duit 7.000 ka itu.
1: Amin kitu mah nyokot teh geus sesajen di Wisnu eta mah aya beureum wae moal poe ge.
0: Ayu astrajinga gareng agan.
1: Ya.
0: Ayu.
1: Aduh.
0: Udubillah.
1: Iya, sang hadi. Sanang kamu.
0: Ayu reng. Ayo si gareng bantun wae teh bawa ulah aya nu tinggalin. Ayo jang sararea urang menuju ka surga maniloka ucuy. Kawon tenan Suralaya Arya Bima parantos dugi kalawang salapet tangkep nanging lawang rekep ditulakan saparantos nanetek nanyak di tegaramat kapanasan ngalangkungan kampung medang kamu desa medang kamu Arya Bima ngajega payunan lawang salapet tangkep.
4: Dewa Hotipati, haja kari haku sing bakal dedayu, haku sing bakal kuwu bapakku dewe. Arwah si bapak panu diwanata, dipasrahkan selamat, dipasrahkan di omuk binata.

bawang serapet tangkep ditutup ditobrak siapa ya. Dewa, aku Simbaka Tedayo, bagiakan kula Dewa. Buka Dewa.

పునరప్రాప్త మాయ్య విష్కనలారా రసాయం మంప.

0: salugina Arya Bimaka payuneun lawang selapetan ke lawang selapetan ke preket kaya gegep dewa tayanu sasauran istuning comrek rehe margi parantos waspaos Bima maka sumping diserengan ngancam kapara dewa ata sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Uding.
2: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
3: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: Anak setahun setengahan lupina.
2: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
3: Panyawat upami dina sampean pamomong eta ate acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca kitu tarunyam.
2: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Obat abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
2: Kumaha karaosna?
3: Ya, ya karawas mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
2: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya aduh sota anak terspentas deui tuur nyeri ti aya gitu enak teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan tok seueul tok mules ti aya ayeuna mah.
2: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
3: Ade mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
2: Kun bojo kumaha ayeuna?
3: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
2: 10.
3: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit beli gitu.
2: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
3: Ayah.
2: Cobi cing nyari wasa kedap.
4: Assalamualaikum.
2: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
4: Iros.
2: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
4: Ada menjadi tuur, anak darah tinggi.
2: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
4: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
2: Panyawa tos beralami, Bu?
4: Ayah mah 14 tahun mah.
2: Duh, gini.
4: Ya, kawit mah. Dijali ke nyari tuur. Kawit-kawit nama. Sangkeng ke ayah. Nama tos.
2: Tos sehat. Tos
4: lumit.
2: Mohon, tos sehat, Bu, nya. Mohon.
4: Ya.
2: Alhamdulillah, Bu, nya. Iku gitu, na. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah, gitu ya, Bu.
4: Namang.
2: Pak Uding, iya. Konsumsina kumaha pas ya di dinten?
3: Konsumsina, udah, mah. Nengah, kuranana. Sa dinten, tilu kali, sakalina teh. Tetes.
2: Nah, Bapak Uding Alpha Propolis di Manten, Pak.
3: Berido.
2: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
3: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, cobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
3: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun ibu.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Masihan wartos nu jelas ka para dewa netelakeun Bima benu bakal ngajorag surga maniluka. Wenirangan dikanipun mengkaten.
9: Duh.
0: Dewa, kula datang Dewa, buka lawang sela petangkep.
9: Aduh.
0: Kula bakal minta katerangan naun sebenarnya dosa bapak kula.
9: Nih.
0: Dikaluarkan, dibebaskan bapak kula Dewa selamat. Dipasrahkan otipati tepat ini. Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya inungan jeung bapaan.
9: Tuh.
0: Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya jentulna. Kula datang dibarengan ku kayakinan jeung pamaregan sayakti.
9: Tuh.
0: Kula dek kabebaskeun bapa kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Pae dikersakeun ku kersana Allah. Kula temikeun bapa kula arwahna di hukuman ku Dewa. Buka Dewa. Dewa. Buka Dewa.
9: Halo. Wah, diseret.
0: Digedor sia.
9: Nah, so.
0: Jempling. Bisa jadi Dewa HS wayakieu.
9: Pasti ya bahan. Halo, kumnya dibla tuda.
0: Buka Dewa. Pin datang. Arya Bima nafsu nanga guduk-guduk amarah tekawadahan. Sabulu-bulu jocong kaya jara socana buncorot lirik mekara.
9: Aduh.
0: Lajeng lawang syarap petangkep ditubruk nanging lawang te muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asan.
9: Aduh.

0: Pantofan tubuh.
1: Ujung-ujung kamu kak tuh robah-robah acan.
0: Benar-benar.
1: Hiu, kula kakarak inget.
0: Naon?
1: Kula boga kekuatan Bandung Banawasa.
0: Dasi.
1: Hasil tina babadan alas amer. Kula boga kekuatan Bayurota.
0: Oh.
1: Kula boga kekuatan Aji Wungkal. Watekna landing kana tanaga gajah seribu. Ditabrak poin Wungkal Bandung Banawasa Bayurota. Tulung.
2: Pinasti kersayang dumam para lawang selapet tangkep amurasut sapi sandi pun tabrak dening rekor dara.
1: Wow.
0: Amurasut tadi tuh. Dengar kita mah ancuy gini
1: Dewa Cempling. Patamanan Marakata datang eksyen ditabrak wai. Patamanan dileyek patangkalan dicabutan sia wai. Wow.

saparantosna kitu kajadian neme dewa pada keluar anu 4444 sikep pedang tamsir gada benih terasa panah kalau nimpu anu dipimpinku Hyang Narada di Megaduta mana. Allah Allah.

0: Dewa naon ieu?
1: Ulah Betara Brahma.
0: Loh.
1: Saking kahyangan duk sinageni. Dewa Seuneu.
0: Ya, maju
2: Dewa Seuneu.
1: Awak maneh geus kumawani asup ka kahyangan bari jeung ngarusak lawang salapetang. Balik mah.
0: Iyo. Aku sin mangke bakal mulang. Aku sin bakal mulang. Tapi aku harap kuwu bapak ku dewek. Arwahe bapak ku dewek, si bapak Pandu Dewanata dipasrahkan, dibebaskan selamat, dipasrahkan dek amuk dewa. Wah!
1: Celaka Betara Brahma Munur, batur teu kuat Munur.
3: Munur, Munur.
1: Betara Brahma Munur, Munur, Munur, Munur. Betara Sambo maju.
0: Ya Sambo, Sambo.
1: Saking kahyangan suwela gering-gering Dewa Sesengitan.
0: Sambo maju, Sambo, ya, Sambo. Sambo.

0: Awas.
1: Hei.
2: Siku asup pun.
3: Dekanya huan siku asup kana iga burung.
0: Ya.
3: Bacu. Lanen, Bima.
0: Ayo.
3: Pon. Yo. Iya, tau. Pon. Pon. Pon.
0: Ya.
2: Wah. Wis gila dugrai bae nyengir gitu deh waktu mah.
3: Udang.
0: Ampun.
3: Ya. Hari kau lama kiwa ya.
4: Kumaha, cing. Kalah cicing wae bayu itu kumaha.
0: Nah, teh.
3: Wa tampus paus. Wa tingali. Bima anu ngayugakeun anak teh kaula.
4: Ohnya.
3: Panu dewana tamas sakadar syariat da sidik bapa tegas nama kula. Ayeuna Bima deuk ngamuka sawarga. Kudu kumaha kaula tindakan? Aya istilah sagalak-galak nage macan piraku make deuk tega naroga hala anakna.
4: Nya aiku kitu mah kaseur tapi tugas. Ai hukum mah lain pribadi, pribadi lain hukum. Nah
2: eta sing ngamutkeun
4: nya. Numutkeun hukum teu inung, teu bapa, teu nini, teu aki, teu sanak, teu kadang, teu sobat-sobat acan di mana salah wajib dituntut tuh.
2: Itu tadi hukum.
3: Memang cek hukum kitu tapi cek pribadi wa kapan Bima anak kaula?
4: Iya pribadi lamun seuk bayu deuk bisa karimunan atawa deuk bela kana urusan pribadi ieu hukum bakal murah jadina.
2: Ngawur.
4: Hukum bakal ngawur. Kadang-kadang ieu hukum teh bisa dijual meulikeun kana duit saeutik.
0: Nah eta.
3: Leres ku kitu teh mah wa tapi tingali. Karena hukum Nabi Ma muapati-pati ditega asuka marju kunanga deus kau tipati lamun tebogaan lan bener dina jiwana. Sabab cikau lamai te salah otipati. Sarjan bari cik hukum kitu tapi otipati salah. Sarjan bari pangagung anunya ke kawasan Triloka. Nadek baka jaya dina kasalahan. Saluhur-luhurna nu giruk moal teu ancur ku kajujuran. Sagagah-gagahna nu murka moal tangkakeun ka teuruk sakuka beneran jeung kaadilan.
0: Oh,
3: cobi galih wae.
4: Ah, deui ku kitu tamat.
3: Sokomo kaula lamun deuk tega ngarubah hala Bima sarua jeung kaula teu nganiaya ka diri sorangan. Bohong ka diri sorangan sarua jeung dolim hartina. Kapan dewa teh kudu bisa ngalaksanakeun pancen tugas anu lima perkara? Iji dewa ulah deuk bohong dina waktuna ngomong, ulah wadul dina waktuna sasauran, cidra tina subaya. Kadua dewa ulah deuk jalir tina janji. Katilu dewa setia kana amanat. Kaopat dewa nyaah ka dirina pribadi. Katilu dewa nyaah ka bangsa jeung ka nagarana.
0: Deudeuh
3: kalemah saena. Aing lamun sing kaula nganiaya Bima, hukuman kudu aku tilu wa permios teu wantun wa teu sanggup.
4: Amuy. Ai saeta. Bima. Rekod darah.
3: Ya, Batara Wisnu maju, Wisnu hidup.
4: Wisnu maju. Utang pati detar, pati hutang minang detarnya. Kaula dewa keadilan, baka mutusakan jiwa ragam nira. Utang pati detar, pati hutang hilang detarnya. Kaulah dewa keadilan, bakamu tusakkan jiwa ragam nira.

0: sampai para Wisnu ditewak ku panangan kenca oleh konara.
1: Wisnu.
0: Nyata si rekor darah di kayang rana. Wah munur.
2: Munur, kasih munur.
1: Tenyo ye senjata sini. Patongkeun bae.
3: Ora sabarapa eta.
1: Aku teuk manca puntring marjukuna Antipati aja kaget aku si bakal guru arwah bapa punewe. Pin.
0: Para batara sakumna minta supaya munul teratur kalayan marananeh kumungon cimaneh.

sendiri baka ciraka dewa baka kawalahkan lamun sengaja mararasa umata cekua mundur sakabehna umur.

0: sunan kahyangan marjukuna yang jagat nata parantos waspaos yen para putra kawalahan sadaya teh tiasa nyaga kuliah kana kadigdaya. Sapratane pun Resi Narada ngaturkeun laporan.
1: Adi,
0: pangapunten ya Kang.
1: Kakang Resi Narada.
0: Kula.
1: Ya, urang badan teng dikahyangan Marjukuna geus ngalanyawana si Bima urang usaha.

0: Saya nama Panudewanata gera bebaskeun dah pangemut akang. Nah ieu teh teu lepat Panudewanata waktu haritaan di pilari teh sato anu hak anu halal bilaharna. Jadi Panudewanata teh henteu nempo yen eta teh resi Kindama, yen eta teh putri anu dipikahayang ku Kindama. Beunang ngahaja dicipta ku Kindama supaya bebas maksa awewe tuluy we jadi sato.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
2: Ibu Imas Mentarsi.
1: Linggihan paling mana, Bu?
2: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
1: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
2: Atos 63 tahun.
1: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat diabetes.
1: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos 10 sasi.
1: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
2: Kawitan teh 375.
1: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
2: Uyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
1: Tata acara nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
2: Diobatan nganggo obat tidok teh nganggo nanaon deui tah acan.
1: Kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
2: Asa teh aya karaosna naon?
1: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
2: Tos CF bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahna seberapa, Bu?
2: 375.
1: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
2: Janten 138.
1: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
2: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib bade popo eta genep tetes.
1: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
2: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
1: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah.
1: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh, nulungan anak kindama nyubaranang kana pamenta kindama menta supaya panu dewana tadi siksa ieu teh malulu rai teh ngabelaan jalma salah. Sudah jadi. Nangih hapun ten akang terai moal ayat jelema anu taat ngiblat taat ka dewa iman takwa ka dewa iwatir sikin dama anu gentur tapak
9: ulo
0: leres etage leres etage leres kukitu dama leres namung sok sanaos gentur tapak gentur dina ngulik ilmu, gentur ibadah, na anasih lepat nu dipilampah, na tojaknya jeng hukum keterangan anasih, boh hukum agama, boh hukum dari agama, pasaliah tina ilmu angkangtu, angang tina sifat kemanusiaan, di dia sanajan bari lekok ibadahna, lekat ibadahna, di dia bakat cilaka diri. Sobi gali. Na wajar salah sahiji resi maksa hiji awewe anu tridoe.
9: Nih.
0: Na wajar hiji panita ahli takwa ka otipati anu berilmu memperkosa hiji awewe anu teu sukae. Tapi ka eta awewe jadi uncal disapa ku kinama manehna ge robah sifat jadi uncal tuh jadi udang-udang. Atuh urang kampung teh moal apaleun anu udang-udangan teh uncal we padahal eta teh resi.
9: Nya.
0: Ku panu dewana tadi pentang dah sidik sato tayil hukumna adi jantan ragi teh ngabela jelma anu salah mungkin nyata lamun kitu kakang mang menangkeun si Bima akang sanes mang menangkeun si Bima tapi akang teh apal mana salah mana bener
9: loh.
0: Hai akang di sawarga jadi naon jadi kabayang utusan atau napi duta salira luhur mana akang nu diparentah jeung nu marentah. Nganggo naroskeun kitu atuh naminao ge jami diparentah. Piraku make deuk ngaluhuran sirah eta tak-tak.
9: Nah.
0: Saha nu marenta, salira. Saha nu kawasa, muhing dunya, salira.
9: Loh.
0: Mana nu dikawasa ku kaula? Jagat luhur, sawarga. Jagat tengah, marcapada.
9: Yeah.
0: Jagat hanap ti lapisan bumi kahiji dugi ka katujuh eta di kakak di kawasa ku salira. Eusi naon ge? Mun hingga manusia, jin, setan, barakasakan, siluman, silumin.
9: Loh.
0: Sanajan sato leutik sato gede minangkana sato alit utek tongo wilalang taga sifat roh gogodongan di kawasa usik malik naku salira
9: tugeningan itu terangkan
0: jadi mungkin kaya nana kaulanmu ngeresakin nana leres anu matak daya di anu pangkawasana iwati kaula sabenerna manusia teh tuduh apungan ngaku kanu kawasa kagat kerasana Allah padahal nu kawasa mah kaula geura tempo cirina leungeunna ge opat
9: kayanya dijadinya
0: moal aya nu pangkawasana iwati diri kaula sakabeh makhluk ku kaula dikersakeunana usik jeung malikna kekeanan adi ulah sasauran kitu etatik pamali murtad teak namina bet ngaluhuran aku dawasa.

panuhun eta sasauran teh grasa bundeung kedah ningali yen kawasana dewa aya ngawasakeun pinterna aya nginter akang taat sote kana parentahan syariat kumawula kasalira tapi mungguh batin akang teu manen.

0: Jika tukang tinyu.
1: Loh, tukang tinyu.
0: Sabara ronde siawani.
2: Kena 100 ronde?
1: Wah, oh, nakar.
2: Sok, takut orang cengna,
1: Sok, rok, ah.
2: Iya.
3: Ronde-ronde.
4: Tadi,
2: iya.
4: Ini,
0: iya.
1: Iya. Iya.
0: Iya.
1: Aduh, nang.
3: Dua nol, lah.
2: Kurang ditak, kurang kakok, goblok.
0: Ih, aku bisa sabun lah. Bener. Ya,
1: lukuk.
0: Waduh. Buntung doyok angin, sia.
1: Bahaya.
3: Dasar lukukain, lukuk.
0: Bahaya, lukuk.
5: Utah, biji lu, ini tadi kan.
0: Ya, jadi kekemuk besar.
5: Wey, beda pepe.
0: Ya.
3: Asal kan,
0: bahi.
3: Diupan, diupan.

rasa kena senjataku dewek Sarotama, rasa kena Gurawana. Arjuna melepas pun senjata Sarotama, cahayana gilang kumilang, racun dipun pentas.

Dinasti kesayang cuman para Prabu Gorawana. Kadangnya Prabu Gorawarsa. Katimbanan dening pusaka serotama ames. Dening tenggorokan nama musyad getih dina tenggorokan.

0: sapira haksia pamuju sugan kudu kitu wawalak
1: sia puas di wae kang ah
0: udang sia lamun hirup keneh jeung abdi aduh keun anak
1: ya bani
0: cabut keris panahna dawala lah cabut panahna somo entong dikosreng deui wayahna kudu diopea deui somo hiji dua tilu
1: doh
0: sabaraha tulang daging di pasar ayeuna si kunyuk si aing ngomong teh rengsenu kabeh jalari cir patihna korban rajana penyakit untung di dia keneh ujang mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima mangkani salengkah anjeuna 20 lengkah urang
1: nya
0: boa-boa tos dugi kalawang selapet tangkep ayeuna nu bisa jadi kakang ayu dawala somo mangga sun aya mayeuh sun di tegar mata panas sampai seperti baheula oge
1: nuh naon kang

0: tetangkaran bubuahan teh. Rupa-rupa kalapa mah. Apel mah. Apelna ge ieu atuh da.
1: Naon?
0: Apel Jaya.
1: Oh, di apel.
0: Meureun di pasar anyir ditu. Nu ngepros teh. Penayagan butuh kayaknya keringan loleh kayaknya. Moal meuli ka penayagan mah.
1: Moal.
0: Penayagan diberena teh hiji penayagan sekilo.
1: Aduh.
0: Tah.
1: Beres.
0: Iya, tapi urang kudu mikeun duit 7.000 kayak
1: gitu. Itu mah nyokot teh kan sesajen di Wisnu eta mah aya beuleum mae
0: moal poe. Ayu astrajinya gareng.
1: Ada.
0: Ya. Ayu.
1: Aduh.
0: Untuk bila?
1: Iya, sangadi.
0: Sanang ka ayu rek. Ai sigareng mantun hayu teh bawa ulah air tinggalin. Ayu yang sararea urang menuju ka surga maneloka ucuy. Tawon tenan Suralaya. Arya Bima parantos dugi kalawang salapetang nanging lawang reket di tulakan saparantos nanetek nanyak di tegaraman kapanasan ngalangkungan kampung medang kamu desa medang kamu. Arya Bima ngejegah payunan lawang salapetang.
2: Dewa Hotipati haja kage haku simbaka dedayu haku simbaka haku simbaka kuwo papaku dewe arwah si bapa panu diwanata dipasrahkan selamat dipasrahkan dek omu pinata

Ngawang serap ketangkep ditutup ditubrak siap ya. Dewa, aku Simbaka Cedayu. Bagi aku pula Dewa. Buka Dewa.

0: Kandungina Arya Bimaka payuneun lawang selapetan. Lawang selapetan keprekep kaya gege. Dewa daya anu sasauran istun comrek rehe. Pargi parantos waspaos Bima bakal sumpin diserengan ngancam ka para dewa ta. Sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna masihan wartos nu jelas ka para dewa netelakeun Bima benu bakal ngacurag surga maniluka. Wenirangan dikanipun mengkat.
1: Duh. Dewa, ulah datang Dewa. Buka lawang selapetangkep. Kula.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Dipalih mana?
3: Di Galunggung. Di pada kembang mohon.
2: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
4: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabaraha kalina ieu?
3: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
4: Oh,
3: gitu. Anu jitu damangnya panginten ku abdi ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
4: Panyawat naon? Manawi
3: panyawatna mah kawitna mah lambung
4: lambung
3: ser paripaosna mah diponis tos rada repot gitu.
2: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
3: katingalina. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Pantenan utamina mah daya tanu janten repot ngapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
4: Ah mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
3: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
2: Hatur nuhun.
3: Engga sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.
0: Bakal minta katangan laun sebenarnya dosa bapak kula. Nih, dikaluarkan, dibebaskan bapak kula dewa selamat. Dipasrahkan otipati cepat ini. Kula muadek mangeran kamahu anu aya inungan jeung bapaan. Tuh. Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya jentulna. Kula datang dibarengan ku kayakinan jeung pamaregan sayakti. Kula deuk kabebaskeun bapa kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Paeh dikersakeun ku kersana Allah. Kula teu mikeun bapa kula arwahna di hukuman ku dewa. Buka dewa. Dewa, buka dewa.
10: Wah di sana ya,
0: di gedor sih.
10: Nah, so
0: jempling, bisa jadi dewa HS wayakir.
10: Halo, kami yang tiblat.
0: Buka dewa, pin datang.
11: Arya bima nafsu nangga guduk-guduk amarah tekawadahan. Sabulu-bulu jocong kaya jara, socana bun sorot diri mekara. Lajeng lawang selapet tangkep ditubruk, nanging lawang te muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asa.
0: Bujeng-bujeng kamu kak tu robah-robah acan. Kiu, ulah kakarak inget.
10: Aon,
0: ulah boga kekuatan Bandung Banawasa. Hasil sina babadan alas amr. Ulah boga kekuatan Payunota. Ulah boga kekuatan Aji Wungkal. Watekna landing kana tanaga gajah seribu. Ditabrak poin Wungkal Bandung Banawasa Payunota. Tulung.
11: Pinasti kesayang duman para lawang selapet cangket amurasup sopisan dipun tabrak dening rekordara.

Iwa cumpling, patamanan marakata, tatangkalan benteng-benteng sudah ditabrak wey. Patamanan dilayak, patangkalan dicabutan siapa wey.

0: Bima.
1: Dewa naon ieu?
2: Ulah Betara Brahma. Ulah Betara Brahma.
1: Loh.
2: Saking kahyangan duk sinegeni. Dewa Sunu.
1: Ya.
2: Awak maneh geus kumawani asup ka kahyangan bari geus ngarusak lawang slapetan.
0: Balik kana.
1: Ieu. Aku sin mangke bakamulang. Aku sin bakamulang. Tapi aku harap kuwu bapa ku dewek arwah bapa ku dewek si bapa Pandu Dewanata dipasrahkan dibebaskan selamat dipasrahkan dek amuk dewa.
2: Wah! Betara Brahma Munur batur teu kuat munur
3: munur munur
2: Betara Brahma Munur munur munur munur Betara Sambo maju
1: ya Sambo Sambo
2: sing kahyangan suwela gringring dewa sesengitan
1: Sambo maju Sambo Sambo.

Resi Marada kaya kilat kumampah nyanak wujud nalurat togong ka Tegal Arum. Sasumpingna ka Tegal Arum jujur yang baik dicanak lurah togong parantos daya dagingan malah jujur utan jararani dina sera-sera ngeleng sarang suku.

0: jadi
1: demi telami nyangakeun ieu tuang raka kakang jamal. Mangga tingali parantos reksaki ngolah tapak. Nyah teuing kakang teu jamanti. Ieu teh ku hayang-hayang geura bebas tina tugas ayang geura mulan kakahyangan mugi kaki.
0: Ieu teh
1: teu pino. Adi moal tangkakeun ka teu kitu meureun ngagawekeun teu aya. Nggak sih di kakang togok nanome tiasa barang tuang upama seuk deket kanu dolin deket kanu murka dinya seueur kauntungan. Kanu sugih mukti bari jeung eueuh-eueuh bari jeung sarakah bari jeung dolin. Ada kakang Semar mangan kadar name atuh. Ngasuhna anu adil paramarta, ngasuhna karatu jujur karaja Jemar ku budi anu linuhung mangga nyangakeun ari. Muga-muga sukma akma anu anggang geura asup raga istirahna nyawa hartina nyawa nyanding waruga. Hirup nu hirup jeung kahirupanana nunggal nunggalan ngajadi hiji acining diri nu tebih geura ngancik lalemutan nu jauh sifatna geura asup kana wujud waras tumakaning jati jati tumakaning waras waras ing waluya waras nanan. Tagening tagening geragu gah kang iya kaula geragu gah kakang
2: ayah di mana iyo
3: aduh ayah di mana cina iyo
2: ocong sararungi goreng entong iyo
3: yes bapur amungan kuas kata bonge
1: iya teh ayah di marjupun adik
3: aduh ayah di mana cina iyo
2: ocong sararungi goreng entong iyo
3: yes bapur amungan kuas kata bonge
1: iya teh ayat di marjupuna di kahyangan mangak geraguga.
2: Duh, adik pade, adik agang raye.
1: Nyah tering dugi karagas jiga gambang haturan kakang
2: diterima aki ratusan tahun tutup bunga ya di mana iyo
3: iyo
2: itu si adik kak nekak putro
1: ku kaulah dibantun ti tegal arum kadia tugas tuang rayi yang otipati
2: untuk api mau kawe akan mau sebab dibawa ke dia akan ukur mula tapa akan ayang gerak buru-buru bebas tugas ayang gerak buru-buru bete akan mau capek
3: ayang di pangseon
2: ayang gerak di pangseon jadi akan teh ngarep-ngarep anu nitah anu nitah diraja-raja murkan tu ayah itu cara zaman kepungkur zaman bola zaman Prabu Dasam Muko, zaman Prabu Somali, zaman Prabu Digiling Wesi, Prabu Naga Puracuno, Prabu Maniman Toko, di yo niwata kemojo, eda, akang dinyap lupa keuntungan tapi yo na akang sengsara belangsak, akang hidup jadi wong kegableng. Bila aku adik intunya akang karena bentuk tiga kilo, mata akang terus mundur, akang telah musi adi ngantep baik akang atau akang mual maju akang. Nah, mual maju teh diajar nyinem akang teh. Untuk naon yuk ngagoeng-goeng akang yuk?
3: Ya, 5 ribu.
2: Kumaha? Untuk naon akang digoeng-goeng?
1: maksud nama digeuing-geuing panginten.
2: Dah eta.
3: Bahasa Inggrisna.
1: Purwa dihaturanan linih. Sahubungan sareng akang maksud dinang wah tapa palaing. Laras parai murih di kahyangan, kahyangan bebas tugas di marcapada. Tuh, sumpah nak oke bintar duduk.
3: Waduh, ya, duduk di mulai menggahang.
1: Tempat paranto soyogi, kasangiangan gerak anu, kalayan akan disahkan kawin katujuh widadari.
2: Udah kawin, oi.
3: Yang milik koko.
2: Udah kawin, oi. Kawin-kawin dah dari, oi. Udah nangap jipong, oi. Jipong, oi.
3: Hubungan dikilani kawin semula jipong, mah.
2: Oi, udah nabuh tarleng.
3: Ya, ha, ha.
2: Udah nyetelkan, udah nyetelkan radio entit.
3: Udah nyetelkan radio api.
2: Oh, kasih na wisnu, wisnu recording.
3: Ya, ha, recording.
1: Tapi kan hanya kal
2: anjak aku mah
1: bisa warga katin cepu kariuhan tingali marakata rusak ancur diruksak hiji jelema anu dek ngancurkeun wibawa dukeun wibawa dewa anu dek ngarusak wibawa dewa
2: la la la la la la dah example tuh
3: weh bisa bulan
1: rusak marakata kan
2: kurang asar.
3: Asar.
2: Sahayu jelema anu ngamuk.
3: Ngamuk.
1: Si Bima anu kami aya dek ngaruksak dewa.
2: Bima.
1: Bima.
2: Urang mana yo Bima?
3: Nih.
2: Nah dewa anu digawe yo.
3: Loh.
1: Para dewa tadaya anu kuat. Sadaya kawalahan. Ruksak dewa teh kan.
2: Tuh, Dewa Biye. Upama itu Dewa Biye, teh.
3: Iya, Dewa Biye.
1: Anu mawi akan diaturanan ini, Dewa Yahna kera didamal hula, numutkin tina kasa Trenggana. Daya dinubakan jadi antinasi Bima iwati salira. Pangmaihan kenwe, salam ite bakal ngancurkan kemana Dewa.
3: Bari sareng babatukan mangagobong-gobong jeung nanti lo.
2: Akang tos sieun pusing sabae komo ieu sifat manusia. Kura dengekeun yo akang ku dewa entuk sieun. Ku curik entuk sieun. Ku izin entuk sieun. Ku siluman silumin berkasakan genderwo entuk sieun.
3: Entuk sieun yang
2: bener. Ku kunti anak entuk sieun. Ku wilwak entuk sieun. Ku tengkorak kerongkong entuk sieun. Ku dewa entuk sieun.
3: Sagala empok mah nya
2: mah. Coba. Akang tuh siun ku betara.
3: Ya.
2: Sanu jelema cuman takar di tempeleng kau ini.
1: Percaya ku gitu dan.
2: Iya si Bima orang mana yuk?
1: Pira aku lali deui ka Bima.
2: Tuh akang po otui yuk.
1: Bima pira aku. Panawa urang nagara Amarta Panawa nu kadua putra Panu Dewanata kan. Panawa nu kadua.
3: Nah, ngahajukannya.
1: Pantowo.
2: Tuh, lamun eta akan untuk sanggup.
3: Tadi segala ento.
1: Nah, geuning kitu ngeper. Upama Pantowo akan untuk sanggup. Sieun ku Yudhistira.
2: Ku Yudhistira ento.
3: Ya.
2: Cukan cekiti ento.
3: Cekiti. Cukan sepipiti.
1: Ku Bima meureun sieunnya. Ku Bima sieun.
2: Ku Si Arya Bemo ento.
3: Ya, bener.
2: Ku Si Rajuna ento, ku Si Nakula Sadewa ento.
3: Ento lah.
2: Ya,
3: naon ya?
1: Uwuh duwi makhluk manusia nu diajen ku akang.
3: Ya.
1: Nu diargaan ku akang. Akang gila ku eta jelema kejawati nu ngasuhna.
3: Tata-tata.
1: Adi
3: panas
1: sahan ubah kawan tungi ngarep kakakang Semar apa Adi usaha teh siun
2: tuh ulah api-api itu nyao
3: ya
1: was itu nyao iyo tak lupa nao kekio tuh
3: lumpang
2: nae tak jika putra ento
3: ya.
2: Namun ku lempang terjempe sumuta aduh yana, aduh yana, aduh yana, aduh yana
3: ade
2: aduh yana, aduh
3: yana ade
2: aduh yana, aduh yana namun untuk tempat mobil ka aduh yana, aduh yana, aduh yana
3: ya
2: dekat mobil aduh yana kebun kelapa, kebun kelapa pocong loa kakang tuh sanggup iwati kakang semanu di ajen ku akang-akang kajun tuh jadi sengiang kajun tuh jadi dewa kajun tuh kawin-kawin tetari jung tibatan akang kudu melawan kakang semar akang gila bau lau ke akang ele
3: aduh mesti ele bula
2: kayu sumut akang suwe gil
3: hmm
1: nah akibat naunnya tak
2: duh tak kolot-kolot juga akang semur kolot aing juga akang kolot akang juga kan semua coba toko namun benar kalau mana coba turun gunung
3: ya
2: gunung mana gunung gelonggong
3: ya
2: untung gunung gelonggong itu meletuk
3: ya.
2: Itu meletuk dina sumut
3: aduh kene
2: eta gunung itu katurui kejadian akang sumut soe jadi
3: ya
2: ai kakang Semar upama kakang Semar yo diturui gunung blewek blem memata kakang Semar butungna puncanu
3: di
2: malupakeun silo kakang Semar gunung biasa katurui
3: oh gitu
2: gunung percanten adi tagening kitu akang ulasin si Bima asup naka kahyangan yete malulu dititaku kakang Semar kakang Semar senentang karena perintah dewa
0: dun tuh bisa jadi kakang Semar tara usil sila nauge akang nyao
2: yete tugas timah tunggal kan jadi lamun akang sieun ku kakang Semar engke teh nu bakal ngahukuman teh yang maha tunggal ka kakang Semar akang memuak kacacana
0: benar gitu, bener?
3: Yo,
2: piraku kaula bohong.
0: Dola mau bener gitu, akang tuh tanggung jawab asal siati tanggung jawab 100%. Tanggung jawab 100% dok.
3: Ya.
2: 100% lain by 100.000% kula nu bakal tanggung jawab.
3: Oh, sebuah nikel tanggung jawabnya.
0: Lamun akang celaka,
2: kula nu tanggung jawab maha tunggal bakal ngahukuman kakang Semar. Upama kitu untuk jatuh naon.
3: Ya.
2: Sok bae. Akang sanggup ayan si Bima ditembeleng wae.
3: Aduh.
2: Jadi geuna jadi tim. Jadi kon we. Sok. Ngan akang minta dikawinkeun ka Widah dari.
3: Widah.
2: Tujuh. Akang minta dijukun dina kesenangan. Kembaya kang. Upama kakang Semar ngamuk. Akang masih ragun. Tapi cek ukuran kaula mah akan bakal umur.
0: Cate,
2: akan tonggong bakal umur.
0: Dekuma.
3: Nya.
2: Pira kuda dewa mah tara ngomong bohong. Upama kitu untuk cari naon-naon tapi akan ngayang pisalin untuk make baju iyo era.
3: Nya.
2: Akan gus lokot. Eh.
3: Kolot.
2: Gus kolot. Pira ku mau pujukun kana kucut, nuntuna cami suna.
3: Nya.
2: Akan minta pakaian anu kasebut baju ngora. Pokoknya zaman ini nama yu zaman koboi
3: koboi yang beri koboi
2: yang di celana lapis
3: lapis gitu
2: kaita lapis
3: ya.
2: Sadiakin kan ulan baju hikmat di kamar ngebak manga ngebak ulan
0: sabun aja sabun
3: ya.
2: Sabun sadia
0: amin akan gue percaya untuk mandi antuk ayah antuk
2: ayah
0: sikat untuk
2: ayah
0: emes
3: ayah emeng di jalan
0: emes eta bungkus yo sekilo pang eta ukur gosor gitu
2: ayah mangga
0: amin
3: kembali kembali
1: aduh tadi akan hariwang akibatna ieu teh kakang Togog jeung kakang Semar bakal dongdang adi keneh bakal kahukuman Ula seur pamikiran tu geningan kakang tunggu geus robah sipat.
2: Otipati ya akang rai cukup ya baju.
1: Tamui cahaya nanjiga cahaya nuju nono man baheula di. Mangalingi kakang.
2: Urah teu jaman teh soin busana dadya satria ladang.
1: Cahaya sekaringwan cahaya sekaringwan.

0: amuin.
1: Iya teh akang,
0: tapi mau gawe akang terjamah.
1: Aduh, pamur baheula katinggal deui.
2: Awis sebenarnya teh nu malah.
0: Mintos disalin cekap sakieu. Utami pisan.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abdi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Terus ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha apa karosna terus ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak terus kemana wae gitu, Pak?
1: Dacan kemana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngelain mentaya we deui karos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu ungkulnya penekan sakit teh ungkul.
1: Ah kitu mun penekan sakit ungkul eta teh. Terus teu ngaleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis eta terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo tapi oh. Alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tak abdi tah meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peurih ning. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4 pangentenna bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senang diijabah ke Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleut Alfa Porpolis?
3: Sate acana ngaleut Alfa Porpolis.
2: Anu
3: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Porpolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang berkeureuyeuh ngaleueun Alfa Porpolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Porpolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi, meser Alfa Porpolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Porpolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Porpolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: FM Radio Peace Ciamis 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan, sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta. Boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat, itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loak, Entah celana, mampir dulu ke tempat lain. Yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah. Bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan. Bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia? Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia. Lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda. Dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Yaudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yad la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul, istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman, tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederedet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita. Pilihan, silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita uber-uber, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita uber-uber. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luhtus, dah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan. Belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allah Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu. Jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata

0: kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.
1: Radio Peace FM.
2: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Dasar pilihan ketiga, sesudah rupa dan harta, menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya, kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan. Karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa. Cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae. Pribadi oke bos. Pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, "Wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida." Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut

0: disebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri gak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan. Padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai mini skirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai mini skirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lalar nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, ah kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatid din taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang keribu. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu? Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju. Kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1,300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget nanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih? Mampus saja mendingan. Sudah enggak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demok aja fotonya.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas, rugi. Sampai rumah bini pidato. Pletar, pletor. Lu dagang rugi, emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Lihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran. Ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ru'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa. Menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini. Senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini. Ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan, minta redo, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran, beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri, baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat dia bilang kepada istrinya, saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah. Baik, Bang. Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin. Apa kata si istri? Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya. Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. Bu, ada apa? Udah Senin Kemis. Napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja. Pulang utusan itu. Besok balik lagi. Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, Bu, tolong ambilin uang di dompet. Dompet-dompetnya dibawa, Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya gak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana kaya dah, lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya.
2: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bunga Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Bu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean unduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuacana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enama henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kemis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Hayu orang Sunda manco di Pi 102,4 FM.
1: Oke, Wilujeng Wangi, Sadayana.
2: Wilujeng Wangi.
1: Ada tanung yang kreng di mana eta? Oh,
3: ikan eta. Acang-acang geus ngabodor.
1: Oh, eta.
2: Eta. Hilap cece geura ya Allah
1: dari meeting. Sok bebas, bebas.
2: Ami abi teu cakep.
1: Oke.
4: Nah, sakitu ge aya.
2: Wilujeng malam Salasa Kang Wasadayana anu manco di Radio Pisna dina TikTokna sumuhun.
1: TikTok naon?
2: TikTok Sundalen.
1: Sundalen band Sundalen kah?
2: Sundalen bandnya.
4: Ngolin band
2: Sundalen.
1: Wilujeng teh yakin. Sakeun bener atuh kah? Eta teh TikTok nu band saha eta teh?
2: Amin. Urang-urang Sadayana nya
1: Sundalen.
4: Sundalen, Sundalen. Lamun lamun YouTube-na Sundalen band.
2: Bah, asal ada
1: Sundalen band TikTok ge.
2: Eh? Asal nu ada beda bah.
3: Lain urang. Oh, salah.
1: Sok.
4: Aha.
2: Ah, ya teh cai. Aha. Lain dinuk angbo amah. Beda katempona si Akeo buukna ieu namang.
1: Mang Ece, Mang Ece.
2: Oh, Mang Ece. Bentengnya rambutnya semua aya coklat-coklatan jadi geus dipikok si jadol. Kamari warna hideung eta coklat.
1: Sanes dipilok, sanes.
2: Sanes sih kan mah ke sontan.
1: Lagi
3: tiket cemplung.
1: Sabar harus biasa dugi setengah delapan ya.
2: Laras.
1: Aya gelarannya Sundalen.
2: Laras.
1: Aya lagu-lagu Sunda.
2: Laras.
1: Aya lagu-lagu Sundalen.
2: Laras.
1: Aya informasi anu di
2: dugikeun ku bahasa Sunda.
1: Nah, tapi aya nama teu Wangging ya. Wangging sebagai penonton sekarang.
2: Wangging nuju healing.
1: Itu. Aduh, istirahat tas ulah. Aduh, diaduk.
4: Apa yang diaduk?
2: Aduh, lain luas. Dalok dak kawas di keur di dapur.
4: Karek login euy.
1: Ayeuna teh aya fenomena nuju rame deui nya.
2: Beres.
1: Ieu ge terinspirasi diajakan ku Mang Ece si gue ge. Yuk cenah cuang ka Gunung Kawi cenah.
2: Ulah musrik.
1: Ini Bang Ece mah ngajakan lagi sanes kadinya lah. Jadi wisatanya Bang Ece.
2: Ayo wisata mah sabios bisa tahu. Asa ulah kunjung.
3: Ayo segala sesuatu ge tergantung hate.
2: Tah eta sareupan niatna.
1: Yes, eta.
2: Namun niatna anu sanes-sanes mah ulahnya.
3: Ayeuna ulin kalokalisasi niatna naon?
2: Niatna nya amang gitu ngopi.
3: Hayu wisata
2: ngopi. Kesukaan teh bade meser abi.
1: Wisata kulipret eta.
2: Kulit pret jeung kulidak
4: cenah. Wisata ku kulitingan.
3: Kulinya ya.
2: Ah, aing mah eta mah tuh dah.
1: Naon?
2: Lah gitu hegna ya. Siga laguna Sundalenya saritem.
1: Nah, ayo Wangging halo bread cenah. Makan karek jebul
2: cenah. Iya, beli jeung istirahat istirahatkeun sih Damang sehat.
1: Dihibur ku Wapidin
2: sih. Siap.
4: Si kribo.
2: Si kribo, dua kribo.
1: Nah, ini mah karena Gunung Kawina we lah nya.
2: Leres.
1: Jadi akhirnya nuju rame lah diperbincangkan di sosmed-sosmed gitu ya, atau di podcast-podcast atau di mana Gunung Kawina naon gitu ya. Nah, Mang Ece teh ngajakan cong ka ditu ke laya naon. Nah, makanya si gue cari tahu ieu teh gitu.
2: Ai kawing teh ajak-ajak.
4: Oh, yang diajak.
1: Mang Ece ngali calikna cenah sina dua kribo. Gunung.
2: Nada si hapuntennya, bae di crossing heula saurna teh ieu. Mang Ece sareng Abah panginten umum. Si Pidin jeung si Akel. Dia sate bae ieu. Tah, calikna bae nya
1: oh, ke dicas.
4: Enggak.
2: Tuh, wing atau kurang ke dia setting.
1: Nah, nah. Tadi kita ke kena enta kena ping pa eta Mang Ece.
2: Anjay, bener tuh. Coklat cek wing kenan.
3: Aman.
4: Ting malu lagi ya bukan
2: lain sih gak anu geus gering panas sih dinya mah.
1: Jadi nah gitu eta mah mikna nepi ka itu ge.
4: Nepi ka Arab.
1: Nah, Arab gondol.
2: Aya sih gak dilancik ai kieu mah euy
1: kadeuna. Nah kitu
2: ambung euy. Nara di sini.
1: Oke, nah kayaknya
4: bin.
1: Gunung Kawi tanya eta gunung berapi nu tidak aktif ternyatanya ya luhurnya teh sekitar 2550 hiji
2: MDPL.
1: Iya, 2550 hiji meter di atas permukaan laut
2: MDPL. Kayak laut.
4: Lapang. Jadi lapang
1: disilirin di MDPL. Jadi MDPL-nya 2551 meter di luhurin permukaan lautnya.
2: Permukaan laut, sanes-sanes lapangnya.
1: Nah, letaknya di perbatasan Kabupaten Malang sareng Kabupaten Blitar, nyatanya di Jawa Timur nya. Nah, tempat ieu teh populer sebagai destinasi wisata religi. Terus sejarah ziarah pesarean Eyang Jugo. Terusnya eta aya keindahan alam sekitarna.
4: Gitu. Pemandangan meureutnya.
1: Tah, gitu. Kunaon mah Eceng ngajakan ternyata itu tah.
2: Oh, kanggo yeun sunset sareng sunrise-na
1: pan. Di gunung mah aya.
4: Lagi mi di gunung.
2: Aya pindah ka luar. Ieu naon Surabi.
4: Beda sorabina di ditu mah. Arek tuker-tuker sorabi di ditu.
2: Tutung.
1: Anu pertama nanya nut kahiji tadi nyata wisata religi sareng ziarah pasarean.
2: Leres.
1: Daya tarik utama kawasan ieu teh nyata pasarean Gunung Kawi. Nyata makam tina dua tokoh bersejarah.
2: Leres.
1: Nyata aya Kiai Zakaria II atau Eyang Jugo, sarang Raden Mas Iman Sujono. Nah, dua nana teh nyata pejuang sarang pengikut Pangeran Diponegoro.
2: Oh, leres, leres, leres.
1: Nah, ribuan pejarah teh di berbagai etnis sarang agama teh kadie kangeng aduh doa.
4: Oh, telah. Aduh, saripuh pisan.
2: Iya gara-gara Gunung Kawi sih kan
1: ada merenung sareng nanya
2: Mujasmedi
1: mengenang jasa para leluhur.
2: Leres.
1: Itu sarna teh.
2: Tapak tilas menanya.
1: Tah. Panjangna dina pasarean ya iya, daerah tadi pasarean Gunung Kawi.
4: Ayeuna kita arek nyucruk heula silsilahna.
1: Nah, pasarean heula nya. Sata acan kana sanesnya. Jadi pasarean Gunung Kawi teh yang merupakan lokasi pemakaman tadi teh nya. Jadi terletaknya di kawasan Gunung Kawi. Jadi pasarean teh di daerah kawasan Gunung Kawi. Jadi dikenal ku namina nu ayeuna meskipun desa tempat situs ieu teh ayeuna di Wonosari
2: gitu. Wonosari
1: gitu nya. Tapi disebutna Gunung Kawi gitu.
2: Nah, kunaon disebut Gunung Kawi?
1: Nah, situs pasarean tong nanya kentu apa?
4: Cici mau kata tanya. sesi tanya jawab mangke. Nah,
1: situs pasarean Gunung Kawi teh terletaknya sebelah barat Malang. Jaraknya sekitar kurang lebih kirang langkung.
2: Nah,
1: 53 km di kota Malang nya.
2: Caketnya.
1: Nah, selain itu sekitar 5 km di atas pasarean tu aya patilasan Prabu Sri Kameswara. Anu langkung dikenal ku nama keraton. Gitu.
2: Leres.
1: Nah, pasarean Gunung Kawi teh dikenal sebagai situs kangge memohon rezeki.

0: Kapal teh bukil tah geuneung ti Gunung Kawi.
1: Kakeo.
2: Sanes korobet. Jadi kotor.
0: Orong.
1: Cisa was sih sih. Cang Gunung Kawi.
2: Naon eta candi sambat geus datang.
0: Iya geus aya nu asup.
2: Kalem-kalem. Ulah kalebet.
0: Cicing.
2: Sana eueu pawangna di dieu.
0: Aing palawang. Kapal penyetrekanana bae.
2: Tah, penyetrekanana.
1: Dina tunggir.
2: Nah, di lainnya karena sejarahnya si tadinya pembukaan hutan Gunung Kawi. Sejarahnya teh dimulai ku ditewakna Pangeran Diponegoro di tahun 1830. Nah, sebagian pengikutnya teh lalumpatan melarikan diri melarikan diri ke Jawa Timur.
3: Oh. Cek Mang Indra sana. Mang Pidin mah cocoknya jadi wadal.
1: Atuh ulah jadi wadal.
0: Moal beukeun jadi wadal ge.
1: Aduh. Ulah jadi wadal atuh geus jadi longonyon ieu.
0: Dikepakeun meureunna.
1: Saurna teh da moal beukeun pahit cenah.
2: Diwadalkeun ku si Akel.
0: Wadalkeun.
1: Awas ya mun maneh wani-wani ngawadalkeun aing. Pahit aing mah Akel.
0: Nah, mau ditarima percuma.
1: Jadi jojodognya.
0: Apaan ini cerita gitu temen?
1: Wow, lagi ya.
2: Dilajang.
0: Yo.
2: Kiai Zakaria II, anu jantan penasehat spiritual di Pangeran Diponegoro.
1: Laras.
2: Ngagentos namina jantan Ayang Sujogo. Sujugo.
1: Sujugo.
2: Atau Ewang Jugo.
1: Ewang Jugo. Yeah.
2: Nah, anjeunna teh ngungsi ka timur ngalewatan berbagai tempat sapertos Pati, Magelen, Tuban, Kepanjen. Dan akhirnya teh tiba di Desa Jugo di Kasamben Blitar sekitar tahun 1840. Nah, anjeunna mendiami suatu dusun. Ya, anu selanjutnya dikenal sebagai dusun Jugo. Nulisnya teh DJ Oego Jugo pakai ulama Oe
1: ya. Jugo. Nanasjid.
2: Nah, sekitar satu dekade pertama yang Jugo teh ngebuka padepokan sareng nerima murid nu salah satu di antaranya menjadi putra angkatnya yaitu Raden Mas Jonet atau Raden Mas Iman Sujono atau Eyang Sujo.
0: Sujo.
2: Anu mangrupakeun salah sahiji Senopati Pangeran Diponegoro. Senopati ya.
1: Leres.
2: Nah, di dekade kedua Kimuridun di Warung Asem Pekalongan datang ngejantan murid Raden Muhammad Iman Sujono.
1: Leres.
2: Nah, terus Eyang Sujogo kemudian memerintahkan si Raden Muhammad Iman Sujono ieu teh sarang Kimurdun Muridun kangge ngabuka hutan di sebelah selatan Gunung Kawi dan berpesan bahwa anjeunna teh hoyong dimakamkeun di dinya. Ya ieu ge ngaramalkeun bahwa desa anu dibuka teh saurna bade rame menjadi tempat pengungsian gitu. Awalnya teh diramalkeun seperti itu. Ah, murid-murid Eyang Jugo anu berangkat teh berjumlah sekitar 40 orang. Nu diantawisna teh beretnis Tionghoa.
1: Si Akeu teh.
2: Nah, rombongannya dipimpin ku Mbah Wonosari diiringi 20 orang pengikut sareng nyandak dua pasukan bernama Kudi Celuk sareng Kudi Pecok. Nah, selama perjalanan rombongan mengalami berbagai peristiwa anu menyebabkan terjadinya pemberian nama berbagai tempat. Anu kahiji lokasi ditemukan batu anu dikerumuni ku semutnya kan?
1: Sirem.
2: Sampai tumpang tindih jantan Tumpang Rejo Nabina.
1: Oh, Tumpang Rejo.
2: Terus lokasi dua, pembuatan perapian. Caket

0: tangkal wagondang anu tumbuh caket tanjakan janten dusun Lopowan. Nukatilu lokasi ditemukan gendok sejenis peci tembaga. Nah, tempatnya janten namina dusun Gendogul.
1: Gendogul.
0: Nukampat ditemukan tena
1: di penak,
0: di penak. Nah, di penak. Ditemukan. Di penakan lain ya. Ditemukan pohon bulu
1: di panggihan
0: anu tumbuh sejajar sareng pohon nangka. Nah, dinamian Buluangko.
1: Buluangko.
0: Nah, aya nama hutan Blangko saurna teh. Nah, nu kalima lokasi tempat nginep di atas gumuk atau bukit kecil. Ditanami dua buah pohon kelapa. Nah, salah sahijinya tumbuh bercabang dua sehingga dinamian kelopo pang. Gitu. Dina Jawa teh kelopo teh
1: kelapa.
0: Kelapa, pang teh bercabang gitu. Oh,
1: suka teh budak pang emang.
0: Nah, tina kelopo pang, rombongan ngabuka hutan ke arah selatan. Terus ke timur, terus dilajengkeun ke utara sampai Kali Gedong. Sampai terus ke Kakulon. Nah, para peserta rombongan masing-masing ngabangun bumi tah sareng sebuah padepokan gitu. Nah, di padepokan eta teh sadayana peserta rombongan nya berembuk lah kangge ngasih nami tempat anu nembe dibuka ke aranjeuna dan disepakati akhirnya bernama Wonosari sesuai sareng nama pimpinan rombongan. Nah, si mereka teh mengutus salah satu pengikut kangge ngasih tahu Eyang Jugo bahwa pekerjaan teh tos beres. Nah, Eyang Jugo berangkat ke Wonosari ras ngasih petunjuk sahwaya anu menetap dan sahwaya anu pulang deui ka Jugo gitu. Jadi yu milu tapi ge aya anu netap aya anu balik deui cenah gitu. Dan anjeunna ge ngasih pesan bahwa anjeunna teh hoyong dimakamkan di bukit kecil anu dikasih nama Gunung Gumuk Gajah Mungkur. Nah, di antara padepokan sareng Gumuk Gajah Mungkur anjeunna teh ngadama sebuah taman sari. Nah, ayeuna nama dibangun Masjid Agung Iman Sujono. Nah, Eyang Jugo sa anjeunna ge kembali ke dusun Jugo sementara Raden Muhammad Iman Sujono ditugaskan kangge tinggal di dinya gitu. Nah, Eyang Jugo wafat di hari Minggu Legi 1 Selo 1788 atau 22 Januari 1871 anu ditandai ku Cendra Sengkala Aruming Kusumo Pinujeng Jagat. Nah, jenajahnya diberangkatkan dari Dusun Jugo terus sampai di Gunung Kawi di Denten Rebo Wage. Nah, kusabab atas wengi jadi jenazah Eyang Jugo teh dimakamkeun dina Kamis Kliwon pagi.
2: Cenah aya kuatir nu bawa bidin ini menegas pasrah juga naik di
0: watak gerawadakeun
3: cenah si Akel geus ngancam
2: geus cicing nu bawa bidin
4: ieu urang arek dibadalkeun geus ngalamun
2: lain geus ngalamun wae aing paur
3: aing hodam na ku si Akel diincer-incer awas yang incer kaing
4: geus kuriling nina ulur sirah
3: si Ake wah yang buka kapal pesiar
4: bengar ieu mah geus mah
0: jadi diwadahkeun
4: bae jadi
2: geus hayu pokoknya mah dibagi tilu
3: najis sok wani kaing diletak dina kaing. Nah, manggeng tolongan manggeng.
4: Sian diwadal.
3: Hai nirbok ilo.
0: Nah, ya jadi jenazah yang juga teh dimakamkan teh jantannya di dinten Kamis Kliwon pagi. Nah, kusabab gitu jadi setiap hari Minggu Legi malam Senin Pahing diayakeun selamatan. Terus upami bertepatan dengan bulan Selo, peserta selamatannya seluruh penduduk desa di selamatan tersebut dikenal dengan nama Barikan senaki.
4: Oh, Barikan.
1: Lain balik deui, lain balikan, Barikan.
4: Balikin.
0: Nah. Desa Wonosari teh semakin ramai atau beki ramai di dongkapan ku jalmi-jalmi nu maksudna menetap.
4: Oh.
0: Nah, sekitar tahun 1807 hiji dugi ka 76.
2: Berarti loba nu migrannya.
0: Heeh.
4: Di luar.
0: Jadi
2: nya di luar daerah.
4: Di jero mah. Lamun ti jero mah
2: imigrasi,
4: imigron. Pak on di
0: jero. Underground meureun.
4: Ya lanjut bah.
0: Aya seorang putri residen Kediri namina Nyonya Schuller. Itu dongkap kangge berobat ka Raden Muhammad Iman Sujono sampai sembuh. Nah, ternyata anjeunna teuwih deui ka Kediri gitu sampai Raden Muhammad Iman Sujono wafat di hari Rebo Kliwon tanggal 12 Suro 1805 Jimawal tanapi 8 Februari 1806. Nah, Imam Raden Imam Iman Sujono dimakamkan satu liang sarang eyang jugo. Itu. Nah, eta teh pendirian Pasarean Gunung Kawi nya. Terus ayeuna kana pemugaran.
1: Pamugaran nya.
0: Pemugaran.
1: Pemugaran.
0: Nah, di tahun 1832 Takyeyam atau Mpe Yam itu datang berziarah ke Pasarean Gunung Kawi. Tapi akhirnya tinggal menetap oge.
1: Mpe Ayam teh.
2: Mpe ayam, lain mie ayam.
4: Ayam, tapi orang Cina kan dia geus nyebut-nyebut ayam euy.
2: Bener. Geus di ditu juga namanya.
4: Ayam sama ni.
2: Geus pindah alam juga nama di ditu juga nama euy.
1: Aduh, temari ayam sama ni.
4: Geus teu kuat.
0: Anjeunna teh sasarengan. Sareng sababara rencangannya di Surabaya. Sareng saorang di Singapura.
1: Oh, itu orang Cina berarti.
0: Kemudian ngebangun jalan di Pasarean sampai ke Kahandap gitu.
4: Oh, eta pengam
0: Pasarean gapura-gapuranya gitu. Nah, ya panjang oge nya. Sekitar tahun 1850. Nah, ya rada beda ya. Ong Hok Leong.
1: Tuh, nah, cek aing ogenan. Ong Hok Leong jeung Ong Hok Wek
0: mengalami keterpurukan ekonomi sehingga berziarah we ke Pasarean Gunung Kawi. Nah, pada malam harinya anjeunna teh ngimpi ninggalan Bentul cenah.
1: Rokok Bentul.
0: Sanes rokona tapi melihat Bentul cenah kanalnya.
4: Bentul.
0: Kemudian bertanya maksudnya kepada si juru kunci makam. Nah, si juru kunci teh nganjurkeun supaya ngarobih merek rokonang jantan Bentul Bentoel.
1: Jika bakal ngarokok Bentul teh.
0: Nah, terus dilakukan di tahun 1854. Nah, setelah itu bisnis Ong Hok Leong teh meningkat dan menjadikannya salah satu orang kaya di Indonesia.
1: Kinangaran rokok.
0: Kelacang diklik naon si Bentul teh.
1: Rokok bah. Rokok Bentul bah
4: lah.
1: Rokok sirip teh rokok.
0: Oh, iya tapi sa anjeunna kan keur ngimpina ngalihat Bentul cenah.
1: Bentol.
0: Talas Blitung cenah.
4: Oh, Bentul Blitung buah talus.
0: Jadi ningali eta cenah. Terus naroskeun ka jeung kunci teh. Nah, cenah aya eta oh gentos namina ku Bentul nulisna Bentol.
1: Rokokna teh nya. Tina rokok bodas.
0: Gitu. Ngartos teh lah.
1: Ngartos. Anjeunna gaduh usaha untung nama rokok Bentul ngaranna teh. Beunghar
0: tah. Tadina ge gaduh rokok ngan terpuruk. Terus gentos we ngan
1: namina nya. Amin. Nami rokok jadi rokok Bentul.
4: Cek kopi dina Bentul nu sok di sawah cenah ngapung cenah. Ngalaan lauk.
0: Buntul.
1: Eta mah malam Jumaah atuh Bentul mah bae.
4: Dieu ngarewos bah. Manuk kanu kitu cenah Bentul cenah. Yo.
1: Bujur abi ge geura tetep cenah bikin ka Bentul. Awas ya, disebakeun ku aing ka Bentul.
0: Nah, terus karena wisata Gunung Kawi ya, nanya. Jalan di tempat parkir sampai komplek Pasarean Gunung Kawitnya nyata berupa rangkaian tangga sepanjang sekitar 750 meter.
4: Waduh.
2: Pokoknya 750 anak tangga.
0: Bukan,
2: meter hitungannya.
1: Total nama 2800 teh gua.
4: Di angsulan teu.
1: Saya mah kumaha teh langkung idinya.
4: Hayang kerupuk angsulna.
1: Karena tempekeun hiji atuh jeung Yehu mah
4: lambang.
1: Lada teh. Ada amis salit. Nah,
0: kemiringan teh sampai 35 derajat. Terus dibatasi ku tilu siki gapura, nya tilu gapura anu dipinduhan ku relief Pangeran Diponegoro. Relief Pangeran Diponegoro. Oh,
2: relief. Nah, tiap gapura itu ritual, tiap gapura ritual.
0: Henteu ngobrolkeun eta ieu mah.
2: Soalnya arek si Wafidin yang di ritualnya di situ, jadi yang dibagi tilu gitu.
1: Kudu wajib mawa bentul kan itu mah cenah ke tilu.
4: Pingpingna sukuna.
2: Pingpingna sih sukuna pingpingnya.
1: Mabukin aing mah. Demit ngawakinan payitin.
0: Nah, di sepanjang jalan menuju Pasarean teh ternyata seueur penginapan berupa hotel, losmen atau rumah penduduk geus seueur ternyata nya.
1: Aye hari tabeh mana eta losmen ari dinya?
4: Belebak.
0: Nah, selain eta
2: aya
0: aya ge seueur
2: yang mapindin mah aya ke di tempat pasareanana aya.
0: Patung Ganesha.
2: Khusus penunggu lawang si Gotak.
1: Khusus engke mun ka ditu mah ka hola tuluy ka Jerkut. Hotel Barala lolo jarana Jukut.
0: Nah, ternyata seueur rumah makan oge. Sarang stand-stand penjual bunga-bunga atau kembang.
4: Ramenya berarti.
1: Bunga rampe.
2: Kan soalnya kan tempat jiar.
4: Iya. Pasti
2: nu butuh. Jadi dupa, kembang, aya. Aya nu butuh. Kurang wadah lah aya Wapidi.
1: Si butuh kondom aya di
4: wadah. Eh, atuh. Banyak di wadah keringet kena kondom.
1: Gagabah ritualnya teh rupa-rupa teh.
4: Ulah inget anu kitu bahaya.
1: Iya, aya anu berhubungan badan tuh aya anu ajang
4: sih. Ente ieu mah
1: masih akel kayaknya.
2: Nah, jadi ngobrolkeun kana sugihan.
0: Nah, beberapa kuliner khas teh nuju dijual di stan-stan makanan di Gunung Kawitnya nyaeta aya ubi ungu kukus, terus ungu. Jagung kukus,
1: jagung sepan,
0: tebu,
1: mantang sepan,
0: ayah ronde,
2: ayah ramo kukus,
0: terus madu serta sarang tawon.
4: Oh, sarang tawon.
1: Ayah.
4: Iya, sarang tawon.
0: Nah, ayah penelitian oge di tahun 2013 teh di Malaysia nya.
1: Leres.
0: Jadi nunjukkan bahwa Pasarean Gunung Kawitnya nyata daerah wisata spiritual. Anu berkontribusi terbaik nomor 3 terhadap lingkungan sosioekonomisnya di Pulau Jawa. Ternyata ya penelitiannya di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Ya, terus kak, ya masih di Gunung Kawitnya. Tadi teh pemekaran dan pencanangan tempat wisatanya untuk Gunung Kawi. Tadi terus aya gebiar ritual satu suro.
1: Tuh.
0: Nah, ya mah. Acara-acara nih gananya. Jadi gebiar ritual satu suro teh mangrupakeun hiji perayaan ritual anu dimulai sejak tahun 2000 ternyata anyar ieu mah 2000.
1: Acara-acara ieu
0: di acara ieu teh aya tumpeng-tumpeng dikirap di gapura paling bawah atau stand plat hingga pasarean. Jadi tumpeng-tumpeng teh di simpenan dijolen atau wadah tumpeng, ini dihiasi ku berbagai bentuk serta diiringi lagu serang nyanyian bernuansa tradisional Jawa, Islam,
2: gamelan Jawa,
0: Cina, dan musik modern. Lengkap ternyata nya.
4: Rame atunya gitu mah.
1: Aya modern dance.
0: Musik modern oke. Okay. Nah, perayaan ditutup ku pembakaran sangkala anu ngalambangkeun keburukan manusia.
1: Leres.
0: Nah, sedangkan ziarah spiritual nah pertama ya syukuran ya. Jadi para peziarah teh anu bade mengunjungi pasarean teh wajib daftar syukuran di loket di depan gerbang masuk menuju komplek pasarean. Nah, syukurannya dilaksanakan tabu 10, tabu 3 sonten, sarang tabu 8 wengi.
1: Tilu sesi paningnya.
0: Mun pejarah tiasa nyandak persembahan berupa bunga anu banyak dijual di stan-stan menuju komplek pasarean. Atau tumpeng anu bisa dibeli di loket oge. Nah, persembahannya diterima ku guru kunci. Engke diteraskan ke depan makam cenah. Nah, setelah syukuran selesai, peziarah tiasa nyandak wih si tumpeng anu diletakkan di atas tampah. Dan dilengkapi berbagai lauk seperti ayam utuh. Ternyata biasa dicanak uy.
1: Biasa di mana?
2: Jadi berarti wapidin utuh ge bisa dicanak
0: uy deui.
2: Canak uy deui.
3: Dicomotan abi.
4: Jeung kupat tahu.
3: Pikeun. Tumpang lain lain.
4: Hayang nake kupat tahu.
3: Opor paling
2: cek alip ge tumbalna Mang Pidin.
3: Asa aya ku kompak-kompak teuing numbakeun uing aing.
4: Di kepah tetep gembungan.
3: Atuh, amun uing di wadal. Kenineng kabi gitu.
2: So, ayah nama di warengkennya badai mamakan uraraos di warengkennya.
3: Nah, badai nyuhun kenta koyaki.
0: Nasi mang tang lagi dah.
4: Mang tang on.
0: On, mang tang lagi.
4: Sibuk. Terus,
3: bios nasi padang.
0: Ayah, air janjam. Janjam ya, Maya.
3: Janjam.
0: Nah, ayah teh. Mangrupakeun nami anu digunakan kangge merujuk cai atau air yang ditampung pada dua buah guci tanah liat kuno peninggalan Eyang Jugo. Jadi si guci eta teh semenjak dulu teh digunakan kangge menampung cai anu digunakan kangge pengobatan ternyata gitu. Terus aya pohon Dewandaru. Nah, iya ya.
1: Dewandaru.
0: Jadi pohon Dewandaru atau pohon kesabaran itu ditanam ku Eyang Jugo, anu ngalambangkeun keamanan pada daerah Wonosari. Nah, para jiarah itu memiliki kepercayaan kangge ngantosan muragna si buah, daun atau ranting tangkal eta. Kangge digunakan sebagai jimat pemberi kekayaan cenah gitu. Jadi
3: tangkal sih aku mahnya, Pak.
0: Bukan Dewan Daru cenah mung aya di dinya cenah teh aya.
3: Nuhun. Lain anu siga.
4: Kege apa? Kege apa?
3: Apa? Mah di bere ku aing mah. Mangane tangkal na wae geuna
4: mun daun. Apa geus direncanakeun
3: teh? Bisa jadi
2: geus direncanakeun para wapidin mah jadi penunggu tangkal eta Daru.
0: Nah, menurut legenda
3: 5 tahun ewangnya.
0: Menurut legenda tangkal ieu teh asalna tina tongkat Eyang Jugo anu ditancapkeun di taneuh agar wilayah Gunung Kawi teh aman sareng bebas gangguan tina gangguan ti sahawae. Baik manusia ataupun
4: tolak bala.
0: Iya, baik manusia ataupun makhluk halus seperti Wapidin.
4: Iya. Ya halus pisan ieu.
3: Kawing nih, kawing nih.
0: Nah, banyak pejarah atas terpejarah anu ya calik di halaman sekitar eta teh nungguan ya muragna si eta moal bade daunna dahanna cenah gitu buahna
3: buahnanya gitu. Buahna kadang anu gancang gaduh budak
0: biasa cenah
3: ogena
0: gitu. Nah paling
3: aya pernah nanti
4: da pernah kan itu apa ini pengalaman geus apal dengan Mang Ece yeuh
3: si buahna nate siga buah pace
4: tuh
3: buah nate nya emang siga buah pace geuninganan amun
0: nah, gitu.
3: Asli nang kadang aya anu can boga budak cenah ogenan amun ngadaguan buahna murag tapi berarti, buka kumaha kayakinanana
0: si pace mah lalaki berarti nya man awe buce
2: Lamun lamun babarengan pace jeung buce jadi
3: paci
4: pace bu.
3: Eh sama apa uanya ua. Paci paci.
0: Nah, hiji deui aya kelenteng.
4: Kelenteng.
0: Nah, dicaket komplek pesarean. Sata acan lebet ke halaman padepokan teh aya sebuah kelenteng nyaeta tempat beribadahnya umat Konghucu sareng Budisnya. Nah, kelenteng ieu teh memiliki junjungan utama Dewi Kwan Im.
1: Kwan Im.
0: Kaluhurna teh. Nah, gitu panginten Wapidin.
2: Jadi engke Wapidin mun di ditu arek ngeboking anu tempat nu di mana jang peristirahatan Wapidin teh?
3: Biasa losmen lah.
2: Tapi udah permanen di sana lah Wapidin mun di ditu mah bisa balik deui.
3: Di Bandungan. Di awal nepikeun ka akhir. Ai anu ngaranna
1: Gunung Kawi di mana naon artinya gitunya
0: tapi ngarang Gunung Kawi nama tenepi kadinya ada
1: yang
0: menyebutkan jadi ngadongengkeun
4: si daerah lokasi we eta mah lokasina gitu ku
1: naon pangdisebat Gunung Kawi gitu
0: eta mah acan we
1: acannya selalu ganti daerahnya di nyana namina Desa Kawi gitu
0: itu acan wapidit
1: kecamatan Kawi
4: belum ada
0: mana tadi itu ya
1: ake ayahnya nih yang jadi naon ke Bengharna
0: Gunung Berapi nute aktif dan gunung Aiwapidin terang tak Gunung Galunggung kunaon ngarana Galunggung
1: Galunggung ya gunung anu Gunung Berapi
0: ya gitu apa
4: suka ada sejarah nama geus aya Gunung Kawi
0: gitu Gunung Kawi mah tapi tak aktif Wapidin
1: betanya Gunung Kelud Gunung Keludnya
0: Gunung Kelud mah dina gambar nomor 3 genep
4: Gunung Kelud
0: tapi beli tempat cantan ku Wapidin miss call
4: nya amun amun aktif berarti
1: aya keneh tasih pulsana cenah.
2: Namun sayangnya ke Gunung Kawi mendingan nu deket heula ka Gunung Galuh bae.
1: Minang mah ingat dijama sering atuh ngaliwat Gunung Galuh.
0: Nah, eta nembe kana wisata religi sareng pesarean.
1: Pesarean. Acan kana ieu sia menyebakan nama menanya si Akeo.
0: Ya lah saka sampeurna we eta. Ya, nu pasti mah emang nuju rame
1: katanya
0: si
1: sadaya
0: Gunung Kawi teh
1: artis-artis
0: maksudnya dari itu cenah di dicarioskeun gitu dari ieu mah di Kapungkur mah intinya
1: leres leres
0: mun ngaina seu dicarioskeun duka pedah naon
4: dukanya
2: teh FYP deui cenah Wapidin teh kan vokalis kan loba artis-artis geun ka ditu bisi Wapidin arek go internasional go Gunung Kawi heula gitu.
1: Mau aing geus bisi teh pitah manggung di Afrika oh bahasa Sunda teh aing bingung.
0: Ya komenannya udah dibaca ya teh.
2: Acan.
4: Acan.
2: Cuman geus dibalas.
0: Dibacaan mana sih?
1: Abi teh sanga tingali socana puguh ieu teh tuh. Teu katingali socana. HP teh. Kumaha sih keu?
0: Tah.
4: Dikitu tadi.
0: Oh, aya Abah Ciamis cenah penggemar Peace FM.
1: Nah, wilujeng wengi.
0: Samsat cenah sunset cenah.
1: Samsat sunrise.
2: Oke, Kang Indra.
1: Wilujeng wengi Kang Indra.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mana?
2: Tuh, cek Mang Indra ge Wapidin mah cocok jadi wadah.
4: Eta cek. Mane ngomen ge sarua.
1: Mane karompak kitu aing jang wadah. Cocok, wadah kan. Babi buntung
0: jika na emang cocok ya
2: cek Mang Indra ge cenah Mang Pidin kunaun cicing wae dah ada kesenangan geus beunang mentalna
1: nuju nyimak abi teh sejarahna hoyong terang gitu diantosan di beh mana gitu aina mina Gunung Kawi teh gitu
0: tapi aina dan heula nya
4: Adan Isa.
1: Udah Adan heula.
2: Adan Isa lain Adan heula.
0: Hareureun ge we deui
1: nya. Dilanjek deui nya, oh si Ageu cenah.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Lujang Wengi sadayana.
1: Lujang Wengi.
2: Tambah beres tepandisan.
0: Alhamdulillah. Punten. Lujang Wengi kangge Akong. Aduh, nuju stasiun di nama mobil. Cenah aya sareng wapi. Idin geuning
2: cenah. Akong kumaha Damang sehat?
0: Lujang Wengi. Akong ka urang nyebutna basa Sundana goreng gitu cenah. Ka dia Akong.
2: Amang ka dia Kang Kong. Aduh,
3: Kang Kong, Kong ka dia Kang.
0: Nah, cang amir mie goreng cenah paloba-loba.
2: Siang, ayo lah.
1: Mie gorengna disuhun keneh.
2: Pas aing wajah Kang Akong teh aduh sepas abah ye. Nah, batagor geuningan
0: nanti di piring. Wadaw. Jeung Mang Ece mah Indomie goreng 8 mangkok.
2: Anjay,
3: 8 bungkus.
0: Oh, 8 bungkus.
3: 8 bungkus.
2: Damang sehat Kang Akong.
0: Nah, hayang disehai tapi eueuh deui tigana geus lewat
1: mana. Di jalan teh nya.
0: Heeh, cenah mah di jalan.
2: Dina mobil padahal nya. Hati-hati di jalanna Kang Akong.
0: Kang Kong.
3: Tuh cina Wapidin ayah iya Wapidin tuh ayah
2: wadah di mai
3: ayah fans
0: Aris Ciamis
2: cina Aris
0: Ciamis 97
2: Wilu jeng mengi Kang Aris
0: vokalis The Bojeng lain
2: Sundalenang
0: Sundalenang kapungguran
2: ayah nama Sundalenang
0: Wilu jeng karena podei idola orang
2: alhamdulillah sinaramang sarehat
0: alhamdulillah
3: kayak sehat disewakan.
1: Tak ada beda ya.
2: Atau kalau belum nanyakan uing. Di akhir yang pun Arjuna oke.
3: Cukeo sana tuh di Aalitan.
2: Aalitan.
1: Aalitan.
0: Aalitan.
2: Sami orang Cina sih kan namanya.
0: Aalitan.
2: Iya kok Akeo itu kok Aalitan.
1: Cukeo.
2: Cukeo. Cukeo jeung cukau.
1: Ilujeng wengi lah.
0: Ilujeng wengi. Saena kana sisi lainnya, sisi lain tina Gunung Kawi nya.
2: Leres.
3: Iya. Iya. Mujarab
2: cenah. Kudu siap-siap ai.
0: Siap-siap disebakeun.
1: Geus siap-siap cenah mah teh.
2: Kapura aing mah.
1: Aing mekel cenah ti mah teh mewe disebakeun teh.
2: Nya. Berarti mau nerima rokok. Mau nerima rokok di si Ake, udah hari di si Ake, duit di si Ake, bisa di si Ake, nah ya
0: berjambang di gigian lo, pilih
1: dah di lekahan lo lah tuh,
2: kalah di lekahan, beres acara kok
0: nah, ini mitos pesugihan Gunung Kawi
2: Leres
0: di Jawa Timur teh lekat sareng legenda ritual di makam Eyang Jugo sareng Raden Mas Iman Sujono tadi dibahas.
3: Berarti kan dinya umat
1: namanya. Beki deket Bang Aceh ya?
3: Deket ya. Kalem, kalem, kalem Apidin pokoknya. Pokoknya jatah-jatah jang nu dieu mah kabagian
1: tenang.
3: Aman
1: we. Aman pokoknya. Tabung pengeluaran.
2: Minta syaratna pokoknya mobil Lamborghini aing mah
0: jeung kapal. Dibungkus nangge ku daun sampe juga lemper.
1: Bisa pakai sorab ya
2: daun sawo
0: mah juga lemper
3: banyak orang banyak orang disebut Raden Mas Boam
0: apalin berarti
3: apalin
0: Mang Eca ya
2: saheta Raden Mas Boam keturunan Eyang Jugo sih
0: berarti emang balad ngadu kaleci soalnya lain Mang Eca nyebutna
3: sebutna Mang Boam berarti dulur deket
1: apa tetanggap wa.
0: Nah, praktek ieu teh saurna ngabutuhkeun tumbal.
3: Siap, Pamirin, siap. Siap.
1: Udah siap-siap Pamirin disalin.
2: 5 tahun ewang lah
0: aing. Ngabutuhkeun tumbal, kesepakatan gaib, sareng larangan nu ketat. Jadi pasugihan ieu teh dikaitkeun sareng mitos. Jadi pesugihan itu dikaitkan sareng mitos tangkal Dewan Daru tadi.
1: Oh iya, tangkal yang tadinya.
0: Anu-anu daun sarang buah nate diyakini nyandak keberuntungan. Gitu.
2: Leres. Keyakinan namanya.
0: Leres. Nah, itu ya beberapa elemen mitos sarang cerita anu paling populernya ya, tapi di bahasa salit lah ya.
2: Leres.
0: Jadi pesugihan sarang tumbal nyawa aya ya. Jadi
2: amin.
0: Menurut carios anu beredar.
1: Aduh. Saya nolak bah.
0: Beredar di masyarakat. Peziarah anu hoyong kekayaan di pasar yang Gunung Kawi teh kedah ngelakukan perjanjian sareng makhluk gaib.
2: Waduh. Naudzubillahi min dzalik.
3: Nah, musyrik kita tidak aman. Aing mau Mang Pidin mah, Mang Pidin mah geus menjadi makhluk gaib.
1: Pasti diterima ya tah mah, tanpa syarat cenah.
2: Kenapa leun sok hayang naon?
0: Lain nu gaib geus cenah.
1: Apa ini cenah?
0: Apa ini? Kok saudara?
3: Kok sama?
2: Nu mata kebun hayang sok kawing minta ke dibere kuing tanda
0: syarat ya teh biasana mangrupa tumbal nyawa biasa ti anggota keluarga nu caket atau kesuksesan nu kudah dibayar ku nyawa pelaku sendiri di kemudian
2: hari sok kadarinya
0: itu cenah wapidin
2: mit amit ngeunah di dunia sangsara di akhirat gitu
0: teh. Nah ilmu pesugihan ieu teh tetiasa di turunkan sembarangan gitu ya.
2: Aya kontrak nah.
0: Pamit dilanggar sadaya kekayaannya hilang seketika.
2: Wih deui.
0: Itu saurna teh
2: wapidin. Sok, sampai tahun
4: buat kembali ke alam.
1: Panek ditumalkan sok.
2: Wing ditumalkan jadinya 10 tahun, kayak di itu nama 30 tahun gitu.
0: Nah, terus aya mitos nu tadi tangkal Dewan Daru. Nah, mitos lain anu lekatnya nyata keberadaan tangkal Dewan Daru di Caket Makam.
3: Oh, ya, bah. Geratanya ka orang Jawa gerabah, ka orang Magelang enggak pasti apa leun gerabah. Nah, kasih iya ya, ka Alip gerak. So, tanya
0: gerabah. Alip Arifin. Oh, atuh kumaha tadi so,
3: gimana Alip? Jadi setuju kita wadalin Mang Pidin?
1: Cocok enggak?
2: Wis, Mas.
3: Cocok enggak, Lip? Mas.
2: Karo nang kene karo kowe ning tumbale. Ora, Mas.
3: Awewe eta lah, awewe.
1: Mas. Mas make Mas.
2: Ngaranna Alip atuh geuningan.
0: Setuju, cenah. Setuju, Mas.
3: Bisa wae ngaran Alip teh ngaran budakna, gitu kan.
2: Mbak Alip.
3: Awewe disebut emas
2: Mbak E. Alip.
3: Giliran lelaki dipanggil Ece. Wis
2: Mbak E. Alip. Wis nang kene karo ning wis
3: nang ning nung ya.
2: Podi aing teh Jawa.
1: Tasaur Alip cenah gudangnya gerabah, cenah berarti di dinya gudangna berabah, gerabah gitu. Gerabah teh semacam
2: keramik.
1: Keramik-keramik
3: lain, ai gerabah teh lamun kamunya
0: gagabah
3: gerabah pisan.
1: Gagabah mah dina kalaru kitu
2: cenah. Ulah padu cenah.
0: Balik deui anu tadi
1: ya. Ya,
0: sok. Tadi nu mitos tangkal Dewan Daru cenah. Jadi emang ieu teh tina tongkat eyang jugo anu ditancapkeun kana taneuh. Nah, peziarah percaya sahwaya anu kanan kalat kejatuhan dauna kembangna atau buah tina tangkal ieu teh nu secara langsung karena kepalanya itu bisa ngadatangkeun keberuntungan dan rezeki melimpah secara gaib.
3: Waduh. Kalagagan Wapidin sare kumaha?
2: Ngejet.
0: Ngeceak.
1: Nanti beki loba daunna atau anu ragrag da atau buahna meureun beki loba meureun etananya bah, etana.
0: Meureun.
2: Amun urang keur ngadurat naluhur tangkal, tagawat buru-buru ka handapeuna uing keur modal di dinya. Amun katinggangkut
1: Mas etanya. Mas Pidin.
2: Benghar bau.
3: Eta mah musibah ya eta mah. Lain menang barokah, menang musibahna eta mah.
1: Tiba kudu mandi 7 sumur.
2: Nya menang musibah, nya menang busiat.
3: Coba kena ngadurat cenah tuh. Ya Allah ya Robi.
0: Terus yang Udin ritual kera goib cenah. Aya oge rumor mengenai ritual anu ngaharuskan pelaku teh menjelma badan. Jadi kera goib. Jadi kudu tinggal di area tertentu di Gunung Kawi.
3: Cing Wapidin di praktekkan dia kera.
1: Sorana siun,
0: sora ucing
1: nang, ucing pas ya,
3: ucing kawin atawa
0: ya. Mitos itu nyebutkan bahwa orang anu ngalakukan ritual ieu kudu ngorbankeun waktu atau status sosialnya di dunia kangge ngabdi ka entitas gaib.
3: Sesuai perjanjian jeung makhluknya.
0: Iya,
3: si makhluk eta.
0: Sok. Nah, pada akhirnya.
3: Non, jangan sana Mang Pidin kalau di Iuma di wadalin nanti Sundalen sepi. Gampang Sundalen mau rame mah. Tinggal bawa simbal, biseng, rame, tenang, aman.
2: Makasih Mbak E is the best. Kalau nangkene nangkowo,
0: nangkene nangkon,
3: nangkene nangkon.
2: Yo Ima.
1: Kan ke mainna bari Mopi Dina bari jadi rada gaib.
2: Teka dele.
0: Emang ayeuna ge da teka tinggal.
1: Oh, nyanya Bang, cik dada di eta gara di toel.
2: Da eumeun da gambar nama tuh. Sebenarnya masihna mah kasep gitu ya, jadi pejet.
0: Nah, walaupun ya pada akhirnya ya, walaupun mitos pesugihan teh sangat naonnya center banget gitu ya.
2: Loba di Arudak jama-jama teman kiwari
0: mah. Pihak pengelola sareng pemerintah setempat teh negaskeun bahwa Gunung Kawi selaras namanya eta destinasi wisata religi, budaya sareng sejarah.
3: Tapi da tenang Pak Pidin aya namanya geus zaman digital, zaman digital. Jadi pesugihan ge bisa online.
0: Bisa. Pak Pidin ge diwadalkeun ka TikTok.
1: Ya, dikirim karena WA kan
3: itu. Iya kan di WA mau
2: nama. Ayang ingu tuyul ayah. Ayang ingu buto ayah. Ayang ingu Avenger bisa.
1: Tinggal dia jemput kan dia WA kan itu.
0: Jadi makam etate emang merupakan makam tokoh agama.
2: Tokoh agama sebenarnya.
0: Jadi
2: salah gunakannya.
0: Seueur peziarah anu dongkap teh sanes kangge mencari kekayaan secara gaib melainkan kangge berdoa, berziarah sareng mencari ketenangan. Gitu.
3: Tenang Pak Pidin da geus di wadalkeun mah pasti tenang pokona.
2: Oh, tenang jang didinya, tenang jang uing.
1: Dituna pan di kerajaan ditunana ge
3: tenang.
1: Oh, Bapak Putri
0: Beli. Raja Namrud.
2: Sakirana jalman di wadalkeunna boga iman jeung Islam mah insyaallah. Moal ditarima dituna ogenan sieunun cenah ogenan. Ngadak-ngadak geunjleung ke balik-balik deh ka dia teh mawa Lamborghini jeung Alphard.
0: Oke, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
0: Ternyata tos di akhir oge teu karaos.
2: Aing mah tabihan dia atuh bas setengah jam deui mah bas.
1: Sok sorangan nepi ka subuh.
0: Da. Cenah wadana ulah nepi ki leuwih ti setengah 8 ka wadah.
3: Satunya jadi ngeblur kan, jadi ngeblur kan. Biasana ieu nyambung eta ya. Jadi enggak jadi nyambung ya.
2: Geusan bisa di wadah.
1: Di booking didaftarkan.
3: Jadi ngeblur ya,
0: Di situ bisa diwadahkan. Oke.
2: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun sadayana.
0: Wilujeng wengi. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Radio Bis Ciamis,
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandong

0: manis.
1: Ya ampun, propolis.
0: Khasiatnya berlapis-lapis.
2: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaberangan bagian anu kasapuluh. Wilujeng ngadangukeun sor.

0: Waduh, kurang ajar si lengseret teh. Tengah nyaukeun kana keur bingung. Awas ya, mun keur salse ditanya ku aing. Kitu ceuk hatena ngagremet amek ka pamandeng ser harita teh. Atuh sajabat ti kitu nangtungna oge asa teu napak. Era ku Kangjeng Raja, era ku para menak, era ku diri pribadi. Tapi najan sakumaha erana oge teu bisa majar kumaha da puguh kasieun anu datang tina dirina pribadi. Eta leuwih kuat deui mangaruhan kana dirina nimbuleukeun sangka anu lain-lain.
1: Aduh, kumaha ari aingna?
0: Naek deui kana rangun, mustahil. Da pasti raja bakal benu, penggawa bakal nyecampah ka diri aing. Ari kebat kena rungkun, waduh, banget kusieun aing teh. Kumaha mun siduman geus ranghap rek ngarekep ka aing?
1: Be.
0: Cilaka kaduhung sasangupanan ieu mah yeuh. Kitu ceuk hate tumenggung beuki bingung. Leng tumenggung muter uteuk, neangan akal pikeun ngungkulan eta basoalan nya akhirna bubuhan tarah ti bapa teureuh ti indung. Tumengung teh istuning calakan, matak dipercaya jadi bebenteng raja oge kolebat menang akal nyeh seri leutik.
1: Aduh bener, aing mangi akal, aing ulah wibirang, tapi parentah ti raja kudu dicumpuran keun siahlah pokona mah.
0: Geus ngomong kitu dina hatena tumenggung wira mali kapal Bahrangon. Terus tangah meusan dipapag ku omongan paman lengser anu semu nyiniran jeung ngahina.
2: Nah geuningan, juragan tumenggung parantos mulih milarian orok. Kumaha hasilna gan? Orok teh kapenak atawa henteu? Ieu Kangjeng Raja, parantos teh sabar palay grauninga ieu teh.
1: Jempe lengser, jempe lengser.
0: Tumenggung wira amek da eta di Banyolan wae beungeut da rada bareureum harita teh.
2: Nah atuh make malik deui atuh gan, aya naon ye teh, aya naon gan?
0: Mamang lengser nyerengeh seuri panona melongkat tumenggung wira.
1: Tong loba bacot turun sia ka dieu buru-buru lengser, ka dieu sia buru-buru.
0: Tumenggung wira gugupay bari bolotot, tapi paman lengser teu gedag gaanginan henteu ungut kalinuan, tetep taken teriuk-riuk.
2: Nah bade naon make kedah lungsur juragan?
1: Tong loba omong, hayo turun.
2: Semohon bade naon pangna mamang kedah lungsur?
0: Paman lengser kalah beuki resep ngeureuyan tumenggung wira.
1: Oh pokona mah turun weh ka dieu, kami aya perlu yeuh. Nah loba ting tatanya selain dia lengser, sok buru-buru turun.
0: Tumenggung wira beuki ambek tapi teu bisa leuwih ti kitu.
2: Oh, nah laras anak manusia putra saha eta teh juragan? Kuteganya eta micen orok kaleuweung. Aduh.
0: Lengser kalah kabeuki ngahajakeun hayang nguji kana wawanen tumenggung. Adunya puguh hate tumenggung maninga genuk sagede peureup amek ka paman lengser tapi teu wani nyarekan. Kalah pok ngomong deui bari gugupay.
1: Yeuh. Ceuk kami turun-turun. Nah loba teuing omong, hayo turun ka ulah aya perlu ieu teh.
2: Ah.

0: parantos ditinggalian ku juragan. Eta teh si Orok teh pamaget eta napi istri Orok teh ieu teh. Ya, juragan temanggung. Mun lalaki pasti kasep, mun awewe pasti gelis. Pamandeng ser anger ngomong sorangan di luhur langon. Harita teh can ngagugu kana pamenta temanggung. Atuh puguh we temanggung teh beki amek ngan edas teu wani kedal. Amek nyedek tanaga midek akhir ngahuleng bari ngahegak panon molotot huntu kekerot. Temenggung sadar yen paman lengser teh purah ngeureuyan batur teu pilih bulu manehna mah kamenak gede kamenak leutik ge sarua bae teu aya kasieun teu aya kaera letahna seukeut pikiranana caang saanyana temenggung sorangan resep kana sifat lengser kitu teh sabab sakapeung mah omonganana sok lucu bisa ngahibur ngabeberah nuker susah ngantara make tedeng aling-aling mamang lengser masa kepeng masok moyokan beak harap nyiniran tikira-kira tapi ayeuna nu jadi bahan ulu conteh diri tumenggung sorangan atuh puguh jadi keheul ngan teu wani nanaon iwal tinga huleng bari jeung bingung bingung ku dua ku tilu bingung ku pancen ti raja bingung ku paman lengser bisi tedekeun turun ari paman lengser pok deui ngomong.
1: Oh iya rupina mah juragan temenggung teh ngaraos cangcayanya ngaraos tepercayanya ngaraos hariwangnya bisi lain sora Orok bisi lain Orok saorok-orokna lain sora sasora-sorana bisi judik nyidiburi bisi setan minah rupa siduman niat jahat judik nunipu diri itu lain juragan teh.
0: Jeli temenggung asa disebit manehna rumasa eusi hatena kateguh ku paman lengser da nya pisan atuh temenggung teh ragu-ragu sok sieun nyampeurkeun curi dabongan eueuh alesan Orok saha anu aya di jero rungkun teatur tadi alas tutupan mun lain anak siluman anak naon deui atuh temenggung teu wani nempas ukur neureuyan ciduh bari molotot. Pok deui paman lengser ngomong diselangku seuri ngahehe.
1: Apan geus jelas, apan geus sidik Orok teh ayana dina rungkun tumenggung kang anggung-anggung. Tapi naha teu diteang? Naha juragan teu kersa marios? Kunaon teu wantu nyusul? Sieun atuh nepi lingsem. Atau napi isin atau napi paur hah? Kunaon kalah ngangahuleng nah kalah kanyalukan pun emang eta kalah ka cingogo waduh eta cingogo maknya eta kalah ka kumis baplang kumis gede segede pager kabupaten kali eta kumis bilih ngulapes waduh eta kumis jabrigna leuwih ti galengan sawah anu candi eta candi tamping eta kumis anu jalatreng teh jadi leuleus geuning kitu ngaroyom kana gado kawas rukut kahujanan. Aduh eta kumis baprang jadi cokrom lucu lucu ningalina oge kumaha kang anggung kumaha ieu teh. Alah eta kang anggung nepi ka kitu awak gede jangkung kumis baprang aduh beungeut bosongot asa jiga naon eternya meni kitu atir ieu mah kada kacingogo
0: dar para ponggawa gumujeng para mantri pating cakakak muji kana wawanen paman lengser anu wanian ngece ka tumenggung tumenggung wira anu kasohor memang budi amprotan jeung gede amek atuh puguh we tumenggung teh samar pola samar rampak rampang rempeng terpuguh cabak eta tumenggung huntuna kakerot nahan amarah hate panas celina asa disebit amek ka paman lengser tapi teu bisaeun kedal atuluk tumenggung tungkul terus tangah deui renghap renghap narik napas jero rek nyarekan deui teu wani bisi malikna leuwih peureus nyaharita kang jeng raja imut ngegelenyu ari ras keomongan paman lengser mun nya kumis baplang nu tadina nunyuk langit jadi ngulapes nunyuk ti kotok matak watir ka tumenggung wira
2: urut gagah sembada jadi moyong kod wiwirang di kolong catang. Maklum Kangjeng Raja wijaksana atuh baraya, tiasa naguhkana naon-naon anuker kaalaman kutu menggung wira. Nya akhirna ngareret ka Paman Lengser pok ngandika.
3: Duh, Paman Lengser.
1: Sesemohon, kumaha Kangjeng Raja?
3: Ulah loba sempal kabiguyon. Buru-buru turun, bisi temenggung wira bener-bener butuh ku bantuan paman.
1: Aduh, tawuh timalan gusti. Pun mang sejak turun nepangan juragan temenggung. Amit ngungkur kaulanun.
2: Temal Paman Lengser bari cedok nyembah. Tewanian baha kakang jeng raja mah. Tapi memeh turun tina ranggon masih keneh ngomong pok nate.
1: Aduh, alah hanya kal kumis pun mang perantos bodas. Loba ting nedak uyah kahirupan. Hehehe, alah.
3: Tekudu loba catur paman. Buru-buru turun ke ditu.
1: Dawuh timalan gusti. Cuma gak simkuring pada lungsur di kahyangan.
3: Duh, nah paman.
2: Cedok Paman Lengser nyembah deui kakang jeng raja. Ari para pangagung nagara ukur ting serenge sawareh ngareret katu menggung wira. Ari Paman Lengser turun lalaunan. Cerek, kana tane. Memeh ngomong seri nyerengeh panona melong katu menggung wira.
1: Hehehehehehe.
3: Seri siooh. Nanaun teh. Lenglamun arus mas seri teh.
2: Temenggung wira ngomong bari kakerot. Panona molotot ka Paman Lengser tina awahing ku amek. Tapi Paman Lengser teu loba ngomong. Jeung teu malire kana sikep temenggung. Teu sieun teu gimir jiga na teh.
1: Endeh. Mending ge seuri juragan. Daripada ceurik mah tuh. Komo di dinya mah. Kabayang temenggung kumisna gede kalaka mewek ah atuh naon haratina ha
3: kaneng siareng ser ah temenggung molotot harita teh sabenderna leungeuna karetek hayang nampiling ka Paman Lengser tapi teu wanieun
2: cep Paman Lengser jempe teu wanieun ngomong deui harita teh terus harita teh leumbang lalaunan. Miheulaan temenggung muru kana rungkun anu disangkana aya orok teh. Harita sora orok kadengek keneh. Ceuri kawas tadi mani geus leles-lesan hayang ngeunyusu meureunan.
1: Ayo atuh, urang jeung kuring lah kana rungkunna.
3: Nya hayu lah, kuna mah.
2: Barang geus deket ka parbah rungkun, reg Paman Lengser eureun. Temenggung ge ngarandeg tukangeunanna. Ulak cangkeng bangun gagah kesieun aya namah daduaan pok Paman Lengser ngagero.
1: Hai woi
3: kaneng atulah pok tarik-tarik teuing karege orok atuh
1: woi sakadang orok orok orok orok orok orok woi
3: kaneng
1: sakadang orok.
4: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun. Dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
7: Abdi Ibu Entin.
6: Ibu Entin teh linggih paling mana?
7: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
6: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
7: Abdi atos yuswa 73.
6: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
7: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
6: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
7: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
6: Salama ieu ibu pengobatan tanggung naon wae, Bu?
7: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
6: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
7: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
6: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
7: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
6: Ibu teh ieu nembe SF sabaraha botol, Bu?
7: Nembe SF sabotol kadua ayeuna bade.
6: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
7: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
6: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
7: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
6: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
7: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
6: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
7: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Enpen,
9: Kecamatan Mundu, ya?
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak, ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah.
9: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 dua tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga.

0: talaga orok ato.
1: Uway! Siya ka lang orok! Orok, orok, orok, orok, orok! Uway!
2: Kaneng!
1: Siya ka lang orok!
2: Itu pokna bari dangah bangun gagah.
0: Montong ka man ang baik ngomong teh. Mual inya ka orok. Disebut sakadang. Sakadang makir sato dulu ite.
2: Cek tumenggung wira bari molotot. Sorot matana tetap cecep ke paman lengser.
1: Agan suragan mah orok soteh cek sorakna. Dabukina mah can buguh. Anak manusia memang tara disebut sakadang. Anak sato tara disebut orok. Kulantran can puguh geus we urang sebut duanana. Jadi sakadang orok. Mun anak sato meureun sakadang, mun anak manusia meureun orok. Kitu tagan. Ayah. Nah, ieu mah ye ari sakadang tumenggung.
0: Wah, sudah. Kuring nyebut sakadang kurang ajar sedeh. Memang kuring teh sato.
1: Hoho hilap ye.
2: Ngadenge jawaban kitu tumenggung wira eleh omong beungeut na semogeuneuk amek pacampur jeung era pok ngomong deui ketu sarita teh.
0: Bagus. Bagus ah. Bagus ah.
1: Nyanya da geus yeuh gatuh.
0: Tong ngabacot wae. Coba ngomong sileng mah. Hayo idikan ka dijauh. Hayo idikan tingali yo. Anak naon eta teh anu ceurik teh? Na anak satu atau anak jelema ieu teh?
1: Ah alim. Alim.
0: Noh teh.
1: Alim. Kuduragan we bisi jurig bungkeulukan. Aduh. Halah, kabayang eta jurig bungkeulukan. Ari gok, ari calawak nemongkeun si Hum. Rek gerkeb ka pun emang. Amit amit jawang orok. Top dah lah pokona mah. Nu jangkung gede bari kumisan sok hakan ka dinya.
0: Sudah. Naon dah? Yang sieun naon teh yeuh?
1: Apan teu sieun ai duaan mah. Aduh, Mang mah lah ampun. Taluk sieun Mang mah. Sieun Mang mah teh.
2: Paman lengser ngabirigidig api-api sieun padahal nyiniran ka tumenggung wira anu memang geus ditatari mikir ka dinya ngan embung ka nyahoan ku batur malah mah bijil sifat somongna pok ngomong deui.
0: Wah, naon teh mustahil atuh tahayul. Di mana aya setan? Di mana aya curig? Moal lah. Moal aya di dieu moal moal moal. Moal aya di dieu moal moal. Moal aya ieu Mang Yu.
2: Semoga gagah teu gimir teu sieun.
1: Har, lamun lain curig, saha atuh anu nuna orok dina dungkun? Sok, saha anu nuna orok dina dungkun? Saha anu orokan di jero leuweung geledegan? Sok lamun lain curig.
2: Ceuk lengser bari neuteup ka tumenggung.
0: Oh, haburangan teh dibiakeun ku sorangan. Keun lah, mun aya curig mah kami bagianana. Yah, si Wira. Si Wira jago kahot punggawa kawakan anu jadi bebendeng nagri galuh. Wira kurek sieun ku setan. Mun nya aya sok sina kaluar, sina kaluar lah. Rek ditangtang perang ku kami. Tumuhan lah pokona mah.
2: Tumenggung Wira nepak dada bari danga nemongkeun wawanen padahal hatena mah istuning peot kita dikeneh kecing ka bina-bina nu matak nyalukan lengser oge dah sieun atuh manehna teh atuh.
1: Alah bubuh Mang mah sieun mameh nenyo borangan samemeh bukti kitu Mamang mah. Alah sieun Mamang pokona mah yeuh
0: lengser awas ya mun ngomong teuing dicabok ku kami dicabok sia ku aing ha.
2: Tumenggung Wira beak kasabaranana rantran hantem wae diejek ku paman lengser katara pisan benduna teh beungeutna keuneuk lirer peusi atah peuleum hontu ka kerot leungeunna teu perket awak kang gidir nafsu ka bina-bina nanya kitu mah paman lengser teh reuaseun teu wani ngomong deui sarta nyaho wates heureuy aduh geus kitu mah terus singkil leungeunna mani pakupis leungeun pacu disinglidkeun samping dikewerkeun malah make ngadehem segala rupa.
1: Ahaham. Ahaham.
0: Duh, moal sieuneun atuh sora cempreng gitu mah.
1: Ah, kan bae nu penting mah. Wanian kuring mah yeuh mah. Ahaham. Alah. Aduh. Hacem.
0: Duh, tong persin atuh. Jeung paus eta yeuh bocengkol si kurang ajar. Bubalak kutak.
1: Ah, nah aku mah kuring we atuh. Ahaham. Ah. Tinggalikeun yeuh.
2: geus kitu kikag leumpang ngadeukeutan rungkun. Muru kanu keur ceurik, hayang sidik, hayang centre. Naha naon usanyana? Paman lengser ku kurubutan. Bajuna ti kakarait, sikuna kadupak cucuk, iketna ampir resot kakait, regang garing harita teh. Sedengkeun Tumenggung Wira nunak cangkeng bari molohok ka paman lengser. Jajantungna ratug tutunggulan hatena deg-degan sok sieun aya itu sinareng ieu nu teu dipiharep. Ari paman lengser ka kedepan. Kedeyep, kedeyep. Regang jeung dangdaunan disuaykeun beungeutna tempat tempo ka kenca jeung ka katuhu. Panon rada treret niteran kaayaan dina rungkun hayang ngabuktikeun hanaon anu samunderna nu disada kawas orok ceurik teh. Gok Mang Lengser kana leuwih lemet cucuk pabeulit areu saliara jeung nu sejena ngaguyun. Paman Lengser kapaksa ngoronang sirahna eulegeug kesang mimiti bijil.
1: Leuh naha bet asa kabina-bina teuing sia teh orokna naon atuh. Maka jeung disada di tempat hara-haraeun sia teh orok.
2: Cek paman lengser ngomong sorangan. Ari kok ka tengah rungkun paman lengser olhok bengong. Colohok ka bina-bina. Lantaran sora orok ceurik teh lain ngan sakadar sora, tapi nya jeung buktina, nya pisan jeung buktina. Di jero rungkun taneuh mani lening, kawas dipiara unggal poe. Disapukeun kalakaena tuus pikabetaheun taya kalakaya salamara taya jukut ngagunuk es tuning pikaheraneun.
1: Eleuh aduh uluh kutan. Duh ya Allah ya Robi deuh deuing geuning bet aya orok gular goleh di dieu. Aduh ya Allah orok ya Allah beedas eta mani roroesan kitu karunya deuing. Meureunan inungna eueuh. Karunya teuing eta orok. Orok. Ya Allah, ya Robi. Aduh. Tapi nya kitu anak manusia ieu teh atawa anak sinuman? Naha saha nu mawana ka dieu? Di mana asupna? Pan aing oge sakieu hesena yeuh. Aduh, ya Allah. Hayang asup ge kana jero rungkun kudu ngoronang.
2: Cek paman lengser bari molohok ka orok nu ngagoler roroesan dina taneuh. Teu ditilaman daun-daun acan harita teh istuning gular goler dina taneuh anu ledug harita teh. Harita teh orok terus ceurik ngear gogoakan jiga namah lapar hayang nyusu. Ti korona eta orok asa tuhur peujitna asa murilit tapi teu aya anu malire. Inungna anu wujudna celeng wayung yang teuing ka mana liar jauh nyangan hakaneun. Ari Tumenggung Wira geus teu sabar pok nanya.
0: Kumaha paman? Nah liar teuing atawa kunaon atuh ieu teh? Dikait bujur.
1: Dorangan Tumenggung.
0: Oi, kumaha?
1: Dorangan Tumenggung.
0: Naon? Kumaha ieu teh?
1: Aduh, lantas oge kan. Ieu teh orok.
0: Orok. Orok kumaha?
1: Nya, orok laras egan dina jero rungkun aya orok. Ieu teh orok anak manusia. Sidik pisan awas. Awas pisan. Leungeuna dua, sukuna dua, buukna alus meuni hideung galing. Awakna pinuh ku taneuh.
2: Ceuk paman lengser laporan ka Tumenggung Wira.
0: Waruk bener anak manusia. Bawa tuh buru-buru mang.
2: Tumenggung Wira geus teu sabar hayang keur nenjok kelayan jelas.
1: Ari juragan, kumaha mawan atuh? Mang oge asup teh ngoronang, hese cengkat, hese malik, ngalieuk ge ti kakarait ieu teh. najar rungkun. Duh, hanap pisan.
0: Duh, kumaha tuh? Temenggung bingung harita teh. Kacaturkeun para penggawa jeung jalma-jalma anu aya di sabureureun eta rangon. Tadi tiba sakadenge aya orok ceurik loba anu curinghak. Sarua pada kaget pada ruas jeung penasaran. Anu borangan ting purungkut bulu punuk kenapa ting puringkak. Nyangkana nu lain-lain bisi siluman anu ngababodo nipu jelema. Sedangkan anu grewawanen mah ting kurumui nyuai-nyuaikeun rungkun nyusul ka tempat datangna sora. Nya kabeneran basa pamanleng sere keur guneum catur jeung Tumenggung Wira geus aya nu datang ka dinya. Pok nanya ka Tumenggung harita teh.
1: Kumaha ieu teh? Juragan Tumenggung kumaha ieu teh? Naon anu saleresna atuh ieu teh nu kajantenan?
0: Kitu ceuk salah saurang bari siak oge alak ilik hayang sidik. Aduh, ceuk pamanleng sere mah nyaan orok cenah. Orok jelema alias anak manusia. Tapi kumaha nyokot nya? Nyokotna kumaha yeuh? Jalana hese. Hese jalana areuna pajejeut. Tumenggung nunjuk ka paman lengser anu keur ngorondang hanapeun rungkun anu remet mani pajejeut harita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ya teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, muhun di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katinggalan si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya tos ke mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu.
4: Iya wae setiap taraos gitu.
3: Mohon.
4: Teu ieu langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti Bapak teh tos lami nya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu eh. Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nya sa entos eta na mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
3: Iya, iya.
4: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
3: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah cita mam kersa. Biasana mah mam teh kersa.
3: Iya.
5: Yeah. Nama tos tabuh
3: 8 yeuh hayang emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu anu karaos ku Bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh
3: paal gitu. Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tos tos
4: sakitan ge eta mah gitu apa propolis mah. Nyadi nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Nembe 5 dinten.
4: Iya.
3: Dinten ka sabaraha Bapak aya probihan?
4: Di dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya probihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
4: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu. ibu, terus diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya?
8: Pandangan kabur
9: ya?
8: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
9: Iya.
8: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace FM.

0: jalan hese, hese jalan aruina pajujut. Tumenggung nunyuk ka paman lengser anu keur ngorondang hanapeun dungkun anu remet mani pajujut harita teh.
1: Aduh, ieu karesan abdi ngabantun Kujang Sun, keun urang babadkeun ku abdi.
0: Cek eta lalaki.
1: Wah, geuning atuh ieu Abah oge mawa bedog, keun urang cacar ku Abah geura yeuh. Cek saurang deui anu geus rada kolot eta mah. Nganter disebut ke aki-aki pisan merenan jagdag keneh eta kolot teh bari terus eta kolot si Abah teh ngalugas bedog tiloba dicatur bret-bret ari jeung regang-regang di babad digulungkeun sina nyengwed ka sisi atuh brai caang aya anu keur lalar liwat harita teh akhirna paman lengser bisa oge nangtung puguh sirahna kuyumut pakaian kalotor cung cengkat bari nyarita.
2: Aduh, ripuh, aduh, mamang lengser, ripuh, aduh. Alah, jeung coba badan aduh, dikait, ukur bisa ngoronang wungkul, aduh, asup kena rungkun. Tah, babat seutik dita. Kade aya pangpung, metel ka jero, aduh, bisi kena orok, da, watir mangkaning orok, da. He, orok lah, karek loroesan. Sigana mating karek sapeuting, karek dua peuting, teh. Dilahirkeun teh orok teh masih keneh aduh aya getihan keneh
0: bari pepeta jeung tanyak tunjuk mamang lengser teh
1: geun kusim kuring eta mah urang babad temal si Abah manis segut bedogna teh telah seukeut pisan pret pret pret cras cras dipake nyebetan areuy sanggeus ngabulung-bung jalana paman lengser leumpang lalaunan.
0: Terus mur orok nu tetep ceuri kogoakan mata kuatir ningalina suku jeung leungeun eta orok lolesan pantesna teh nya tiris nya lapar eta orok teh da teu aya lamak saheulai-heulai acan atuh estuning ditaranyang ukur kotor ku taneuh leuweung eta orok teh
2: aduh karunya teuing ieu.
0: Regeyeng orok di pangku ku paman lengser.
2: Aduh. Jep.
0: Teu asa-asa geus nenyok kitu mah. Da sidik eta teh anak manusia orok teh beureum keneh. Paman lengser ngarahuh narik napas jerona keranan. Hate na teu boleh tumanya panona olohok. Pok salah saurang tumanya.
3: Aduh, anak saha ieu teh nya? Anak saha ieu teh?
0: Mana tega-tega teuing nu jadi indung? Aduh, kacida ka anak jelema ieu mah yeuh. Heueuh, ka orok. Culaur pisan ieu mah yeuh.
4: Bener euy, kurang ajar tah babalak ieu teh. Tapi katega kitu miceun anak ka tengah alas.
3: Urang mana nya?
4: Asa ka bina-bina teuing atuh nu kan ka bina-bina teuing ieu mah yeuh. Alah, eta orok dipiceun. Sakumaha?
3: Naon teh galak noge anak aya maung geuningan ka anakna mah tar anu wani miceun anak mah di jelema nya
0: tembal anu sejena dari anak keranan karunyaeun ka orok anu ceurik bari kekejet dikawatirkeun harita teh.
3: Aduh bener ieu mah nya aduh paman lengser aduh
2: ngeus jempe-jempekeun bae atuh.
0: Ari tumenggung wira olohok bengong harita teh. Paman lengser oge anu mangku na teu daek ngomong nu tadina tukang bawel teh paman lengser ngadadak jempe harita mah nanyok kanyataan kitu mah ngahuleng paman lengser teh ngan di dinya geus loba jelema lantaran juljol pating kurumuy tinu bala aya nu ngahegak keneh bakat ku capek datangna ka dinya lelumpatan pok salasa urang ngomong nempas nu tilah heula.
3: Waduh mustahil ieu mah mun ieu orok dipiceun ku manusa sabab rek kumaha miceunna nya apan tadi rungkun teh sakitu rematna apan paman lengser oge teu bisaeun asup mun teu dibabad heula mah komo deui indungna si orok moal bisaeun asup-asup acan ieu jero rungkun atuh da rungkun saliara anu sadeukeutna bari dihanapna. Aduh ieu mah yeuh nu ngadenge ngaharuleng
0: ku sarerea memang kapikir jeung kaharti deui. Da nya anantu. Memang nya atuh rek kumaha asupna pamanlengser oge hese beleke tapi pok salah saurang ngomong deui.
3: Udah, woi.
2: Naon?
3: Tuh. Itu tuh, loba tai bagong.
2: Ta.
3: Tapak nang geledug tak tapakna. Sidik tapak bagong ieu mah yeuh.
2: Duh.
3: Aduh.
2: Ha, aduh. Unaon euy maneh?
4: Unaon ieu teh?
3: Duh, bauna di aduh. Meni hangru euy bau tai bagong. Aduh.
2: Aduh.
0: Kitu na teh. Bari tanyak tunjuk tadah tuduh terus mencet yang irungna.
3: Aduh. Wah. Bila ku aya bagong anakna jelema euy, aduh ieu mah yeuh. Aduh, ieu mah yeuh. Mustahil lah. Teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal. Moal lah. Moal aya nu kitu moal.
0: Teu nu sejen. Akhirna jelema-jelema anu ngariung teh hog-hag silih tempas. Nemongkeun pamadegan masing-masing dumasar kana fakta anu kanyahoan harita. Memang tepi kahartieun atuh sabab orok cerik dinarungkun, rungkuna pajejet ku areuy, remet hese disorang. Katurug-turug ayana di tengah leuweung tutupan anu arang langka ka sabab ku manusa. Anu asup dijaga ku manor leuweung jadi saha pijalmaeunana anu bisa asup ka eta leuweung. Komo kana jero rungkun anu sakitu depekna. Tapi mun lain manusa saha atuh? Da moal nya ari anak bagong onaman. Itu ieu pageuh nyekel pamadeganana masing-masing baroga taksiran sewang-sewangan tapi eueuh nu bisa mutuskeun da kabeh oge sing sarwa mustahil. Atuh pok temenggung wira ngomong.
3: Waduh, yo. Kuna nahaon make pare-are omong merebutkeun nu kitu patut. Kuna nahaon lah.
0: Ieu mah yeuh kabeh oge moal aya nu nyaho.
3: Moal nu nyaho.
0: Naha ieu orok bisa lahir di dieu?
3: Ieu mah anging pangeran anu maha murbeung alam. Anu apalna. Da atuh urang mah moal kaharti ku akal manusa mah. Na ieu teh anak bagong atawa anak meong piraku apan ieu mah sidik orok. Geus. Teu kudu parerea omong ayeuna mah. Sarua jeung merebutkeun paisan kosong.
0: Atuh jep nu ngariung jempe da heueuh atuh eueuh gunana. Teu barisa nyokot putusan. Paman lengser ngareret ka tumenggung wira nu direret ngarahuh pok ngomong.
3: Kumaha ari geus kieu paman?
2: Nah, ieu mah kedah aya anu undukan we ka Kangjeng Raja ieu mah. Carana hiji-hijina mah kudu kitu, kudu aya nu ngunyukeun. Maksud mamang teh kedah aya anu nunyukeun atau unyukan ka Kangjeng Raja kitu maksudna teh. Deh, jadi gempur kieu mah yeuh.
3: Nya bener kudu kitu. Hei wadia balat, hayo buru-buru haturan ka raja yen orok teh bener kitu anak manusia. Tah maneh tah maneh
4: kuring.
3: Nya maneh loh nu mawa jamparing.
0: Cek tumenggung wira ka hiji paningaran anu keur colohok nitenan orok bakat ku hayang sidik.
4: Waduh, tugas dawuh pangandika. Unjuk sumangga Gusti.
0: Eta paningaran nyemah terus ngaleos init rek unyukan ka Kanjeng Raja ngeunaan orok tea.
2: Ari urang kumaha ieu teh?
0: Cek paman lengser.
3: Kekelaran. Kelanan paman yo, reuheula bae lah paman yeuh, reuheula. Istilah teh yeuh paman yeuh. Capek oge geuning aduh, jeung tegak deui pokonan kuring mah ieu teh.
0: Kocapkeun Kangjeng Raja anu nunjul linggih dina rangon disarengan ku para penggawa menak nagara. Harita teh geus ada kesekeng wae, geus teu sabar palay geura uninga ka anu nangis teh. Naha bener anak manusia atawa anak satu hewan anu niron-niron sora orok atawa memang setan siluman anu niatna rek mabodo tenyo nipu laku ka manusia.
3: Aduh mantri
4: aya naon sun?
3: Naha temenggung wira mana kebal-kebal teuing jeung mana heubeul-heubeul teuing ieu teh kaula geus teu sabar hayang geura nenyo buktina.
0: jeng deui bisi uncal daratang manten ieu teh. Kitu dawuh ratu ka mantri nu calik gedengeunana.
4: Leres pisan kaulan. Nanging katinggal nama parantos aya putusan.
0: Tuk geuning tuk geuning katinggal patinggal diutuh. Temal mantri bari nunjuk tempat anu ngaraliung.
4: Aih nya, tu aya nu lompat ka dieu geuningan sahanya.
0: Aduh, paningaran eta mah geuningan aya naon nya? Ceuk mantri terekel utusan teh naik kana rangon. Datang-datang brek deku tuluy nyembah pok haturan ka raja.
4: Aduh, ampun Gusti, abdi kumawantun ngadeheus. Mugia teu janten rengat panggalih. Abdi Gusti diutus ku juragan Tumenggung ye teh.
0: Pokna Daria nakeranan. Bayabayana. Kaula ngamaklum aya naon atuh paningaran? Bet asa laruas teuing ieu teh. Pok terangkeun ulah asa-asa. Waler Kangjeng Raja Sungging Perbangkara bari neuteup. Anjeuna oge tos panasaran palay gera uninga. Cedok sang utusan nyemah deui pok haturan ka Kangjeng Raja harita.
4: Kaula nun Kangjeng Gusti, unyuk uninga rehna sora orok anu nangis teh leres pisan sun. Orok biasa alias anak manusia, sanes anak satu hewan.
0: Kitu kaula nun, anak manusia.
4: Dawuh timalan.
0: Kangjeng Raja kaget, socana rada molotot tina kubakating kureuwas asa teu pati percaya kana laporan ti paningaran.
4: Teu pinuh damel kaula nun,
0: kitu pisan kanyataanana Gusti. Ajaib. Di tengah leuweung tutupan bet manggih anak manusia. Anak saha eta teh orok teh paningaran?
4: Aduh, ampun Gusti. Teu aya anu uninga eta orok kapendak di lebet rungkun anu remet pajeujeut sesah di lebet tanana kapaksa dibabad ku bedog sareng kujang sun.
0: Aneh pisan saha manusia na anu tega miceun anak ka jero rungkun. Kabina-bina teuing ieu mah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
6: Abdi Ibu Odah.
5: Ibu Odah alamat lengkapna di mana, Ibu?
6: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
5: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
6: mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal yeuh kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Yoge ieu teh puyeng bae janten bapah ge kedah ngangotongkat bae kitu janten bingung aduh ieu kedah kumaha nu mawe sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu janten ieu teh meni kayang hoyong di meser mudah-mudahan ku Gusti Allah teh dijabah sehat tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah tiasa barang damel kitu ibu teh.
5: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu kakaos?
6: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaosna naon tamata meser deui tah kadua ih geun aya aya karaosna aya karaosna aya karaosna tah tos kadua nya nya rong pami deui aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tinggal diapunten
5: sampean
6: mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong besar deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak dipasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana.
5: Amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
6: Tah kawitna pansuk ka rumah sakit ulah sasih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
5: Ah berdada nuju
6: nyeri. Dada ieu janten ieu tah kawitna mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geus teu patos nyari teuing aya nyari na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh. upamin ujung mapah teh, aduh pegel, kram, jatan kram ke handap nak. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh, ayeuna kalima sing diijabah, ya Allah, sing diijabah. Sehat, kiat, semangat, gitu nyanya. Tah gitu penginten.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
6: Oh, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, saupami kaguan panyawat sampai kos abdi. Mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alpa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat. Sakitu panginten ti ibunya.
5: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah. Nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
6: Amin. Bilal ti sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
5: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

சுத்து நீங்க பசுவ கண்ணு புஷன்ன

Ucap kacarita salameting pagelaran Jawi Karaton Nagara Alengkah Dirya Sang Nalendra Bibisi Prabu Dasamukayi Prabu Rahwana wontening setingil binatura talengahing gedampar dentap pinalipiting sosocari nenggan nawaratna lemek babut prangwedan ikinan nawida jebat kastori lan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dada biwasi merostaya papa dan apa semulir bang barungan upamangan dikasentak sengor wakak wantos raja murka raja biadab remagan kian patihin rajit

0: kaping kalih juru talunti Kakashi Sayum Serana. Sami tungkul hamari keludat nyembah dari mang sabda hajrih ningali pamur Nalendra. Watak wantos Prabu Dasa muka sakti mandraguna kagungan ajian Pancasona. Unirah kangan dika kawadaling lisan mekaten pengandikan ibu. Hendraji. Coba kadika harap diukna anak ama Indrajit oge sayum serana juru talungtik. Amakeng tiris asa wapikan pisimu tenana karedang asa wapikan piki pasenana keng asa wapikan pibaturan hirup ama ya kadika harap diukna Indrajit anak ama.
1: Putra Indrajit nampi dateng pembagi selera pengerasa. Raya nojuk simbangga ngahatrukin semasung kemkonyuk panjelingan pengerasa sama. Ya!
0: Indrajit! Ya, sepujas tutim manehai. Dak terima dari tangan lor kewati, ngesipat pulih hati punih mas kakak.
2: Indrajit?
1: Alih perkawis. Inanon lupiha kalpatan mugagung siu cukup lumur jemarah pun tenanu kata dah.
0: Ya, saling maru.
1: Kaping tiga. Permilani pun panseringan pengerasa amah keresahan ni malik putra Indrajit. Wanten kerasakang pun apa. Jelarani pun butin wanten malikang diajik ajing siang pun dahal kejabit timbalan pengerasa amah. Ya.
0: Syukur Indrajit. Sayum serana.
2: Duh, wih.
1: Kapayun paman, paman sayum serana.
2: Atu cupino dama paduka gusti puku dening ati. Semahrin abdi-abdi sarusi nagri.
0: Ya!
2: Menyuk sumanga ngaturkin semasung kemkohinyuk panjenengan si paduka gusti.
0: Sayum serana.
2: Dawuh gusti.
0: Ya, diterima punya sekutu manehai.
2: Kali perkawis atu tinanau nupiha kalepatan muga agung isau cukup lumur jemarha pun tenahanu katada.
3: Saling malum.
2: Ayah naon atu puwa paduka gusti kersani malan abdi gusti.
0: Tuh.
2: Atuh kemas putra gete kantun.
1: Awan. Ditampi nun, buntene ka pengkeran.
2: Ih, tisewi.
4: Tenangin-nain.
2: Tinoen-noen, sawios. Naon, gusti.
1: Paya pikir sang naon.
0: Ya, Indran. Ya, seperkara amah yang pangihan.
1: Dau.
2: Mohon, gusti.
0: Kaduana, ternyata. Yang nganuhunkeun kana naon nu pahaya samaneh Indrajit sok sanaos aos sok sanajan budak keneh. Maneh geus bisa ngajalankeun naon nu pahapan sentia maju gemakeun kana hate apa. Geus aya bela ya. Pulang tali mamah Indrajit.
1: Di mana?
0: Oge mana sayum sana nuhun kana pagawean.
2: Balan isi.
0: Ya. Maha ngenaan di pangperangan di waktu ayena maneh sayum serana. Oke Indrajit.
1: Sudah ilang. Maha saurkin pengesa paman. Uninga kenaun paha kejadian. Anu katingali kusirina paman.
3: Coba nyarita.
2: Ton kemang kadaton semakin abdi-abdi sadaya. Kuningakin ku saring sena gugur tuang rama paman Patih Prahasta. Dewi Sarpa Kinoke. Kinaka.
0: Cimbalik bangsa ay.
2: Jelas. Kusi abdi maponok leta.
4: Jelas wakil ompok.
2: Atuh. Tuang rayi. mati sapisan di pangperangan nyaeta di panglebur gangsa Arya Kumbakarna.
3: Ya.
2: Ku sakti-saktina monyet-monyet anu dipimpin ku si Prabu Sugriw.
4: Wah.
2: Nyaeta Raja Kiskena, Raja Menyot. Arayan, eta teh geuning anu bodas anu kantos ngaduruk di alun-alun. Wangunan-wangunan. Nyaeta monyet bodas anu ngaran Oman.
3: Yah! Sian Oman!
2: Nyaeta Oman. Banar sob.
4: Hei!
2: Hei! Eta monyet teh. Yakin sadayana bujeng hingga ka Senopati monyetna dalah rakyat-rakyat Kiskena monyet diantawisna utung oge ulili
4: mana oa-oa
2: oa atuh siamang
4: orang eten
2: orang utan atuh
4: beruk
2: Suili. Wah, upi. Onyet eutik.
4: Onyet oneng.
2: Onyet odas, onyet awuk.
4: Ayo onyet alot kan.
2: Onyet olot.
3: Cimbali bangsat.
2: Gusti punten.
4: Apa onyet amuk?
2: Sadayana onyet araramu kaya numang apulia sadayana paduka. Kaya numang apulia.
4: Apulia.
3: Awak numang apulia.
2: Jauh, Gusti.
1: Gitu meri pengesan.
3: Ayah, biadab kabina-bina subatara ramah lamun kitu carana.
4: Telengas
3: toh si kurang ajar. Yaaah. Jangan si Batara Rama kasih jahat.

dapat ilmu sesebutan anak. Raja kagableng, tanggung jawab karayat tak menyayar raja ngeluwengan bobogohan.

cinta sama Teh Indrajit. Bukannya ama kadede ama ahiji wano jasa bab awewe ogi atunya pukus sadaraja yang kurang lalaki ngabutuhkan kanya awewe tapi jadi salaki kari-kari di bawah sangsara kusibat tararama.

lebar aku kagelisan nanas cinta. Jika nawai amateh mua bisa luntur ku kaibunan laas ku kakujanan mua bisa belel ku kapuai indrajit rasa kadedeh mua.

0: lagi.
1: Saha dukuna tasibatara rama. Di mana menyana tasikurang ajar.
2: Anu ketinggal ku abdi mah menyana teh saurna teh ti aki watma.
3: Ah, nya.
2: Dukanya teh duka kumaha? Aya deui cenah menyana teh ti Mang Ardi.
3: Ah.
1: Cing. Kumaha sangkana mah bisa laksana hay Indrajit?
4: Obat pengayun ti Mang Praja obat entengnya di pengesan. Duka.
1: Ya, para rodo. Hai. Sayang sana.
2: Ya.
1: Cing tulungan kuma. Dulur aing geus korban. Ya. Si Sarpa Kinaka. Si Kumakarna. Bari jeung hate nolong nukang ka aing teh sakurang ajar. Ya, si Paman Pati Prahasta. Rupa-rupa nu korban di medan dan nalaga ku si Batara Rama jeung ku monyet-monyet. Teu naon asal cinta ku akang oku kulah laksana Patih Indrajit. Ieu mah lamun Indrajit lamun, ieu mah lamun. Heug ceureum meureun cinta pinung tereun maneh daek dikawin ku ama. Tapi syarat anu mutlak kayang di mas kawinan ku beheung maneh cenah meureun maneh Indrajit kudu diteuteuk beheung. Daek atawa henteu lamun diteuteuk beheung ku ama. Sangkan ama laksana tapi duriak ka cinta pinung tereun maneh. Daek maneh Indrajit lamun di benci diteuteuk beheung.
4: Pangrasa ujung hiap kaput mergening tenaga rapati kasaratin banget tetering.
1: Bener lagi. Ya. Syukur, syukur.
2: Ayak deh. Sana merenhen cinta naik dikawin kukula. Asal maneh sayung serana digantung kukula atawa maneh ditetek beheng. Daek atawa hentek. Pada narosila kena hati bisu, dae atau hente, duka
1: ya,
2: ah, mangat bisu abdi mangat dae dipuncit mangat teh teh,
1: syukur syukur syukur,
2: padahal najis teh,
4: syukur lamu.

0: Raya. Putra Indrajit rupina dina waktu saya pada nyingkirkan rasukan kiwa kelentengan. Nyata pada ngansurkan walat dia balatan Arab tamtama kera atrapi monyet-monyet.
1: Walat tamtama wanara rupina.
0: Iya, itu pengesah. Ya syukur banyak pembayangan naik.
1: Ya, satu besi orang nyiapkan pasukan diwe. Surili orang cina mati lutung, orang cina tumpur oa, orang cina pabalata.
0: Mana ngomong gitu deh, kenyataan deh, bangsat.
1: Cina daya gusti.
0: Ya, ini lagi. Di mana?
1: Balahan ama ingat ama teges ngahukum dua mangkeluk. Anu ngarana si Aswani kumba Aswani anakna si Kumba karna ku ama aya teh keur di panjara.
0: Oh, di mana?
1: Oh, putrana tuang rayi Kumba karna.
0: Bener.
1: Ku ama aya keur di Borogod, oh keur di panjara.
0: Jadi bere dahar teh dibere nginum, disiksa ku ama terus-terusan bongana teu daek perang teh si jahat.
1: Hare-hare hirup negara awut-awutan ieu mah kanon senang-senang tas si anak si Kumakarna nya bapana nya anakna karurang ajar tas si
0: Kumakarna.
1: Ama ayeuna dek nyampeurkeun si ya Aswani Kumba Aswani ku amarek disiksa deui lamun teu daek perang di podaran sakaligus ku aing ae. Malang
0: pamungkas aing lamun teu lamun tetep si Aswani Kumba mung perang di payan. Oh, sadaya daya.
1: Inrajit. Allah. Siapkeun pasukan naik.
0: Imbalan sayum sana.
1: Dan Gusti. Siapkeun deui pasukan.
0: Sae.
1: Rupina dinten ieu teh saha anu bade diiangkeun Gusti perang.
0: Ya, seropati urang siapkeun. Oge urang calukan, urang calukan senopati anu garaga. Oge amade ngajug-jug tempat di panyarana si Aswani Kumba dina waktuna.
1: Siap.
0: Ujug sumana putra Hindrajit maksa nyawasan pancing nyapung sejumlah pasukan. Amin. Hei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh
2: perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami satotos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga, Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tambah sehat. Bagi rezekina tambah lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

Subang lus lampahipun Prabu Dasamuka ngajug-jug tempat di panyarakna iya putraku Makarna kakasih Aswani kumba-kumba Aswani anu parantos saminggu ayana di tempat panyara salirana parantos ngagaralan di pasihan tuang leut ikaniaya udah samuka sasatku wana wanyin iye murang kalih kakasih Aswani kumba-kumba Aswani ayan selirana parantos darah koklang layu sundik panyara iye

0: Ya wis kena dihin pinas di kesak yang widi. Wis kena dihin pinas di kesak yang widi. Mapa bayak kenalan. Aswani kumba-kumba aswani anu prihatin ayat di lebet panjara. Unira tangan diga. Di adinda
1: ayan naon kakandang.
2: Kakandang silamangi.
0: Iu sabenerin adi. Ngeunaan nasib urang duaan.
1: Karena yang dahar ujit murilit wae cacing nagih nasi wae telenges telenges jeinya kan.
2: Uang
1: makan. Uang makan dicetut batur. Makaning ayi mah pujit kuraesin.
0: Sarua jeung Akang.
2: Nembe korontongana beuteung.
1: Ari si Uwa ka uing perenahna
0: suan.
1: Uing ka si Uwa teh
0: Uwa.
1: Hadurur
0: sarua putrana.
1: Putrana kumaha?
0: Oh, urang teh atuh sarua we putra mantenna. Pancak kaki mah.
1: Hadurur.
0: Heeh.
1: Ini nyiksa wae uing meni ngagaralang tongkang. Kebina-bina cing nasib diri bagja awak nepi ka kieu peupeureuhan bapa maot. Kangjeng Rama parantos nyumasin patih cuma kaning perlayakan. Tawar cosgen si bapak teh cenah nepi ka papisah salirana ge panangan sampean cepil pangambung. Pangambungna sumpung pananganna teu aya sampeanana pun kitu deui. Kari-kari urang dipiwarang perang ku si Uwa.
0: Adi.
1: Kang.
0: Gus. Ulah curik adi mawar nalangsa ka akang lamun kicaran adi
1: i nah acuin jeung make disiksa wae ku si Uwa akang.
0: Ieu teh alatan tina pasalia paham antara akang jeung ki adi.
1: Pasalia paham kumaha akang?
0: Akang makapan waktu sumping si Uwa, utusan si Uwa yin urang kedah dedeus. Jawaban akang sangu perang, disentak sakali panja jantung asamurag akang nepi ka ngedalkeun sangu perang, tapi ki adi nolak.
1: Ieu teh alatan tina teh saluyu antara pamadegan adi jeung akang.
0: Jing atuh di. Ayeuna mah urang saruakeun we atuh siapa madegan jeung akang urang perang ngalawan Batara Rama. Jeung tibatan di Gangga Yong Kieu mah ki adi kumaha?
1: Kang, mung uing mah perang teh dosa ceuk agama pan akang mah santren jeung uing. Agama ge nyarek maehan jelema teh entong maehan jelema urang maehan sireum ge haram. Hukumna ceuk agama kari-kari uing kudu maehan jelema akang. Ya aduh jadi pamadegan ayi teh akang.
0: Jadi memang eta oge kitu kumung mung nangalanggar hukum agama alus alus tapi pikir bulak balik jadi. Hari urang teh kapan satria sanajan awak buta diri terahing resepsi wujud jiga diu da puguh heueuh
1: Ya.
0: Tapi pan jiwa satria tinggali Kangjeng Rama anu parantos korban di medan Danalaga, anu parantos pati di medan jurit, ancur di medan tempur, satria ngabela negara jeung bangsa.
1: Dakang tetepe dosa maehan teh
0: bener bener. Teu salah. Tapi pan perang mah itu kuduna dipaehan jeung maehan. Lamun teu kitu atuh lain ge perang.
1: Atuh naon untungna Kang perang teh? Ninggal dina berita oge ai perang di nagara deungeun teh rakyat meuni katalangsara. Acira-aciran ngan tempat anu aman bari jeung kalaparan bararegang kicup-kicup pan eta teh dosa Kang alatan tina perang. Butuh kepanjalindungan, butuh kasih sayang ti pamimpinna, kari-kari pamimpinna perang kabeh para pejabatna. Kapan eta teh dosa cair anu jadi pager pikeun nolak kaula, oayi pikeun nolak perang kasiwa.
0: Dik adi. Ari adi dilahirkeun di nagara mana?
1: Di nagara ieu Alengka.
0: Ari adi warga nagara mana?
1: Warga nagara Alengka.
0: Aye kawajiban warga nagara kudu kumaha?
1: Turut ka pamarentahna.
0: Turut
1: ka pamarentahna.
0: Ngajalankeun,
1: ngajalankeun parentahna.
0: Heeh. Bener.
1: Ya.
0: Yakin.
1: Yakin.
0: Urang teh salaku warga nagara jeung ieu teh tempat dilahirkeunana urang, jadi ieu teh lemah cai urang. Lemah cai urang, Ki Adi. Urang teh asal lemah cai ti dieu. Anu jadi wujud nepi ka kieu teh ayeuna lemah cai aya nu ngaruksak. Nyaeta kurang deungeun ta urang salah ku warga nagara wajib nyingkirkeun baju leungeun kenca jeung katuhu pikeun nyingkahkeun anu ngaruksak nagara jeung bangsa. Di dieu teh mungkin satria. Satria Ki Adi ulah jejerih ku pati.
1: Kang da perang teh paeh kena.
0: Ki Adi dengekeun. Sanajan manusia teu perang oge, manusia teh bakal paeh. Mutlak. Anu moal bisa ditolak deui. Sanajan teu perang oge, urang teh bakal
1: maut.
0: Yakin.
1: Yakin.
0: Atuh naha Ki Adi?
1: Pandosa tea.
0: Oh itu si Adi. Dosa sote lamun urang ngahaja maehan jelema alatan tina kumalungkung gede hulu boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagalna.
1: Mun siwa
0: wis tong tarik deui. Usi aya cak-cak koneng ke.
2: Bodas.
1: Cak-cak bodas.
0: Heeh.
1: Ieu loba mata-mata Ki Adi kade kade. Kapan Kang ieu nagara teh lain dirusak ku batur?
0: Tapi
1: pan ku si Uwa, alatan si Uwa tina pribadi mamawa ka nagara maling awewe pamajikan batur, pan eta teh pan dosa, Kang. Naha aya pamimpin kitu patutnya, Kang nya? Nyontoan teu eucreuk.
0: Tong tarik teuing. Bisi aya nu ngadengeun urang disiksa deui.
1: Pun bae cuman Kang boga pamimpin kitu patut mamuga-muga guludug cing pangbentarkeun nu kitu teh. Paduli cing Uwa aing nyaan geuleug.
0: Geus, geus, geus, geus, geus. Ulah boga diri kitu Ki Adi. Tak kitu satria di. Ulah jejerih kupatri kupati pikeun ngabela negara jeung bangsa. Ulah ngepek jawer ngamang jangjang kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri. ulah kabur memeh di talapung, ulah nyingkah memeh di gebah, ulah ngalewas memeh di tonyok, ulah ngacir memeh di ciwit.
1: Ya, Kang.
0: Kadeki adi, belaan negara jeung bangsa, sana jan teu perang urang bakal pae. Satria di hiji, satria ulah borangan. Kadua, satria kudu jujur. Katilu, satria sepiing pamrih rame inggawe. Kaopat, satria teu meunang ngaluarkeun cipanon, sana jan meunang sakumaha peristiwa. Deneng ludeng hanti ringrang, toh pati jiwa raga. Heh, nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa.
1: Kapan ieu mah si uwa nu ngaruksak?
0: Syariatna uwa urang nu ngaruksak.
1: Hakekatna?
0: Heuh, hakekatna sarua keneh. Jiga, jiga Batara Rama anu ngaruksak teh. Padahal eusina mah, heuh hakekatna mah uwa urang nu ngaruksak. Tatekadna ayeuna mah di perang teh ulah ngabela kamurkaan si uwa, tapi urang melaan nagara jeung bangsa anu diruruksak ku manehna keneh. Kapan Kang jeung Rama geus kitu di? Lain ngabela kamurkaan,
1: Kang, kumaha nu uing teh can kawin? Lamun perang, oh lamun pae di pangperangan, moal jadi siit.
0: Awewe jadi siit mah.
1: Aenya, lamun awewe cina can kawin, can ngasaan lalaki cina, lamun pae sok jadi siit. Tetehnya Kang.
0: Tuih. Suhesti nu kitu.
1: Nah lamun lalaki mah jadi saat cina.
0: Cuk saha.
1: Oh cina. Beja cagit.
0: Cik saha.
1: Cik nu gelo.
0: Ya pasti weh.
2: Di mana nu gelo kan?
0: Kade. Garti te. Jadi lain dek ngabela kamurkan siwa tapi dek ngabela negara jeung.
1: Jeung bangsa tekan keun.
0: So.
1: Kang ku ngomong kitunya jadi telaparnya Kang.
0: He-he. Kaubaran panku ngadongeng. Ya. Itu we urang ngadunga teh. Teuna naon urang teu dibere sanggu ge jagjagna we. Nya.
1: Nyanya Kang nya rada jagjag meus. Can.
0: Heuh, sanggup.
1: Duka tu lamun kitu mah.
0: Da lamun sanggup syukur. Heh,
1: nya Kang. Ayeuna kieu Kang lamun urang paeh di pangperangan teh, nah kira-kira nam meureun urang teh naon kitu teh bakal tamat riwayat.
0: Ki adi, wujud urang bakal leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana, ancur lebur papan karitulis, tapi sejarah anu bakal datang natrat guareun anak incu urang.
1: Nya urang geus anakan.
0: Ho oh, anak incu teh ngandung harti, anak incu ti ieu urang nagara Alengka. Jaga nu bakal datang sejarah nu natra cenah meureun satria saha ieu nu korban anu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rarencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa dari papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes

0: Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas?
3: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Oh, gitu.
3: Iya.
2: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya.
2: Udah jelas matanya.
3: Udah.
2: Yang kiri?
3: Yang kiri
2: jelas.
3: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan
3: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
3: Ketiga
2: botol, Bu, ya.
3: Iya.
2: Ya, Alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
3: iya.
2: Ya Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya.
3: Enggak iya.
2: Perubahannya nyata gitu
3: nyata.
2: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini ya.
2: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
3: iya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Maswani nampi wejangan tirakana anu dina waktu eta brai dina manahna. Kang?
8: Iya, Ki Adi. Kaharti kalawan jelas.
7: Memang kaharti pisan akang nuhun akang. Jadi uing teh ayeuna teh perang nya Kang,
8: tapi syarat anu mutlak ridho nih. Ikhlas, ridho.
7: Cek agama mah, cek agama mah lillahi ta'ala.
8: Geuning eta apa?
7: Aya eta.
8: Nya.
7: Nya kumaha lamun digebugan deui?
8: Ji. Dina naon dina lebah di lamun siwa kekeh geuleuh maka urang tina naon. Ngan ayeuna mah urang sanggupan we lamun sumping deui siwa ka dieu.
7: Nya Kang, tapi ulah dek ngabela kamurkaan siwa.
8: Eta mah tunda we dina hate tekad kitu mah di. Bisi kadangun Kang. Dibejakeun ku cak-cak bodas.
7: Nya Kang.
8: Wir pendra. Nggih. Barang sawek nyatana asuani kumba-kumba asuani nuju bebadan tenan di lebet panjara Jigrah-jigrah Prabu Dasamuka nyanak gada. Atuh, nyak lawang na tawanan dibuka. Lalu empatan iya asuani kuma-kuma asuani kajuru besi paling kidul.
7: Kang!
8: Daun dia di.
7: Itu si wa'alah, Kang. Kali ini itu konsidek dibuka.
8: Waduh.

0: bade cing sarua pamadegan nu tadi teh nyadi.
1: Heeh, ya Kang, namun poho membejaan nya, Kang.
0: Kade mi HP biwir.
1: Pan biwir uing ge kana teuing.
0: Lain biwir eta jempe ulah. Curuta, ulah curuta carita atawa kucuam kacaem anu matak nyinggung kana perawasan si Ua.
1: Nya Kang,
0: kade mi HP.

0: Sihan Kasempetan Putra Badesasang pangjungjungkeun akang sakedeng dek nyarita
1: Kang tong maotnya Kang tong maot ayeuna pancek akang oge bakal paeh konyol urang di dieu
0: nyeta
2: modar tos aja aduh ampun ya
3: ya akibatna jelema nurukan ka raja bangsa sanajan anak si Kumbakarna sipatna aing siwan salah di pondaran ku aing bangsa
0: leres gua teu kitu-kitu acan mah sanes ge ngawarah ka putra ditampi kalayan kabingahan ku putra panyiksa ua lain nganung harti ku kaula sasat ditampi ku hate anu kotor ditampi ku galih-galih nu wening ua nuhun pangwarah ua dugi kalesan dieu peupeurihan ku Kangjeng Rama da parantos maot.
2: Dek mieu perang apa moal hay?
0: Numawi pasian kasempetan ua putra pikeun sasangan. Panuhun panengel pamecut sareng sajabina ulah ditibankeun deui. Bilih putra leuleus dina waktuna perang. Putra hoyong jag-jag pati-pati perang oge hoyong ngancurkeun waladya balad tamtama nu ngaruksak nagara jeung bangsa.
2: Ya.

0: Mane nyarita kitu lain dume hareupeun aing ai.
1: Sanes kua.
0: Teu nyungkut.
2: Teu bersih kalayan ikhlas ridho putra demi nagara jeung bangsa. Demi kahontana cita-cita nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa tertalah harja.
0: Ya, lain molo
2: sanes kua. Mubadir putra satria terah alengka munur sacara kitu bae. Piraku putra terah alengka teu aya turunan jejerih kupati. Kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri wa. Sangem putra pikeun perang wa.
0: Yah!

0: Ngem putra perang wa sangem putra perang wa tapi lain lain sieun pae tapi kadek-kadek kalepasan bibir kadek lain dek ngabelaan ngabela naon sanes bade ngabelaan naon-naon ye mangabela nagara jeung bangsa we wa supados cita-cita negara laksana atuh eta cita-cita ua atuh laksana palai ka saha teh ua teh istri teh cinta eta ua cinta mudah-mudahan we cing laksana ua teh nyawa
1: ya bener mana sang perang aya asuhan kumaha suami
0: leres ua
1: sakali deui aingna nya bener sanggup
0: wade wa
1: sanggup hancurkan Batara Rama
0: sanggup wa
1: bawa sirahna si Batara Rama jeung si Lasmana oke paman maneh mun bisa mah teuk-teuk beungna anu ngaran si Gunawan Wibiksana tah si jahat tah si biadab tah si gelo si Gunawan Wibiksana ngadon anut ka musuh paman maneh nu rada gelo bawa sirahna ka dieu bagja aing lamun nempo bangke si Gunawan Wibiksana jeung sakabeh walad-balad urang nagara Kiskena jimat paduka putra sangem pikeun ngancurkeun urang-urang nagara Kiskena oge Batara Rama sabalad-balad bade dihaturkeun ka uwa upami tiasa kenging ku putra

Bigas na kagiri-giri lagi at dinerah kingkang haningali lang hamida angat ingkang semi hamida angat

0: Ya aswani kumbah kumbah aswani.
1: Bagjating lamun kitu carana maneh dina waktu ayeuna di aku anak lahir batin ku uak kaseh. Sanajan bapa maneh nongong lukang ka uak keun bae.
2: Da eta mah bapa maneh.
1: Tapi maneh mah ulah sarua jeung tekad bapa maneh. Belaan uak hayang laksana kasinta. Wateh nyatana nepi ka gringang tunggalang layung hayang kasinta. Tapi cinta tetap nolak ayeuna belaan ku maneh kasep. Lamun maneh bisa ngebelaan kana kahayang uak meureun uak teh nyaahna kabina-bina ka maneh. Hayang naon maneh? Hayang jadi naon maneh kuwa dilaksanakeun?
0: Iya, lamun uak laksana kapiduriat ka cinta.

0: Ya lamun mana sanggup perang tingali uages nyadiakeun opor hayam, opor entong, ya opor soang, opor meri, kompor gas.
1: Opor-oporan munggul sadia cenah
0: teh. Sarupaning dadahareun deungeuna sanguhaneut anu puleng, ya dina waktu ayeuna geus sadia keur ngalajag-jag maneh perang ayeuna. Nuhun wa ini mana aja nak mengayo orang dahar bola keserakan jengwa. Cacak urang ngadenge dek dibere dahar jag jag geus miheulaan ieu teh bungah tandana
1: atau pisan ah.
0: Hayu urang ini ti. Leres, Kang.

ngarusak negara jin bangsa. Nya eta syariatna batara rama. Eta hakikatna mah tetep siwa-siwa kene ieu teh. Atuh lajeng mah ieu nya uing ini. Mangga.

0: Ieu dua putra kumakarna sareng sinabala kecelakaan tuang leut anu ponyok nakranan tuangna bari disarengan ku kabungah sok sanaos bari dek perang dasar dikawitan ku karidoan sareng kaikhlasan teu sungkan bibilasan lumampahna ieu dua putra kumakarna kairing ku senopati senopati liyana
1: kersurak eyah-eyahan walak dia balak tamtama ti pihak Alengka nyatana ngiringkeun dua jago ti daerah panglebur gangsa putrana kumakarna
2: nggih.
0: Dua putra anu sararakti mandraguna kairing kula dia balat tamtama ngaleut ngkeung ngaban leut ngemat-ngemat nyatang pinang silo kana lir sela belek itu
2: sela
0: sela nyatana batu belek itu nyatana sireum lir sireum ngaleut dina luhur batu tuna lampah eta kacarios dipasang rahan gunung suela dikemahna Batara Rama anu tina waktus eta Sri Rama Lasmana oge Gunawan Wibiksana kasumpingan Anoman Perbancana Suta miwah Prabu Sugriwa Rayi Gunawan
1: Kalanun
0: Lasmana Kalanun kula geningan itu saha rentang-rentang upami telepat pa itu teh geuning Prabu Sugriwa sareng Anoman leres Kang Kakang Semar ieu nun tadi Kang
1: Cuk
2: Ulan
0: cing cing cing cing cing cing cing Kakang siling ka dia kitu ja
2: mangga ka mana si Akang kan aya si Akang wae tapi lebah
0: tadi gitu ja
2: mangga Kang
0: weh
2: engal di sahur itu
0: aduh engal
2: nah make enak kumaha Kang
0: setahun-tahun aing bebarengan jeung monyet
2: geuning Akang aja jeung monyet
0: dawuh nu nyangka jelema ka dewek
2: pasti Kang kumaha campur Kang
0: kumaha campur jelema mah nepi ka aya nu nyebut si Amang ka dewek
2: Kakang
0: oh aya nu nyebut si Ibi aduh ampun aing ka dieu kitu ka sidawala bejakeun ka Iin
2: nyaya Iin ka mana Mang Jai ka dieu ka sidawala kitu
0: I amanat cewek oi ka sidawala ka dieu kitu oh aduh kobot ilah ilah

0: aturan mah, aturan kulan.
1: Huh?
0: Aturan.
1: Ih, syukurnya.
2: Cara lager ira lain sarea cu.
0: Aya pangestu waktu si mawa.
2: Yo syukur jang jai cager.
3: Eh pangestu wa salalerna kersa wa damang.
1: Huh?
3: Kersa wa damang.
2: Majeh napisan jang.
0: Si mencerang atau apa teh?
2: Syukur jang beki montok leh sarua beteng teh jang uai.
3: Ilmu teteh.
2: Budak ar. Atuh ku kitu noh ai ilaing masih keneh di Sukabumi cu.
3: Masih.
2: Di mana di Sukabumi teh?
3: Di Sinagar Nagrak Utara. Di Sinagar di Nagrak Utara.
2: Nagrak Utara Sinagar.
3: Ilah atuh bade angkat ka ditu. Ilah bade angkat.
2: Ke geus lebur kiamah cu. Mudah-mudahan. Hamuing amuing ucu, geus teu bisa ditolak deui wa dina waktu ayeuna teh ucu.
0: Leres, teh kitu kumaha teh wa?
2: Nya eta pikeun nyakseni kumaha hasil sareng henteuna nyanak hakna juragan cinta garwana Gusti Rama juragan istri anu kiwari masih keneh ditahan di Alengka. Duka di mana disimpena? Dugi kaparantos pabalatakna wala dia balatam tama boh ti pihak Kiskena, boh ti pihak Alengka. Anu lain saeutik. Malahanan geus hangruk kaayaan di tempat tegal pangperangan. Ieu teh hiji siri nu mandiri. Dordarna antara hade jeung goreng. Atuh ku urang kudu dijieun conto. Keur pribadi urang mah nyaeta sagede-gedena oge musuh Gusti Rama nyaeta dasamuka moal leuwih gede tibatan musuh manusia anu kawengku ku dada manusia masing-masing nyaeta hawa nafsu teh. Nya cu. Oh. Ayeuna mah tong wae ka kabatur urang sarerea weh. Anu aya di dieu kahiji urang ceuk bahasa barudak ayeuna teh mah introspeksi nya cu ulah waka nyalahkeun batur ngageunggeureuhkeun batur monis batur dina kasalahanana ayeuna mah geura geunggeureuhkeun diri urang sorangan ceuk dina katerangan geus cenah urang teh bakal ditimbang engke teh di ditu tayeuna mah urang timbang heula we ayeuna di dieu ku urang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang-tukang ayeuna ti ayeuna kahareup urang beungbeuratan ku kahadean. Tuh nya cu. Tatu ku kituna dina waktu ieu Kakang Sileung kade kitu ulah nyaketan teuing kemah pasanggrahan Gusti Rama margi geuning katinggal aya Prabu Sugriwa jeung Anoman dina waktu ayeuna deudeuheus duka dek naon. Tak Kakang Sileung ngamun ek heureuy mah di dieu we kitu jeung dewek di dieu. Aya khusus dek dogdag dek panco mah di dieu kitu da Kakang Sileung mah kitu teh atuh da. Komo kedatangan sobat na jang Engkus. Oh. Engkus anu eta teh ngening tah ieu nu kitu. Engkus de bodor.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
5: Linggih di Palimana, Ibu?
6: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
5: Ye panyawat tos lami?
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
5: Pami ye panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos sempat liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
5: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, alfa propolis.
5: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat naon anu karaos ku Ibu?
6: Alhamdulillah metadin alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawit mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas eut propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
6: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya sataun teu eueut obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu.
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
6: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngerti mana Bu alfa propolis?
6: Radiopis, tina radiopis FM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
6: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Abi gaduh penyawat diabetes sarang stres paru, alhamdulillah saatos alfa propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi alfa propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
6: Amin amin.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
10: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya.
11: Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya
9: sehat total ya Pak ya.
11: Amin. Amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace FM.
14: Peace Radio.
13: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Dah atuku kitu nasu,
16: mahawa
15: kakang silaing kadieu kitu jak.
16: Mahanga.
15: Heh, dek biasa we, dek ngaleos di isu bade ngupingkeun itu naon rupihal anu bade disawalakeun ku dunungan ua
16: gitu. Laras sae ua. Kang,
15: euy,
16: kenapa Kang?
15: Itu tadi ge nyempot di dina dapur dawi.
16: Laras panawi teu aya. Nuhun Kang.
15: Oh, syukur euy.
16: Damang Kang?
15: Hmm?
16: Damang.
15: Mujuh
16: euy. Nuhun. Sehat wae si Kang
15: beda. Eh, insyaallah sehat mawon.
16: Kitu kumaha?
15: Dewek teh sanajan bari jeung taun-taun paribasana mah barengan jeung bangsa monyet.
16: Sumohon,
15: sumohon.
16: Aye kitu.
15: Sok sanajan bari na ti kitu atuh da euy da sanajan monyet oge tetep we da geuningan aye rasana mah sarua jeung urang.
16: Kitu benten, Kang.
15: Sok komo iteh meureunan alatan tina kahadean tadina.
16: Sumohon, sumohon.
15: Kahadean ngeunaan Prabu Sugriwa dibelaan ku Gusti Rama dina mangsa nyanak hakna garwana anu direbut ku Prabu Subali.
16: Oh kitu.
15: Padahal teh euy, pamajikan Subali teh berarti mah kebogoh dewek.
16: Ah, nu leres Kang. Sok kalawara kitu.
15: Aduh, ampun aing. Ngan pagekekekeh we dewek daek itu daek. Daek ke teh cuma daek jiduhan ka aing.
16: Oh kitu. Akang daek di warang kitu gitu. Bener.
15: Alah hewon. Tahun-tahun jeung bangsa monyet aing bebarengan euy. Lumayan geus bisa nyekroh geus aing.
16: Akang alus. Kudu bisa bahasa monyet
15: kan. Oh, bahasa monyet, bahasa naon-naon ge aing geus kateuleuman.
16: Kitu.
15: Atuh da lamun diudagkeun kana kenyataan mah dewek teh cepot zaman teknologi yang canggih.
16: Waduh.
15: Cepot zaman teknologi yang cangkir.
16: Wey,
15: yang canggih.
16: Wey, wey.
15: Jadi dina abad modern ayeuna ya. Urang teh kudu boga kacamata dua.
16: Hartosna kacamata dua teh kumaha?
15: Heh, bisi urang kabobodo teh nyok ka samaran tingali.
16: Sumuhun, sumuhun.
15: Dina nempo kayaan dunyawiah.
16: Laras, laras, ai salah jeung kumaha?
15: Dina rengkak polah naon rengkak polah manusia di ieu alam dunya
16: sumuh
15: bisi katalanyuran
16: mohon
15: bisi kabawa-bawa teu pupugu sabab lamun diudang ku kenyataan mah tadi geus dicaritakeun ku dewek kenyataan ayeuna geus serba modern.
16: Oh.
15: Tapi henteu cara urang baturung naon naon henteu cara urang deungeun teuing. Sabab aya ramalan cekolot
16: mata
15: cekolot cina ieu dunya bakal leungit nanti darajatna kitu leungit rahmatna leungit darajatna awewe bakal leungit ka erana pandita bakal leungit kasabaranana. Eta cina ramalan cekolot lamun geus kitu ieu teh ieu aba-aba na rek ruksak dunya. Tanda-tanda na dek ancur ieu dunya.
16: Oh kitu.
15: Tikiwari kene geus kaciri sabab ieu ruksakna dunya teh lintang tiku leungeun leungeun jelema.
16: Oh, mata.
15: Buktina. ngan Ibu Sinta anu jadi conto jeung tuladan.
16: Leres.
15: Sabab nepi ka kiwari can kabejakeun can Ibu Sinta teh beunang dideukeutan ku Prabu Dasyamuka.
16: Leres.
15: Cina. Tapi teuing da jelema kadua. Teuing nya jeung kumaha ngan eta alam anu dicaritakeun tadi awewe geus ampir leungit ka erana teh. Teu kabe, lamun dibandingkeun jeung nagara deungeun mah urang teh asa jauh mula melu.
16: Oh, kitu kumaha?
15: Teu kabe nu modern alus. Nah, sabab? Oh. Tadi oge pan aya hade, aya goreng, aya hade.
16: Laras.
15: Nya.
16: Mohon.
15: Lamun dibandingkeun jeung bangsa-bangsa deungeun mah euy pergaulan geus bebas. Soal sek-sek eta teh geus teu di eta deui
16: kubrak begitu tah
15: geus teu puguh tempatna lir ibarat sato sato onaman gitu geus ngagelar
16: dia ya kan geus
15: lamun dibandingkeun jeung nagara greungeun mah urang teh jauh berbeda sok sanajan di urang oge aya hiji-hijieun awewe anu tuna susila anu geus luar eta mah akibat tina tertekan ekonomi.
16: Oh gitu. Asrung mah butuh.
15: Urang mah moal nepi ka kitu sabab di nagara urang mah boga palsapah nagara. Palsapah nagara. Eka naon teh? Eka Prasetya Pancakarsa.
16: Pancakarsa.
15: Jeung beda deh budayana oge. Urang mah budaya Timur. Tah, tina budaya ieu teh aya adat, adat Timur mah nyaeta sopan santun ramah tamah.
16: Leres.
15: Jeung sajabana.
16: Leres.
15: Matak budaya malu. Di urang teh heuh eta bener aya budaya malu. Malu jahat, malu korupsi. Jadi, aiku ayana palsapah ieu mah bisa dihindarkeun. Lamun urangna neuleuman kana eusi-eusi na palsapah, sajabana ti neuleuman teh bisa ngalaksanakeun.
16: Oh kitu.
15: Aci da euy dewek teh ini teh lumayan eungkeut-eungkeut di sakola.
16: Kitu Kang.
15: Heh?
16: Bener kudu aya kamajuan.
15: Oh, sakola bener kitu. Dari kabeh jelema oge diajar itu kena benernya.
16: Mameh.
15: Dari umur 100% bener jelema mah di dunia.
16: Tetap amat para pelajar kan
15: ya kakak. Aduh, lumayan hasil ebta kemari itu teh.
16: Ayana pak kakak.
15: Dina lapor aing duh berwarna.
16: Berwarna kumaha berwarna kan?
15: Alus lapor aing berwarna. Burum hideung loba nama nu burum.
16: Bodoh.
15: Won. Lain ngomong-ngomong euyeuh.
16: Ai kitu kumaha Kang?
15: Kumaha lamun dewek ayeuna menta lagu?
16: Menta lagu. Lagu keur naon? Lagu ari Akang cik lagu keur naon yeuh?
15: Ih, dek teh merlukeun hiburan.
16: Akang resep kan hiburan.
15: Resep pisan aya hiburan mah perlu.
16: Oh kitu. Jadi Akang teh lagu teh hiburan ngigel kitu meureun nya.
15: Heeh.
16: Oh nya. Lagu naon Kang kapala teh?
15: Keur ngenorkeun sarap.
16: Nya bener olahraga we kitu lah.
15: Olahraga.
16: Sok.
15: Heuh, pan keur digalakeun pisan olahraga teh na teh.
16: Tenang eta teh, lari nyubuh.
15: Lari nyubuh. Acu urang mah kulantaran aya gamelan, aya kenang, aya itu aya sinen piraku kudu hees
16: ieu keneun weh
15: nya urang gunakeun ayeuna
16: geto nyaring ti peuting nya Kang
15: geto nyaring
16: nya
15: jeung ulah poho kana anjuran-anjuran anu perlu dilaksanakeun ku urang
16: leres
15: nya
16: mohon program Kang
15: heuh da sanajan program ti pamarentah nu kudu dilaksanakeun ku urang teh da keur urang-urang keneh
16: atuh usaha deui atuh Kang
15: sageuye pamarentah ceukeut-ceukeut cuacan mah macak ayeuna aya naon geuning sok mararasang jeung jelema teh.
16: Oh naon? Sop.
15: Oh sop.
16: Sop. Sop jeung danu edana.
15: Acuh euy, dina soal eta mah nu macak pamarentah mah pinter ceuk aing ge.
16: Kumaha katulisna pinter ku Akang ge?
15: Pinter ayeuna masyarakat atuh da euy anak katempo anak di Bandungan ku dewek. Dititah kerja bakti. Betah? Nyengir. Dipentah sumangan ku kulutus. Dititah gotong royong tipu polotot. Geningan eta ari dibibita mah ku pamarentah.
16: Kumata?
15: Ayeuna. Tina genep rakus perak teh jadi sarapan rakus rebu. Nepi ka paboro-boro, nepi ka tukang beca oge teh disetorkeun meunang 2000 teh ngadon dipake masang.
16: Teh. Pokok rarasi kok.
15: Jadi we katempo sikina bodona jelema-jelema bodona masyarakat teh.
16: Ye ya Kang.
15: Numacak dewek amanat ka si laing dina lebah dieu.
16: Mohon.
15: Tong nahap-nahap kenting maneh.
16: Mohon.
15: Tong nahap-nahap kenting maneh.
16: Laras Kang.
15: Heuh eta mah kumaha maneh we da hak maneh keur maneh eta mah ngan di mana geus rugi ulah nudingkeun ka pangeran. Sabab ayeuna pangeran teh geus murah teuing samana mah euy.
16: Kitu Kang.
15: Sagala rupa ka pangeran, sagala rupa itu ieu cek-cek bengek ka pangeran.
16: Maras.
15: Heuh. Ngan diserenkeun teh.
16: Mun diborohkeun deui nya
15: Kang. Muni murah teuing euy. Pangeran teh contona ayeuna.
16: Maras.
15: Lir ibarat dewek neuneun kahadean ka si laing ewon atawa si laing mere duit ka dewek.
16: Sumun kumata.
15: Ceuk dewek teh.
16: Nuhun.
15: Nuhun ewon ye.
16: Laras.
15: Kuring dibere duit. Muga-muga kasayan ewon teh cing dibales ku Allah Subhanahu wa taala.
16: Aduh.
15: Kumata Kang. Heeh teh teh euy bener ngomong teh.
16: Laras.
15: Tapi lah ceuk pamadegan dewek mah eta teh asa ngadupak nyentuk teh kana jantung dek mah.
16: Har kitu Kang teh.
15: Coba eta pangeran eta Allah Subhanahu wa taala nepi ka dititah mayar hutang ku jelema. Muga-muga kasayan para saderek cing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Eta pangeran nepi ka dititah mayar hutang ku jelema.
16: Wah.
15: Heuh teh angane basa sajabat eta anu luyu.
16: Anu merenah kitu.
15: Anu merenah mah nyai pangeran teuing kudu mayar hutang.
16: Bina punya Kang.
15: Asa kebina. Pasaran. Oh, bahasa pasaran. Geus umum. Da umum mah lain hukum cik aing mah. Oh. Umum mah lain hukum.
16: Kedahna Kang.
15: Sakuduna meureun nya heumeureun kitu cik dewek tapi mah bubuhan ka si laing we ewon.
16: Nampi-nampi Kang, nampi.
15: Mangga. Tapi ieu mah beda pamadegan nya.
16: Oh, mohon.
15: Sahabat-sahabat Nabi oge kapan kabeh anu opat teh sok beda-beda pamadegan.
16: Tenang.
15: Heeh. Tatina beda pamadegan eta teh ulah nepi ka jadi laknat, ulah nepi ka nimulkeun hal-hal teu pikarep, tapi cing nimulkeun rahmat keur urang sarerea.
16: Leras kedah kumakan.
15: Muga-muga we atuh kitu kasayan ewon teh cing disarengan ku karidoan, dalamun teu rido mah meureun ewon teh mere teh amal kutruk ngaranna meureun nya.
16: Mohon.
15: Muga-muga we kasayan ewon teh cing disarengan ku karidoanana. Mah manar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala.
16: Kitu merenah ya Kang.
15: Heuh meureun ka hayang culi dewek tapina.
16: Nampi Kang abdi
15: teh. Oh bisi. Ayeuna mun heuleuleutikan teh tina bahasa kapan urang teh bahasa Sunda teh geus dikongreskeun kamari teh.
16: Laras kamari teh Kang.
15: Hasilna kongres bahasa Sunda teh kumaha urang dago-dago we ku urang idanganna kumaha yeuh. Heuh da pupurihun dewek dina bahasa Sunda teh masih keneh awut-awutan.
16: Babalatah.
15: Heuh. Moal sadi bakal bisa ngareketkeun kana rasana manusia lintang ti bahasana. Moal aya deui anu bakal bisa apal kana bahasana lintang ti bangsana.
16: Laras.
15: Kitu lumacak budayakeun lah. Jadi usaha deui di mumule na ieu bahasa Sunda lintang tiku urang Sunda de.
16: Urang Sunda deui.
15: Eh,
16: dari biasakeun we Kang.
15: Dewek teh kapan ka hiburan?
16: Ari Akang ngalaka kumaha tadi di hiburan teh? Sok lagu naonna tuh Kang?
15: Laguna.
16: Sumuhun.
15: Biasa we lah.
16: Lagu naon?
15: Lagu iring-iring daun puring.
16: Iring-iring daun puring.
15: Ya.
16: Beres.
15: Minta supaya diiring-iringan ku Jang Jai.
16: Ya.
15: Jadi. Si Jai.
16: Jai kan?
15: Aduh, ampun Jai. Suka cik. Oh, hei, Ashley Jai mau ditemak-emak kita tadi sih.
3: Eh, abdi mau nguping ke Nakang. Sarios. Raos. Kang kuping Nakang. Resep.
15: Hah?
3: Resep.
15: Nakartos. Aduh, dah yang diberi duit ku aing.
3: Gintuk.
15: Aduh, eta sadayana puji tetep kagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anu jadi pituduh kangge urang sadayana. Lumatak dewek mah mung dipuji. Gitu. Sabab eta sadayana puji kagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh. Aduh ampun teh. Insyaallah.
16: Saur atuh ganti.
15: Sa tukang kenangna cuh.
16: Hah, siap ah.
15: Nang Berlin. Nang Berlin. Berlin muda.
16: Ya.
15: Ai juru kawihna.
16: Juru kawih mah Neni Hayati.
15: Neni Hayati.
16: Sumuhun.
15: Oke, aku mau dansa.
16: Ya.
15: I want to dance here.
16: Boleh deh.
15: Oh, geus ninggal di dieu teh teh. Itu bahasa naon teh? Bahasa Aringis.
16: Ya.
17: Bahasa Paur teh
15: kan. Heeh, bahasa Palalaur.
16: Ini ganti baju nanti kan?
15: Oh, ganti lah sok. Satu, dua, tiga, ya siap.

0: tempas na nyineni.
1: Wengi tadi
0: menak naon wengi tadi teh? Lain doser.
2: Wah, doser mah bisa ngaku.
1: Kasimutan
0: Simut mah lain panon poe.
2: Apa sakang?

0: Ning maka dikoreh-koreh je dewe indung suku aing nilep. Aduh, ampun aing ngadenge lagu kieu cai aing nikmatna kami nabina aduh. Ras ka urang lebak jero penawangan.
1: Komo ka urang cihideung lemang mar.
0: Aduh.
2: Alanep pisan tuh.
1: Kang.
0: Heeh.
1: Ganti ini baju nang kitu
0: pas tatang. Oh, iya. Aduh, ka mana si Dewala euy?
1: Nah, Nabi eh tanta aya tah.
0: Naon?
1: Gara-gara mang mangi.
3: Gimana kadinya beli Ustaz teh?
0: Ih.
3: Kang.
0: Dipanggil jeung si Dewala.
3: Ah, ya dia teh ngalangkung.
0: Ke mana?
3: Ke Teo.
0: Ke Teo. Gila-gila keding. Aduh.
3: Di orang kadieu?
0: Heh.
3: Orang tadi di saurang.
0: Oh, kadieu kecucuk dewek.
3: Nya, naha?
0: Urang ngupingkeun sawala di lebet kemah eta juragan Sri
3: Rama
0: Sri Rama jeung rayina kakasih Leslesan Lesmana Lesmana suka taji dek moe. Eh, sasauran anak Gusti Rama. Rai Lasmana kadangeng sun Rai. Rai kandang hay kandang bagu kandang akang
1: kandang
0: kandang begu.
4: Jawab
0: na cecik saurayina kanu laun.
1: Astra gimpa.
0: Aja lukan ka dewek euy. Kadieu cecer. Dijemu cepot urang euy.
1: Ya.
0: Moho ureun. Aduh, ampun aing. Kakang Lurah Semut.
1: Aduh,
0: aing batuknya anyu euy.
2: Heeh.
0: Aduh. Ampun sok inget kana ngadongeng cadea. Aya nu ngadongeng cadea. Lain ngahina. Sok kaya ngeuri deung. Adi dewek. Si Alo. Heeh. Alus ngawayangna teh cadea mah.
1: Pekang.
0: Maksudna memureun saha teh nu karasa kresek dina kararas murunya. Eta teh saha? Anu kaya sakaya sing na kaya yas moal saya deui si Puyabaya. Ari pek teh ngadongeng euy. Heeh, kana eta nyaritakeun si Andi teh jago titugan jeung ini. Ari cak Bahowi.
1: Bahowi
0: buat Barowi teh Bahowi. Ari cak Bahowi ngagajeng Cina Widara. Atuh kasampak Andi hari teh dunia nangoh puluk rungu buntung nak ngadago karena cahayam jekuk ya anjing muni kena pisah aduh ampun kena pisah karena cahayam Bahowi atuh hari tete dicabak kulungan anu kencabar dengan humunur syarengka ke tukang kan oh kaya
1: betul kaya cahaya.
0: Kana kaya ari teh leungeun buncungna ani ngadagode kana igabung.
1: Bagus.
0: Aduh, ampun aing.
1: Heeh.
0: Ya, geus aman aing kana aing. Si kabawakeun cadel teh.
1: Mana warah terus cadel
0: ge. Alah, ampun aing. Nah,
1: Pak. Makang.
0: Warta berita. Warta berita di Taman Safari Bogor parantos aya kajadian harita teh aya nu abus ka pelebah maung ka kebon maung
3: kitu
0: kabeneran mobil nanti mogok oi. Oh iya mah lain bohong beja. Beja tinu gelo.
1: Kumaha tah warta berita kajadian teh?
0: Eta mah harita perubah nu loba maung mobil nanti mogok. Kempes bana teh nu hareup. Supir nanti turun. Barang turun euy supirna maung nyampurkeun atuh lompat deui ka jero mobil. Ari pamajikanana di milu turun. Samaruk meureun salakina teh can naek deui. Atuh hari teh teh maung nyampurkeun pamajikanana asup ka kolong mobil. Nongeng di kolong mobil. Hari teh maung teh nyampurkeun ka nu keur nongeng. Bari ngomong eta maung ka jelema nu keur nongeng ka awewe. Nongeng ni ye. Aduh ampun deh ya.
1: Mau nang apa yang beos ya berarti?
0: Gaung. Gak nyemut nih ya, teh mau ini teh pemberian hidangan. Cacing mau nggak?
1: Mau nggak?
0: Cacing. Siewon. Ingat. Aduh ampun deh. Eh, kadari syet deh.
1: Kau minyak gerwah.
0: Ngadon hari kicu kumah itu lain. Ngupingkan itu kasauran. Ayi, kelas mana? Kau lanun dahnya. Deket dibohong. Siap kan dia. Ayi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, teu sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawar di sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya.
5: Pandangan kabur, iya. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat. yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin. Ya,
5: gitu. Amin. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
5: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Batara Rama anu aya di lebet kemah disarengan ku Gunawan Wibisana oge Lasmana kasumpingan Prabu Sugriwa oge Anoman Perbancana Suta teu kantun Semar Badranaya anu aneprok di juru unirah kangandika alis manis melas melis leuleuh kedeh atrap protela mekaten pangandikanipun Rai Gunawan Wibisana kalanun pangsa tepi nanda mangaturkeun sumasungkem ku kunyupan jenengan ditampi nuhun ku Akang sanaos Rai Lasmana ngahaturkeun sumasungkem ku kunyupan jenengan Rai Lasmana nuhun ditampi ku Akang Rai
1: atuh sanaos kaula pun Sugriwa banyak sumana ngahaturkeun sumasungkem ku kunyupan jenengan
0: ditampi nuhun Anoman
1: Aulam putra Anoman kunyuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem kunyuk panjenengan pangrasa
0: ditampi nuhun
1: kali perkawis ti pihak kalepatan muga hulak yang maklum
0: saring maklum dan kadieu kaharep Kakang Semar
1: kapayung
0: haduaya anak nun Pina damal di sebabnya pun semargah katulkan semasungkem kukunyuk pangrasaan
2: ditarima
0: kalihna perkawis ataupun genek di sebabnya kemauan tulisin badai nguping kenawan anu badai disawalaku
2: syukurkan tansah diajeng-ajeng manga atuh kedah kumaha

0: balikku Gunawan Wibisana.
1: Ngurenyag asa kagebah ye Gunawan Wibisana yen eta anu lumaku ka medan tempur teh teu aya sanes nyatana putra Kumbakarna kakasih Asuwani Kumba-Kumba Asuwani.
2: Loh, ieu nyaponakanana.
1: Atuh ye Gunawan Wibisana ngajerit teu sadar di payuneun Silirama.
0: Aduh!
1: Naon rayi
0: sedaya daya pangsa duh dakang dasa muka piadab teh kabina-bina geuning itu teh pun anak pangsa
1: saha
0: putrana pun lanceuk kakang Kumbakarna anu parantos masing pati tumakaning perlaya dasa muka biadab anak nepi ka diiringkeun nepi ka kitunya bapa na geus korbannya anakna ayeuna
2: bah dieu kan nepi bani
0: nya anamun kitu carana dasa muka biadab anjeun dasa muka
1: kumaha atuh dina waktos aya rayi sadaya daya mangkaning eta teh asuhan kaula upami kaula nyatana sok nganyangka panglebur gangsa diusapan dikumaha eta dua murang kalih kapungkur atuh ayeuna mah akang masihan kasempetan kang rayi mugi awe tepangan heula tuang putra anu kiwari nuju ngaleutkeun keung ngabanaleut diiringkeun ku Waladia Balad
0: aduh nampir punung rasa ketika bingahan nah moal ayah hal-hal anu tripi karep kaula nun
1: ieu mah akang rido jung gerak tepungan beral gerak tepangan tuang putra nyatana saha kakasihna rayi ari kakasihna teh nyaeta Asuwani Kumba sareng Kumba Asuwani budak kemar teu pinodah mah pangsa deudeuh teuing rayi
0: anoman
3: Allah.
0: Rupina dina waktu ayeuna moal aya dia pilawaneun eta Asuwani Kumba Kumba Asuwani lintang ti anjeun anu kudu kaharep.
3: Sae. Bujing ieu kapuhut marganing tenaga lapati kasangakeun.
0: Tapi kaula bere kasempetan heula pikeun nepungan eta budak.
3: Unyuk sumanga.
0: Ih, sae kitu nun sae, sae pisan margida. Sok sanaos kieu kajadianana ai dulur mah moal lapur baraya mah moal ilang kaasih oge moal leungit kanya ahpon kitu deui. Nah, terat eta mah seun. Nah, kitu rayi saena mah tepangan heula unyuk sumangga kawan pangsa. Bade ditepangan heula we nanging nyuhunkeun saksi saha bilih aya naon-naon. Moal akang percaya rayi tepi noda mah pangsa.
4: Heuy. Hah? Lain cina anak Kumbakarna, usukan dia Kumbakarna cete boga anak. Ogo tibah lagi geus aya beja Kumbakarna mah boga budak kemar. Ya, emon jeung nyai tete anak Kumbakarna.
5: Nyapa mana tete?
6: Ari indungna saha indungna?
5: Indungna saha?
4: Indungna?
5: Ya.
4: Ijot.
5: Ya. Temen teh ijot injem.
4: Heeh. Aduh, ampun jeung. Padahal lamun dewek kuy ayeuna di Jun Senopati pikeun ngalawan eta dua buta sungguh mati aku jadi penasaran.
5: Oh,
4: ya an. Wani deui kegelut.
5: Ah,
4: biar dari awak dewek teh geus gelut.
5: Linu.
4: Linu huntu geus subuh aing can dengar setum. Aduh ampun aing.
5: Geus wani wae ah.
4: Nyon.
5: Wani.
4: Alah soal gelut mah won deui kemoal ngengken deui.
5: Ah, boga kekuatan naon akang?
4: Heh.
5: Boga kekuatan naon
4: dewek
5: nya
4: pancasona teu teh dasa muka boga pancasona teu teh dewek
5: kitu akang
4: ngan ai ai dasa muka mah ajeun pancasona ade ke panca kaki tah rawa ronte
5: heuh
4: rawa bobo dek rawa kalong
0: sakitu rayi ujuk sumangatuk tepi noda merampung daun tutas pangandika beralu mampak

anak budak katawuran tiyeuh ke masira mah. Miwah Anoman oge Sugriwa nyiapkeun pasukan nanging ulah waka nyerang Margi Gunawan Wibiksana bade nepangan heula eta dua putrana Kakasih Aswani Kumbakumba Aswani putrana Kumbakarna. Aswani Kumba. Aswani Kumbakumba Aswani haluma.

0: Ya kan ku naon sih nyanyi wae di tiap kali mun senang-senang.
1: Ji sagala rupa ge kudu rido kudu ikhlas.
0: Bejana cenah si Ama cenahnya mautnya menipa buranta ka ayeuna dik dipangoleskeun.
2: Ulah dendam.
0: Aswani kumaha? Hayo. Saha cocorowokan nyahun kadengaran urang Ki Adi? Wah, Kang si Amang.
2: Si Amang naon?
0: Apan si Mamang teh cenah miluna teh ka Batara Romed?
3: Eh.
0: Ka Batara Rama?
2: Saha?
0: Si Samang.
2: Oh, Paman Gunawan Bibiksana.
0: Nya.
2: Walah nyawe geningan itu.
0: Ya, Mang, kasep kedah tencu kasep.
2: Wah, Amang, Kang Cing Rama paman.
0: Paman, ya putra paman. Aduh.

Wisnati hinasti kesah yang witi. Wisnati hinasti kesah yang witi.

0: Gunawan Wibisana ia dua murang kali di usapan digabruk di galentor nyata putra nak Kumbakarna Aswani Kumbak Kumbak Aswani. Kapten anak mangkas. Dedeh teuing kaset ieu mang Raden. Ieu pinadamel ngahaturkeun sumrah bakti sukuh nyupan jenengan Kangjeng Rama paman. Duh. Kitampi luhun kumangcu. Putra gecek kancun ngahaturkeun sumrah bakti sukuh nyupan. Raden, kitampi luhun. Dupi eta teh saha abdi sun
1: asata
0: ieu teh pawonganna Sri Rama as naon ngaranna amang Astra Jingga oh iya kabejakeun eta meureun monyet beruk teh ieu manya kang iya Raden
2: gaula nun paman
0: kumaha teh bisa ini ka medan juri teh cu naon da dasarna hidup ini ke medan jurit lumampah ke medan danalaga naon dasarna atawa naon ari pamrih ku hidup putra teh paman sanes bade ngahianat ka sajumlah monyet-monyet oge kabalan-balan Sri Rama nanging ditekadkeun bongan ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang hasilna ge pan keur urang kene putra sok komo nguping wartos gugurna Kangjeng Rama Suwargi anu sakitu jadi sabiwir hiji yen lain dek ngabela kamurkaan si uwara tapi rek ngabela nagara jeung bangsa atuh putra oge dina waktu sieu teh jalaran putra teh digusur subuh-subuh ti panglebur gangsa sareng ieu pun adi. Barang dongkap ka karaton putra teh dipiwarang perang nanging ieu pun adi nolak kengeng saminggu putra teh ditawan digebugan tingali ieu tonggong oge ngagara langkeneh diteungeulan ku si uwara. Aduh. Teuing kaset. Aswani kumaha. Aswani kumaha anak mang deuh teuing Raden. Da samuka teng teungeun kabina-bina anak teh dikorbankeun. Teh dikorban ngan alatan cinta. Dina lebah dieu kase. Aswani kumaha kumaha aswani deuh anak mang. Geningan sapamadegan sareng tuang Rama mang jajab doa ngajurung les.

0: asabok na. Syukur baja kidep ngabogaan tekad kitunya tinanaon atucu. Malahan bakal pahlawan disebut nak lamun gugur di bidang tempur ngan mangsa cana kidep pina waktu ayeuna. Bakal ngayunan yuda dek nanya raga katineng tega lara tega pati.
1: Tega, paman.
0: Tega mang jeung tibatan maot ditawanan disiksa ku si Uwa. Langkung saya ancur di medan tempur dek melaan nagara jeung bangsa. Bebeh teuing kasep. Ngan sacana eta mang dek neuneun kadedeh nunakanya ah nitip ka asih ka kidep. Jadi pati-pati hidep dek maju ka medan jurit lumampah ka medan danalaga pacuan ulah dibarengan ku ujugria jeung takabur. Boga rasa iaing uyah kidul, boga rasa iaing panggagahna asa aing luhur ilmu jemar ku panalar. Atawa ku pangawasa kahijina ari kaduana ulah dibarengan ku nafsu anu didadasaran dendam alatan nu jadi bapa masing pati tumakaning perlayaknya eta perlayak jadi tumal nagara. Itu Raden
1: Imbala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahi teh, Bu?
3: Sareng Ibu Popon.
2: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
2: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
3: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
2: Ieu panyawat tos sabaralami, Bu?
3: Atos sataun langkung.
2: Sate acana ngajamu tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana? Apa ibu pengobat?
3: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh geduh panyawatna.
2: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
3: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
2: Ibu ayeuna nuju diharikeun nganggo naon, Bu?
3: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
2: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
3: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanya nyarari upami gugah bobot teh pasake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pamimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
2: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
3: 345.
2: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
2: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
3: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
2: Ibu uningan Alpha Propolis di mana, Bu?
3: Di radio.
2: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga, Bu?
3: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, sadayana umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
2: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar Bu nya.
3: Mohon.
2: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Thank you.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua
7: iya,
6: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 mungkin.
6: Oh,
7: usia 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin,
6: sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Pi.
10: Radio Pi.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Nampire bunuhun laksa ketika bingahan kana nolupih kawejangan salira paman. Nuhun paman. Nuhun paman. Kadua na sasati deteh dina ini na kamedan jurit lumampah kamedan dana laga yeteh ulah dibarenganku nafsu anu didadasaranku dendam alatan nu jadi bapa hidup masing pati tu makaning perlaya jadi tumbal negara
12: leres leres
11: sokomo aya kereteg hayang sasat melaan kana kamurkaan dasa muka sasat wahidup anu jadi ulon-ulonan.
12: Oh, geres.
11: Malikanan kidep anak mangcu kudu dipaking pisan sabab lamun itu paman yakin perjuangan kidep teh bakal mubah. Atuh silakana hidep bakal ajur memeh tempur, bakal pejah sacara perang. Anu mawi prak initna dibarenganku suci lumampahna dibarenganku tekad anu nyata. Sasatik ngabela negara jeung bangsa ada di palar hidup ini kami dan jurit yeteh niatan rekmelaan anu tadi disebutkan kumang yakin hidup soksana jan mati ini medan jurit oge tetep disebut na pahlawan itu Raden.
12: Nuhun paman. Nampi nuhun
11: paman. Kasep gening umang ayina ngadon milu ka musuh. Aduh. Geudeuh teuing dicaritakeun ku Mang mah panjang lebar meureun kaseuh. Kapan ye teh nging harepan perang sakitu we. Doa ti Mang pangjurung restu ti Mang mudah-mudahan hidup pageuhan dina hate tetep dek ngabela negara jeung bangsa.
12: Atuh sae paman geuning itu monyet parantos cing rarinat. Dina waktu ayeuna bade diserang putra sasat dek perang menang putra di medan juang
11: ulah ujug kaset
12: ya aite kan perang gaya deuing cang ti hayang menang kadar eta eleh sareng maot eta mah akibat perang rasikona
11: nya tiranaon atuh prakasep didoakeun ku mangdah

0: hati-hati,
1: Kang.
0: Ayo, oke, sat jumlah wala dia balantam tama. Ayo, tinggali serbu itu monyet. Serang monyet. Belah kidul, belah wetan, belah kaler. Wah, bagus.

pada tumarangan lampu lampian bendera. Bendera bintang semiakal mampa mawas pada nerakatun pada tumarangan lampu. Rakyat bendera

0: itu hewan.
1: Kang, Kang.
0: Lebih karat selang gitu itu monyet dulu. Uluh, uluh.
2: Ayo cibubut, ayo cibubut. Soledad itu monyet.
1: Itu monyet
0: kenyisiran. Aduh, ampun. Itu monyet pula di juru dicemak kenyisiran hiji. Lu kurang ngedahar baso sawareh.
1: Aya ya, Kang.
0: Heeh. Obatnya itu monyet manu gede mah juga ewon.
1: Ah,
0: itu ngagel gam tujuru. Uluh monyet asup taruna do itu.
1: Ah.

0: Монет на уне. Монет бода.
1: Я.
0: Вы все один тапа. А у лаганноман пробанца на сюда.
2: Anu ngaran Oman-Oman teh.
3: Ah, teh Oman.
2: Anu kungsi ngaduruk karaton nagara Alengka Duriga.
0: Iya.
2: Man?
0: Iya.
2: Coba-coba hayang nyaho urang padah ku Begalan Pati jeung tibatan nagara awut-awutan rusak. Kaula anu bakal jadi sikabugal.
0: Geus aya jadi sikabugal. Ayeuna maneh karinuturkeun bapa maneh kumakarna.
2: Tapi omat man, ulah disajajarkeun jeung kalakuan anu lian anu rek bela kana kamurkaan Ua Dasamuka Ua Prabu. Ulah disakompet daunkeun ieu. Kaula mah lain eta tujuanna, tapi tujuan kaula rek ngabela nagara jeung bangsa.
0: Dek nyeun dalih naon sabodo nu penting maneh modare.

0: ilmu dididik tililitik diwarah tibu budak lamun segi adik pinangih jeng bahaya ku akang kudu dilengkahan awak maneh tan waneh hirup deui. Atuh iya asoleh kumah dilengkahan hirup deui kurakana.
1: Iya.
0: Ayo kang nyuhun kang.
1: Wah, ayo kan? Lawan deui
2: kurakana hari ya.
0: Lu jang ah won ah tempo euy si keneh bina goler ditinggang ku anoman deui itu hirup deui
2: kadek-kadek
0: man oman
1: naon
0: tinggal hirup deui
1: oleh oleh oleh

0: Kang.
1: Belum.
0: Ya Kang Paes ya. Kurang aja lancik aing Paes ya nomad.
2: Maju.
0: Siuk. Barang yirai na mati nyata na ngalungsar jadi bebatang tapi anu tipayun maot hirup deui.
2: Pae hiji hirup hiji siap anoman maju hayang geus
3: jang ari mah
0: tapayun hirup deui.
2: Aduh
4: hebat anoman lain lumayan. Buta anak kumah karena nupika sakti gitu.
2: Coba maju sih. Wah,
0: modal sih.
2: Acan lain dia.
0: Aduh,
2: lain tu hidup.
0: Aduh. Anoman dina waktu setang ngejat. Kaget ningali na ye dua buta anu amuk-amukan seueur wanara anu korban.
2: Ih, seueur monyet anu ngajengjehe
0: anu katingsak nu katajong ku ieu dua buta. Atuh dina waktu eta anoman perbancana suta nyaketan Sri Rama. Anoman aya naon
2: nguningakeun pangersa. Aula hese ngungkulanana. Kedah kumaha menawi?
0: Aya naon anoman? Aya naon? Aya naon anoman geuning?
2: Aya naon anoman? Sadaya daya.
4: Aya naon anoman lumpatan euy?
3: Dukanya Kang.
4: Aing sugan dewek dek ngaburusut.
0: Aya naon anoman?
2: Seula jadi benulah sapun dolus duka muga ulah jadi dengan tim penggali huire. Itu dua buta anu sakti mandaguna hese diungkulanana. Teungeul hiji. Teungeul deui ieu hirup deui nu ieu.
4: Atuh moal aya monyet hideungna.
3: Naon geuri Kang, naon geuri? Naon?
4: Hideung ampun teuing anoman depan monyet.
3: Hay kitu.
4: Atau cina mau ayam monyet hidung na. Gede hulu, dumai mana na bodas. Padahal kecek monyet mah lain gitu. Atau mau ayam di lemak monyet na. Di lemak hidung na. Aduh, ini hese, tak ingat tak. Luh, buluh. Nyaan monyet nepi karecet gitu kan. Kucak dulu itu lu.
0: Yang aku nerai Gunawan mibik sana kedah kumaha. Duh, sedaya-daya kalau lu pengesa anoman.
2: Ulan.
0: Tapi hampura we kaset anak mang. Aswani kumba kumba aswani. Lain mang dek ngabejaan pipatian hidup nganda puguh kumaha atuh pikeun jawaban mang lintang ti kudukie. Piraku yang teu hadewe di perang angeusna nya kidep kudu ngelehkan maneh dina waktu ayeuna. Anoman.
2: Aulan.
0: Di pangersa Gusti Rama.
2: Aulanun rai.
0: Rupina dina waktus ieu pun anak aswani kumbah-kumbah aswani teaya deui cara serengkat tangtosana lintang ti kedah diadukeun silahna da seug upami beda sadetik oge eta teh paehna teh yakin kaunggulan bakal dicekel ku manehna carana teh lintang ti kudu sareng paehna ulah aya beda sanajan sadetik oge.
2: Waduh paehna.
4: Panginten atuh nu.
0: Panginten pamikitu mah.
4: Duh. Bade dewek jeung sidawala kitu.
0: Tah kitu geuning anoman. Lintang ti kudu diadud. Sirahna kudu diadukeun.
2: Dauh.
0: Carana eta mah kumaha anjeunna ngakalanana kudu kumaha. Anu penting paehna bareng.
2: Sae. Rampung daun tutas pengandiga.
0: Beralu mampu.
2: Hei. Aswani kumbah kumbah aswani. Perahaikan bah kamu tersakan siwara ganilah kejawa hingsun halaman perbansar suta. Baik, aku gada. Mari saya gada.

0: Aya naon Kakang Anoman?
1: Aya hal-hal bakaribada mikeun ieu.
2: Ari Anoman aya anggada ka Anoman teh kapilanceuk euy.
3: Nya heeh atuh.
2: Oh, kakana nyaho nih kong. Sugan teh nini cigigir.
1: Cigigir.
2: Guru was euy. Eh, kumonya teh aing dilaku rinatna we euy. Kitu Kang. Geus ngarinat meuli muringkak teh bulu bujur teh. Ampun, geus ngaran Yohan meuli pika iji deun.
4: Hayangan ya
1: Kang. Cicing Sri Cakar teh.
0: Aya naon Kakang Anoman?
1: Nggih. Bisa jadi lamun kitu. Kasaktianana anakku mah karena teh lain lumayan. Pusing karena.
2: Aisyugan dia berpunyai ke cara pusing.
1: Jadi cakar pun dia.
4: Teng-teng, macam rawi jatuh.
2: Nah ini, ini kawas kamaru, kain di Anoman, ini juga nunggu lu. Eh, bisa ngerenyoh, ngadek ngangis uhun tuan. Eh, ngerenyoh, ayo juga. Jika bujur monyet.
0: Eh, gitu kumaha kakang Anoman.
1: Jadi wajah naik lagi di sarana. Oh, di jalan lintang tikun di adu kumangkeun. Tapi, urang carana beda. Wayahna bantuan ni.
2: Ajaranane tidak cukup-cukup sorangan. Heuk aya menang proyek teh bagi-bagi. Iya. Abeh kabagian sarerea ieu mah ku sorangan di kakawak. Atuh menang ehe teh kana ewon kitu mah. Heeh. Tak kitu sok atuh urang jauh ini sareng abdi lah. Iya. Kene kiri tunai 10 juta ke kene ku abdi 6 juta dianggeus.
4: Ya. Urang jokin.
2: Kadar hasilna goreng eta mah naon? Resiko eta mah. Ieu proposal deui. Ieu anu ngaruksak nagara teh ieu. Nya, yen pangwangunan genep bulan runtuh teh ieu ye. Dedemitna teh si cepot. Lain pembangunan jangka panjang atau cara nuk itu mah pembangunan jangka saku. Cing sia, si gambar itu aing kumaha ieu? Nu penting mah beuteung seubeul irung lebul, saku medet pamajikan ka paraban, paduli teuing duit meunang ladang naon oge deuleu. Nu penting di dunya mah barang hakan.
4: Asanya nol mah.
2: Asanya nol yang penting. Heeh, teteh dosa batur. Dosa careuh batur rugi. Ruli lah.
1: Jadi lamun jadi cara. Hayo siap weh. Ya. Adon cingla leos ka mana gitu.
5: Woi. Anoman.
1: Anoman.
6: Anoman maju si Anoman.
1: Maju Anoman. Daguan.
0: Stiker sah yang tumampara.
7: Asuani kuma lajeng nyatana barang peureup kapayun dirawel ku Anoman di jaweng di sana kawang-awang.
0: Atuh ieu asuani kuma kokosiakan
1: weuh arah di dibawa ka mana ari.
0: Atuh ieu anggada barang ningali ku Asuani lajeng ditekuk di tukang.
7: Sareng sina ditekuk di dangohkeun. Ya tara kapayun bari ditalapung atuh ngasleungna ieu kumba Asuani kaluhur
0: disarengan ku Anoman perbancana Suta Nyi Roro tiluhur atuh puguh we keunana kana mastaka kumba Asuani ieu Asuani kumba sami sareng sapisan masing pati tumakaning
1: playa.

0: Kumaha agung anak mangkase. Kumaha aswani, aswani kumaha anak mang Raden. Raden.
1: Oh, untene pangersa.
0: Teu naon anu man?
1: Rayi. Dinarasan di panuhun eta praosan ulah kaganggu da puguh ki jadina tapi pamugawe ti akang mah sakitu mudah-mudahan ku aya nang masing papitu makaning perlaya ituang putra sasat jadi ciri nu mandiri pikeun pamungkasna nafsu dasa muka sugan kapayun ku aya na ieu tuang putra maot teh jadi dasa muka sadar menta dihampura da akang ge tetep baka muka keun lawang hampura seupama dasa muka sumolono datang ka hareupeun akang.
0: Duh, dasa muka teu dijieun kasempetan itu waktu nya mudah-mudahan bae atuh pangersa dina sameting pun anak masing pati itu makaning pelaya ieu teh sosok jadi pahlawan ngapela nagara sareng bangsana hidup muga-muga ditempatkan di tempat anu nikmat hidup pulang ke alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sempurna
1: laras
0: jusi wami genyaki cewek ngiring bela sungkawa atu dina waktu ayina mudah-mudahan kuayana ieu kajadian teh jadi pamungkas nafsu nada samuka atu rupina ieu lalampahan teh urang cekapkeun dewi ka dieu pamungkas kemang pinetik sinebaran sari tutup lawang sugatakan.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namin apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT03 RW01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus rawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser pak papori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak nya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabra botol teteh.
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon.
2: Mohon, takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah, sareng sendang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah ayeuna mah panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon, alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh enggal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alpa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita ungkul terus ngelain muntah aja we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul.
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya deh. Terus ngeleut malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we deh gitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mah ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos hasiat na mah?
1: Ti ngawitan nepi ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

nyukcruk dihatur kakungkul. Cerita anu baheula, pamekaan para bujangga, dina enggon nyarita, tara neng.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lagu anu salajengna Kembang Tanjung dihaturkeun kanggo ka Bapak Des Lestari anu dicijengjing. Oge ka Abah Leo di Dharma Raja, oge teu ka kantun. Kanggo ka Bapakku Amit sareng Ibu Popina, oge teu ka kantun kanggo Neng Hana. Mangga rujeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol,
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan lah, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh, katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu, dada teh asap mah nyeri nyeri, cuma asap finish ngewod kita gitu, dada dada di punggung kita gitu, pas dulu gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur, naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.

0: Yang alhamdulillah ayeuna
1: kumaha masih kene karaos teh sesekna.
0: Ayeuna mah masih kene tapi teh teh mah bisa ngepel bisa ka masjid ge alhamdulillah.
1: Oh, ibadah lancar.
0: Oh, ibadah lancar. Jadi mah ka masjid ka pacape.
1: Oh, gitu.
0: Oh,
1: macam ayeuna mah satos konsumsi alpa propolis.
0: Alpa propolis alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
0: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Mentak beli meser, wah mending berak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tosep seberapa botol?
0: Tilu.
1: Tosep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, yang air nanti tilu, yang air aja.
1: Air nanti badai nggak galis berapa botol nih Pak Oming?
0: Tilu.
1: Jadi kan tosep tilu, air nanti badai nggak galis tilu botol
0: dinya. Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol kasabraha karawas khasiat na.
0: Kaiji.
1: Oh, di botol.
0: Kaiji saya kaiji ta. Langsung ayah perubahan. Iya, imangot nih aja. Ini langsung awal, wah ima
1: mohonnya, jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Omingnya
0: perubahan,
1: alhamdulillah kalau gitu lah Pak Omingnya cocok ke alpa propolis, mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana, mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
0: Nah, Ari Abli mah cocok sih ayah ka, iya ka propolis cocok Ari Abli mah nyatugan gitu, anu sejen gitu anu bade, kos Abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
0: Amin.
1: Pak Oming tambah rezeki banyak.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

semuanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidintenna damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Peace Ciamis
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Saya acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang. Alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saeb sabar botol Bapak Ahmad tinggal eut alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa geh alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah
6: ya,
5: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan saat konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan nama kawitnya mah atel, tapi ayah nama itu atel gitu, jadi beras, ya, panon mah hitungan sok sakin dengan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah tenanan situ sawas mainan.
4: Bapak kita tas kemana wae ya, yang pengobatan mata pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh gitu, memeh maghrib, aduh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, dah abis. Isuk hobi kana lalakon wayang, kana dongeng, da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, ngeju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar nya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sahalit
3: deui. Sahalit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh geuneup, geuneup tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Oh, leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kan urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mangsa alit
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 68

0: 10
1: 0863 8000 668.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
3: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
3: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan kabur.
4: Iya.
3: Gitu.
4: Iya.
3: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin.
3: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
4: ya,
3: pesan-pesannya.
4: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
3: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
4: Amin.
3: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
3: Nah, mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawit mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi ras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes
4: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak Sahai teh, Pak.
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Aya
1: kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumah sok pingsan ngodo kita ita, dada yeah. Dipungguk kita ita pastinya. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus suka engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit di asam urat dia leungit nyeri ye punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ye teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Dari mah ka masjid ka pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: mantap. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng memang. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya. 3
1: botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Mohonnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kagituna Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu aya sejen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ayeuni panasahan namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes ma ayeuni teh tos sabaraha botol?
4: 6 meh sabotol. 6 meh satengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi ngeblek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus sadamang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi operasi kalau ke dokter teh da aya harapan.
4: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge akan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu.
3: Alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba?
4: Anu ningali keneh, anu teu ningali mana kiri.
3: Tos nganggo tes maa ini kumaha pa karaosna?
4: Sabaraha tos nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ieu anu kaalaman ku sim kuring mugi meser tes maaini kalarsan geuning anu tadi tos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi tetep obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi teu aya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur teh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Meher banget, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: Enpen,
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20 hari
4: ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes ya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Cara nganggo jamu tetes alfa propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
1: Lah, ka mana-mana entos bosen.
0: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon minum?
1: Alfa propolis.
0: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
1: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
0: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
1: 6 botol.
0: Mohon-mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
1: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
0: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
1: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah aya teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
0: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu
1: kesampaian.
0: Mudah-mudahan pido ati abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
1: Nuhun.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya yang ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: usia 68.
4: 68 iya, usianya ya
5: iya.
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima
5: iya.
4: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan dan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hideun RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bari sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleueut?
1: Dina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nusanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin engga damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes mahintan.
0: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanjalaskan langsung dari Jalan Gagar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Terasa diri kurang bersyukur.
0: Di antara sahabat MK, hal-hal yang tidak kita ketahui, hal-hal yang tidak bisa nampak, salah satunya adalah pahala dan amal soleh. Sahabat MG, bayangkan jikalau ternyata manusia mampu menghitung amal dan juga pahala yang sudah diperbuatnya, bisa jadi ia akan ingkar dan juga sombong akan dirinya bahwasanya dia sudah mencapai target. Namun saat kita lihat orang-orang yang tentunya meyakini bahwasannya dunia yang hanya sementara, maka mereka yakini bahwa ya, dimanapun mereka beristirahat, tentu mereka dapat menikmati dan juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu. Insyaallah, amin ya rabbal alamin.
1: Rasa gerun di hati.
0: Bersama sahabat siar Irfan Nurfalah, satu jam ke depan bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama dengan guru kita Kiai Abdul Hakim Nastiar, mengundang sahabat MG di pagi hari ini untuk membersamai dan menyapa kami di 08112241027, 08112241027.

0: dan sahabat MKI dimanapun berada pada pagi hari ini. Tentunya dimanapun sahabat MKI menyimak kebersamaan ini, baik di frekuensi 102,7 FM Bandung, menyimak kebersamaan ini tentunya di radio yang juga tentunya Anda kenakan begitu ya. Dimanapun berada, beberapa radio yang ikut serta menyambung siarkan sahabat MKI, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, 99,4 FM Kusuma FM Cilacap, 104,3 SQFM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94,6 Stel FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Salvasindo FM Payakumbuh, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Orban FM Palembang, 93 KLF FM Tasikmalaya, dan 93,1 Tirama FM Lampung Timur.
1: Ujian menimpa, menekan di jiwa.
0: Selain bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda di 0811-224-1027, di email mkfm info@mkfmnetwork.com.

0: Dan baik sahabat MP dimanapun berada pada kesempatan ini, tentunya juga pada kebersamaan ini turut mengajak bersama sahabat MK bicara soal mendapatkan manfaat sahabat MK dimanapun kita berada, sambil menebar manfaat dengan cara mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP Tausia Agim sebelum telepon diangkat sahabat MK. Caranya mudah, dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul Tausia. Sekali lagi, dengan dial bintang 121 bintang 43 pagar. Karena mulai Rp1.000 sahabat MK, setiap pekannya Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Setiap ketika tiga.
0: Kemudian sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Harapanku subur kembali.
0: Sahabat MK, DT Peduli bersama dengan Memona Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara. Tepat di depan rumah sakit ibu dan di depan rumah sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi konflik berkepanjangan, khusus untuk ibu dan anak sahabat MK. Mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui nomor 2139427350, ya, di nomor 2139427350 untuk donasi melalui Bank Syariah Indonesia dengan nama atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Dan konfirmasi donasi silakan hubungi 081317121712, 081317121712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Dan kami menyapa kembali sahabat MB pagi hari ini yang juga menantikan kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gim Nasir. Pada kesempatan ini kami undang sahabat MQ untuk bergabung dan membersamai kami di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang Anda kirimkan pada kesempatan ini. Silakan sahabat MQ bisa Anda kirimkan di 0811-224-1027. Sambil menyapa kesempatan ini, alhamdulillah dengan sahabat MQ yang sudah bergabung ya pada pagi hari ini, alhamdulillah ada sahabat kita yang bergabung. Kita mungkin sahabat terlebih dahulu dengan atensi yang sudah dikirimkan. Ada Ibu Citra di Ciamis, alhamdulillah standby ini buat nyapa MKFM tentunya.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Melaporkan di Ciamis, tersimak dengan jelas dan juga salam silaturahimnya buat seluruh sahabat MK dan semua pendengar dimanapun berada dan kepada yang bertugas di radio tentunya. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah serta kesehatan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat MQ yang sudah bergabung. Kalau lihat kita melihat berikutnya begitu yang sudah juga menyapa pada kesempatan ini ada oke. Dengan sahabat kita ada Ibu Saprah di Cianjur. Ya, alhamdulillah juga menyampaikan dari Cianjur tersimak dengan jelas. Salam silaturahim, doa terbaik buat semua guru-guru, buat kru, buat sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Saprah juga sudah bergabung. Dan mungkin juga ini satu lagi yang juga sudah membersamai pada kesempatan ini ada Ibu Juita di Cimindi Raya juga melaporkan MKFM tersimak dengan mencerang bersih ya, bagus dan bersih. Semua doanya tentunya buat guru-guru dan keluarga semua yang bertugas di MK dan untuk seluruh pendengar dimanapun berada, semoga selalu dalam kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan sahabat MQ dimanapun berada, kami nantikan kebersamaan Anda, atensi Anda di 0811-224-1027. Karena di pagi hari ini sahabat MQ kita akan simak sajian ilmu bersama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gim Nasir pada pagi hari ini. Selamat menyimak sajian ilmu bersama dengan guru Anda.
1: Diri kurang bersyukur.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul kufur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina li

amin ya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Rabbi Sohli Sadri wa Yasir, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jangan lupa berdoa, karena takdir diubah oleh Allah dari satu takdir ke takdir lain. Di antara kunci utamanya doa. Tanpa pertolongan Allah tidak ada yang bisa terjadi. Doa tadi yang biasa dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa setiap ba'da subuh, minta ilmu yang manfaat, minta rejeki yang baik, minta amal yang diterima. Awal segalanya ilmu. Doa lainnya tadi adalah tentang hati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati. Jadi hati ini ada di antara dua jemari Allah. Jangan membayangkan jari kita, ya. Allah membulak-balik hati sekehendaknya. Kita tidak aman. Setiap saat kita bisa diambil nikmat iman ini. Oleh karena itu, menurut Ummu Salamah, ini adalah doa yang sangat sering dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa dijaga Allah, hati ini bisa berantakan. Doa lainnya tadi adalah doa sangat penting menurut hemat, yaitu doa tentang akhlak. Allahumma hdini li ahsanil akhlak, minta ditunjuki oleh Allah kita menjadi tahu akhlak yang baik dan dimampukan berakhlak baik. Dan tidak ada yang bisa menunjuki kita memiliki akhlak baik selain Allah. Dan minta supaya tidak berpaling hati ini dari akhlak yang baik menjadi akhlak buruk. Tolong maju Pak, yang belakang bapak-bapak itu ibunya agak kehalangan, maaf ya. Boleh lebih maju lagi, kasihan ibu-ibu, maaf. Mohon maaf ya. Jadi doa itu penting, karena tidak ada kebaikan yang bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Dan doa minta supaya kita tidak memiliki akhlak yang buruk, tidak punya amal yang buruk, tidak diperbudak nafsu, dan tidak menjadi parah karena penyakit yang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini hanyalah, innama itu hanyalah, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi nilai keislaman seseorang bukan dilihat dari casingnya. Ini ilmunya banyak, bagus, tapi orang berilmu itu dilihat dari akhlaknya. Apalah artinya tahu ilmu jujur tapi mencuri, benar? Ini ibadahnya bagus sekali. Ibadah yang bagus itu dilihat dari akhlaknya. Itu sholatnya khusyuk, tahu yang khusyuk sholatnya, bagus akhlaknya. Kenapa? Sholat yang khusyuk, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi siapa nih di antara kita ini yang timbangan pahalanya paling besar? Yaitu yang paling baik akhlaknya. Ini tamu dari mana, Bu?
terima kasih. Sebetulnya cara menjawab juga katanya menunjukkan akhlak. Karena akhlak itu dilihatnya adalah respon, reaksi spontan. Kalau sedang duduk begini tidak kelihatan, tapi ketika ada kejadian yang cocok, yang tidak cocok, maka kita bereaksi. Reaksi yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, orang yang bisa mana yo. Nah, akhlak lagi ya kan. Maaf ibu, tidak apa-apa, tadi sudah baik, maaf ya. Lanjut. Nah, pertanyaannya bagaimana kita memiliki akhlak baik, strateginya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Imam Tirmizi meriwayatkan, dan hadis ini derajatnya hasan, sebagian lain sebut hasan sahih. Ittaqullah, ittaqillah. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, ini yang pertama, orang itu akan menjadi baik akhlaknya ketika dia takut kepada Allah dimanapun dia berada. Nanti kita jelaskan sedikit lagi ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Yang kedua, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Yang pertama adalah tentang tauhid, takut ke Allah dimanapun berada. Yang kedua, kita ini pasti punya salah. Dan dalam Islam tidak boleh orang dibuat patah semangat. Ini buktinya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Satu, orang bisa akhlaknya baik kalau dia merasa dilihat Allah. Artinya imanlah yang akan mengerem seseorang dari perbuatan buruk dan membuat orang berbuat baik dengan nilai keikhlasan yang tinggi. Ini yang mungkin agak kurang serius di pelajaran budi pekerti. Orang ingin anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, muridnya baik. Kebaikan itu hanya terjadi berbanding lurus dengan tingkat ketakwaan, tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin Allah Maha mendengar, kata-kata terjaga. Makin yakin Allah Maha melihat, tidak ada tempat kita bisa berbuat maksiat. Makin yakin Allah Maha menyaksikan, wa kafa billahi syahida. Kita tidak usah capek-capek ingin disaksikan orang lain. Cukup disaksikan Allah Tuhan kita. Jadi lebih mudah ikhlasnya. Orang ikhlas itu adalah orang yang tidak memerlukan saksi yang lain dari amal kebaikannya. Sepanjang kita lebih sibuk ingin dilihat, diketahui, diakui, itu berarti iman masih kurang. Dan pasti hidupnya bacem. Tahu bacem, Bu? Bukan tempe, banyak cemas ya.
bacem tempe udah gak apa-apa. Saya yang salah. Sudah jauh dari Kebumen, datang malam lapar, dengar bacem, jadi yang terbayang tempe, bukan. Banyak cemas ya. Lanjut. Kira-kira perkataan saya ini didengar Allah tidak? Nah, kenapa keluar kata-kata yang agak sia-sia begitu? Nah, itu ketika kita sedang lupa ke Allah. Kalau orang ingat, ada Allah yang mendengar, Allah menyaksikan, Allah mengetahui, Allah tahu pikiran kita, Allah tahu hati kita. Keyakinan itulah yang akan sangat cepat mengubah akhlak seseorang. Kira-kira orang yang yakin rezeki dari Allah korupsi tidak? Jawab. Nah, kira-kira ibu-ibu yang yakin Allah Maha Mendengar ngobrol tidak? Saya lagi ngedadahin yang ngobrol. Kita harus berbaik sangka kalau ada yang ngobrol sedang membahas materi yang barusan diceramahkan. Enggak kok, kami membahas sakit perut, katanya. Iya, berarti ada sesuatu yang penting dibahas. Jangan jengkel, jangan terdistrak sehingga jadi emosi ya. Lanjut. Bagaimana supaya kita punya iman yang kuat, punya keyakinan seperti tadi? Kalau ingin akhlak baik, harus minta ke Allah. Minta, karena cuma Allah yang menggenggam lahir batin kita. Nah, orang yang ingin punya akhlak baik, lihat seberapa banyak dia berdoa kepada Allah, minta dikaruniai akhlak baik. Doanya diantaranya yang tadi ya. Masih ingat? Sudah lupa? Di antara doa yang sangat penting ya, Allahumma dini li ahsanil akhlak, itu sahih. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan diri ini dari akhlak buruk selain Allah. Doa selanjutnya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Cari nanti di buku. Itu penting sekali doa itu. Ya Allah, berikan kepada saya ketakwaan. Ini, kalau ingin akhlaknya baik, minta takwa. Dan bersihkan jiwa ini, karena dari jiwa yang baiklah lahir akhlak yang baik. Dan tidak ada yang bisa membersihkan jiwa kita selain Allah.

Rekan-rekan sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang menggenggam diri-diri kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, bukakan hati kami, karuniakan ilmu yang membuat kami yakin padamu, yakin kepada janji dan jaminanmu, yakin dengan segala takdirmu, pasti engkau maha baik. Dan bimbing kami ya Allah agar bisa bermujahadah memperbaiki diri, membersihkan hati, menjaga lisan, pikiran. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Mudahkan bagi kami berbuat kebaikan-kebaikan dan meninggalkan segala kemungkaran. Hanya engkau yang menggenggam diri kami ya Allah. Hanya dengan pertolonganmu kami jadi orang baik. La haula wala quwata illa billah. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Semalam sudah dicoba kajian tentang lisan batch pertama. Alhamdulillah, nanti kita akan dengar bagaimana komennya. Nanti akan segera juga dibuka batch kedua, yaitu grup kedua pekan depan ya, akan dilakukannya, tapi daftarnya dari sekarang. Jadi semalam diskusi supaya lebih serius lagi, maka yang batch kedua ini nanti akan ada infaknya, tapi akan dapat 5 e-book, 5 buku yang elektronik ya. Kenapa sih harus ada infak? Yang mau aja, kalau enggak ada uangnya enggak ada masalah. Ini hasil dari obrolan semalam dengan tim, supaya lebih serius. Kemarin dari yang daftar 500, yang masuk hanya 400. Jadi ada 100 slot yang tidak maksimal. Maka katanya ada yang beri saran, udah aja dibuat bayar supaya nanti yang belajar lebih serius. Kita husnuzon bahwa yang belum bisa ikut semalam mungkin masih di perjalanan. Baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan coba membahas tentang bagaimana menyikapi kebaikan orang lain. Jadi ada satu yang suka kita lupakan, bahwa nikmat itu adalah semuanya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Cuma Allah menjadikan nikmat itu beragam jalannya. Ada yang langsung Allah simpan ke hati, ada yang Allah urus tubuh kita, tapi ada juga yang Allah lewatkan hamba Allah lainnya. Maaf ya, contoh kita jadi orang lewat orang tua. Kita tidak milih takdir orang tua kita yang mana, tidak, itu pilihan Allah. Namun orang tua kan, misal ya, orang tua itu beragam, ada yang sudah Islam, ada yang belum Islam, ada yang sudah beriman, ada yang masih lemah iman, masih awam agamanya, ada yang sudah baik, ada yang berusaha baik, ada yang, maaf ya, sudah pisah orang tuanya, ada yang meninggal, ada yang di penjara, macam-macam sekali takdir orang tua kita ini. Nah, ini adalah pilihan Allah. Kita harus ridho dengan takdir ini. Tidak boleh mengatakan, kenapa saya lahir? Tidak, tidak. Ini memang sudah maunya Allah kita lahir dari orang tua yang mana, dalam kondisi apa. Semuanya adalah ujian dan ladang amal ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita jadi orang ini, walaqad khalaqnal insan, dan Allah menciptakan insan, tapi lewat orang tua. Orang tua kita bagaimanapun keadaannya, darah dagingnya ada pada tubuh kita.
Dan pilihan Allah, kita lahir dari orang tua. Jadi kita harus ridho. Tidak boleh menyesali, kenapa saya lahir dari orang tua begini, kenapa? Jangan, jangan, tidak boleh, tidak boleh. Itu bukan pilihan kita. Tapi ini pasti ada rencana Allah yang baik. Ini penting ya, karena birrul walidain, berbuat baik ke orang tua ini merupakan amalan yang sangat penting. Kedua, sesudah sholat tepat waktu. Maaf hadirin. Jadi birrul walidain ini adalah amalan yang disukai Allah sesudah as-shalatu ala waqtiha. Kita harus memahami bahwa faman radhiya falahu ridho, barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Waman sakito, dan barang siapa yang marah kepada takdir Allah, maka Allah pun marah kepadanya. Kita ini sesuka Allah mau ditakdirkan lahir lewat siapa, di mana, ya. Satu ridho. Yang kedua, bagaimana kalau orang tuanya belum Islam, ya, kita atau keadaan orang tua belum sesuai harapan, maka kita harus jadi orang yang betul-betul berada di barisan paling depan yang memohon kepada Allah agar kita jadi jalan orang tua kita jadi ahli kebaikan. Misalkan yang belum Islam, semoga orang tua kita jadi Islam, syukur syariatnya lewat kita anaknya. Yang belum soleh, mudah-mudahan orang tua jadi soleh. Pendek kata, kepada orang tua mungkin perbuatannya ada yang belum atau tidak sesuai dengan keinginan, tapi kepada orangnya itu adalah orang tua kita, darah dagingnya ada pada diri kita. Kita harus menginginkan orang tua kita selamat. Kita boleh tidak setuju pada kelakuan, akhlak yang salah, tapi orangnya adalah hamba Allah yang kalau kita menyayangi, menginginkan dapat hidayah, menginginkan jadi baik, menginginkan orang tua jadi soleh, kalau banyak dosa bisa tobat, kalau terjerumus bisa kembali, bisa husnul khotimah, bisa jadi ahlul jannah, kita lakukan. Ini ladang amal kita. Jadi jangan sampai tidak ridho ke takdir lalu memendam ketidaksukaan kepada orang tua karena tidak sesuai harapan, dan ini tidak menyelesaikan masalah. Penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana takdir kita dilahirkan dari orang tua, kita terima, dan yang kedua kita tetap kepada manusianya sayang, kita inginkan orang tua jadi ahli takwa, husnul khotimah, bisa lapang kuburnya, bisa jadi ahli sorga. Lalu bagaimana kalau orang tuanya non-Islam sampai

akan mengurus. Demikian rekan-rekan, karena ada yang bertanya bagaimana. Nah, orang tua kita itu kita tidak tahu, misalkan ini orang tuanya masih belum begitu soleh atau masih jauh dari agama. Kita berusaha bagaimana sebagai anak birrul walidain, sebaik-baik anak adalah anak yang berusaha jadi anak bertakwa. Jadi kitanya jadi orang yang soleh. Karena kita tidak bisa mengubah orang tua kita. Kita tidak bisa mengubah siapapun, termasuk diri kita sendiri. Tapi kita berusaha menjadi jalan supaya mudah-mudahan orang tua kita bisa bahagia, bisa selamat, bisa mulia di dunia, di akhir hayat, di alam barzah, di akhirat. Di antaranya bisa lewat kita, sebagian di antaranya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus jadi anak yang disukai Allah, ya, terlepas apakah nanti orang tua akan menghargai kita atau tidak, jadi sayang ke kita atau tidak, itu bukan wilayah kita, karena kita tidak bisa membolak-balik hati. Tapi kita jadi anak yang disukai Allah. Allah menyaksikan, Allah tahu doa kita kepada orang tua, Allah tahu hati kita kepada orang tua. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ilmu kita terbatas dalam doa untuk orang tua, tapi Allah tahu siapa yang sayang kepada orang tuanya dan menginginkan orang tuanya selamat. Allah tahu persis. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka kita belajar agama dengan baik, kita perbaiki diri, ibadah kita yang bagus, dan sebaik-baik nasihat untuk orang tua adalah kita jadi contoh kebaikan. Ini yang paling penting, ya. Jadi sebelum kita bicara lisan ke orang tua, yang paling bagus adalah kitanya memperbaiki diri sehingga jadi contoh. Ya halakosa hayin layin korib sahal. Kita jadi orang yang tenang, menenangkan, yang lembut, sangat sopan, yang rendah hati dan mudah. Lalu dengan ketenangan kita, itu sudah jadi ilmu, sudah jadi pelajaran, sudah. Kan orang tua tidak cuma punya mata, tapi juga punya pikiran, punya telinga, punya hati, ya, punya perasaan. Nanti dengan izin Allah, kasih sayang kita, ketulusan kita, itu Allah udah tahu dan mudah bagi Allah menyimpannya di hati orang tua. Mungkin ada yang cepat berubah, mungkin ada yang lama berubahnya, tidak apa-apa. Semuanya, semua ikhtiar ini, anak yang berbakti, tidak ada yang disia-siakan. Kita tidak perlu mengumbar kata-kata, walaupun boleh sesekali, ya. Tapi kata-kata tidak terlalu berdampak banyak kalau tidak sebanding dengan perilaku kita. Yang bisa bicara banyak itu adalah perilaku yang dilakukan dengan dua kuncinya, yaitu kasih sayang dan keikhlasan. Nah, jadi berbaktilah kepada orang tua. Orang tua akan ada saatnya berpisah, ya. Tidak akan selamanya ada. Atau mungkin malah kita yang duluan berpisah, pulang duluan. Nah, mumpung ada, ini pintu surga, terlepas keadaannya yang menjadi beda-beda, ya. Lalu apalagi doa, ya, doa itu kuat sekali dibanding nasihat. Sebetulnya doa lebih kuat, karena nasihat kadang suka mengandalkan diri, tapi kalau doa kan mengandalkan Allah sepenuhnya, dan Allah mendengar, Allah tahu, ya.

0: Doa kita sungguh-sungguh, Allah tahu rintihan hati kita. Allah tahu apa yang membara di hati ini. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidati sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam dada, di hati kita ini. Makanya doa itu yang tulus ya, pasti didengar oleh Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Jadi jangan ragu-ragu. Doa, kalau bicara, bicaralah yang terbaik. Kenapa kepada orang lain baik, kepada orang tua tidak? Kepada orang lain ramah, kepada orang tua tidak? Kenapa? Yang paling berhak mendapatkan kata-kata terbaik adalah orang tua. Kata-kata terlembut, tersopan. Allah mengetahui perjuangan kita untuk bisa berkata baik, birrul walidain, kepada orang tua, qaulan karima. Kata-kata kita tidak mengubah siapa-siapa, tapi Allah mendengarkan apa yang kita ucapkan. Allah juga tahu nadanya seperti apa. Allah tahu kita berusaha memilih kata-kata terbaik. Allah suka. Allah lah nanti yang memasukkan ke hati orang tua. Amal soleh kita, bicaralah yang terbaik ya. Kemudian jangan kikir kepada orang tua. Kenapa kepada orang lain mentraktir, memberi? Kenapa kepada orang tua kita hitung-hitungan? Padahal orang tua syariatnya tidak hitung-hitungan kepada kita. Selagi ada, orang tua tidak minta banyak. Nanti kalau sudah tidak ada, nah kita tidak lagi bisa memberi sebagaimana ada. Dan orang tua sebetulnya tidak banyak ingin diberi oleh anak ya, inginnya memberi. Dan selain itu, kata-kata yang baik, berikan yang terbaik semata mampu kita. Kemudian juga maafkan orang tua. Maafkan, tidak boleh memendam benci, dendam. Apa ini? Kenapa kepada orang lain kita memaafkan? Kepada orang yang jelas-jelas menjadi jalan kita lahir, air susunya ada pada tubuh kita, darah dagingnya juga. Maafkan, maafkan sepenuhnya. Bagaimana mungkin kita membenci orang tua kita sendiri? Tidak mungkin. Maafkan ya. Pasti ada kekurangan, kesalahan. Itu ladang pahala bagi kita memaafkan. Dan jangan sakiti orang tua lewat apapun jalannya. Jangan, jangan kita berlapang dada. Apalagi kalau orang tua semakin sepuh, semakin uzur, semakin sensitif, segala kerasa badannya sakit, kemudian tidak ada teman ngobrol, jarang disapa. Kenapa di hadapan orang tua harus pegang HP terus? Berikan waktu yang terbaik, sapaan terbaik, hadiah terbaik, penghormatan terbaik. Selagi ada, hadirin, jaga hubungan dengan kawan-kawan dekat orang tua. Kalau orang tua punya kesukaan, jaga ya. Apakah itu barang, apakah itu hobi sepanjang bukan dosa, atau teman orang tua kita, atau yang ngurus orang tua kita. Jangan sampai, karena kita menyakiti orang yang disayangi orang tua sama dengan menyakiti orang tua. Orang tua punya kucing kesayangannya misalkan, disepak kucingnya, sama dengan menyakiti orang tua. Orang tua punya barang yang disukai, kemudian kita rusak, kita telantarkan, sama pertama, orang tua punya kawan yang baik, lalu kita menyakiti kawannya, sama menyakiti orang tua. Ayolah hadirin, karena orang yang berbuat baik kepada orang tua itu Allah sangat menyukainya, dan sebaliknya orang yang durhaka itu kes dunia ini juga oleh Allah yang Maha Melihat bisa diberikan teguran. Ada 10 menit, silakan bagi yang semalam ikutan, bagaimana nih? Ada komen 10 menit ya sebelum berakhir, waktu kita memang terbatas.
1: Baik, bagi sahabat yang tadi malam mengikuti, boleh jika ingin menanggapi. Dan bagi sahabat yang berada di media sosial, jika ingin bertanya, boleh ditulis dahulu. Izin, di Zoom belum ada yang raise hand.
0: Okay, gak apa-apa.
1: Izin membacakan pertanyaan dari...
0: Iya, silakan.
1: Izin, dari Instagram. Apakah boleh kita datang bertakziah ketika orang tua yang berbeda agama dengan kita meninggal dunia?
0: Oh, beda agama. Yang jangan itu kan mengikuti agamanya atau mengikuti ritual agamanya. Kalau sebagai kasih sayang yang tidak berkaitan dengan ibadah, tidak apa-apa. Sepengetahuan AA, ya tidak apa-apa. Walaupun beda agama, kita tidak harus hidup penuh dengan kemarahan, kebencian, tidak ya, karena memang ujiannya beda akidah. Yang jangan itu mengikuti ibadahnya dan keyakinannya. Lanjut.
1: Baik, selanjutnya masih dari Instagram. Assalamualaikum AA, izin bertanya, apa hukum meng-cut off orang tua AA? Mungkin karena ini ada masalah jadi di-cut off gitu AA.
0: Cut off tadi apa? Dipotong.
1: Potong
0: apanya?
1: Hubungan silaturahminya.
0: Gak boleh atuh ya. Gak ada orang tua yang sempurna. Jangan. Ujiannya memang begitu. Sekarang ujiannya lewat sebagian sikap orang tua. Jangan putuskan silaturahim, kecuali yang benar-benar mengajak kepada kemungkaran, mengajak, dan kalau tersambung terus kita bisa jadi rusak. Tapi pada prinsipnya ini adalah ujian. Ujian sama ya. Jangan memutuskan silaturahim. Allah yang bisa mengubah, bukan kita. Maka kita tetap jadi orang baik dan berharap kebaikan bagi orang tua. Pip, udah diumumkan belum untuk yang kedua, batch kedua?
1: Belum, A. Karena mas yang batch satu belum selesai, A.
0: Iya, benar. Batch satu belum selesai, kan udah dibahas semalam. Batch kedua ini persiapan, jadi nanti langsung masuk supaya tidak kecewa ya. Nanti Apip mempersiapkan yang semalam dibahas, Pip. Ya, lanjut.
1: Baik. Izin, masih dari Instagram. Assalamualaikum, AA. Kewajiban anak kepada orang tua setelah menikah seperti apa ya? Untuk anak laki-laki maupun anak perempuan. Apakah setelah menikah orang tua hanya dapat sisa dari rezeki yang dimiliki, terutama untuk laki-laki itu, apakah memberi uang kepada orang tua itu sekunder atau primer, A?
0: Begini ya, bahwa anak laki-laki dan anak wanita, kalau anak laki-laki walaupun menikah tetap menjadi kewajiban berbakti ke orang tua menjadi prioritas utama, tanpa mengabaikan amanah istrinya, karena istri anak-anak itu adalah amanah dari Allah ya. Jadi kalau anak perempuan, nah kepatuhan ke suami itu menjadi lebih prioritas tanpa harus mengabaikan orang tua. Jadi semuanya proporsional.

0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MQ telah kita simak di pagi hari ini kebersamaan bersama dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar. Mudah-mudahan sajian ilmu yang sudah kita simak pada kesempatan ini mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah ya, bersama dengan Gurunda yang tentunya sedang berada di Australia, Port Australia, sahabat MQ. Kita doakan bersama, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, Allah berikan perlindungan tentunya ya, dan dimudahkan setiap perjalanan dakwahnya, serta diberikan rezeki yang berlimpah, perlindungan untuk keluarga, dan juga selalu diberikan kesehatan selalu, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sahabat MQ dimanapun berada, sambil menantikan sebelum kami kembali nampaknya untuk menyapa Anda, beberapa informasi yang sudah ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan, kami sampaikan kembali untuk sahabat MQ. Terus tentunya pada kesempatan ini sahabat MQ bicara soal saudara-saudara kita, mengingat saudara kita yang di mana di tengah luka dan deritanya yang masih terjadi sahabat MQ di Gaza. Ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan jadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Maka sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MQ, bicara soal beramal yang jika Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi bahkan hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakaf.dt.
1: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Berkelana di 102,4 Bis FM. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanyanya tanyarari upami gugah bobo teh masake geun teu puyang jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui biasana mah kan pemiwapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis
1: dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi yate sarang sahana mina bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cibubur Tengah.
2: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Jenten di Parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landonganku alpha poris, terus meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alpha propolis terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha alpha propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alpha propolis teh ti mantan bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alpha propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
3: Mangga aya cobian meser alpha propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminanya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang nambian teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Atau sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna
3: mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah di radio nguping sering ayah Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papanyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu, usus buntuna atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna Bapak mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah Bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rupanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta terus rada ipis ye teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning hati manten Pak Alfa Propolis.
1: Pak masuk ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok kupina.
0: Tur nahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nudipigandrung nudipidedeh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana